0: Ya, pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya dengan penunjukan ini, Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Erlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berikhtiar bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawai.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
7: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3

0: dari Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
1: Saya berada di Tanah Suci.

0: angkat tersebut dilakukan karena mayoritas masyarakat Indonesia merupakan pendidikan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di masa puncak haji. Direktur Puji Rahajo.
1: Terkait dengan haji lama perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
0: Selanjutnya Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji dan

0: Tanah Suci. Dan demikian dari Tanah Suci Arjodi, Sari Kelalan, Media Center, IC, Radio Radio, terus mengubara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
2: Oke, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan 13 malam, pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat dan menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jamaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Tolong Ketua Regu Kloter 4, Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, tetap bantuan dari petugas haji yang kini kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Ini pernyataan Tom.
3: Yang bisa memfasilitasi semuanya bersama untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang disitu ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
2: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Badan Regi, Provinsi Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter

0: BPM 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
1: Baik, suasana pemulangan jemaah haji kloter BPM 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jemaah yang baru kembali dari tanah suci. Sebanyak 358 jemaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jemaah haji Samarinda tahun 1457 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jemaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jemaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jemaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid. Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jemaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca nafas. Cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jemaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jemaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jemaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Kita ikuti Info Haji.

Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah

0: Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
1: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
0: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
0: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program makan bergizi gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
3: Iya, sebenarnya saya cuma ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
0: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta,

0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
1: Saya Selvi, TUD, Sekolah Evata School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
2: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non PAUD, bumil dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
3: Saya Azana Ramarianto, pelajar SMA Negeri 1 Kerian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
4: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung. Ya, Pak, dengan adanya

stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi enggaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai ya menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung kimia seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada

DG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil amplopnya di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil amplopnya tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapoda Said Puri, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
2: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Langsung ke informasi dari dunia olahraga. Bulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Untuk Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Risarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Sabtu di Republik Indonesia Bima. Kami informasi dan inspirasi di dimanapun Anda berada. Bersama saya Nuri Inaya mengawali kebersamaan kita di Halo Bima pagi ini dalam Lintas Bima pagi yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan terupdate tentunya yang dikutip dan kami lansir dari laman berjuta informasi laman kebanggaan kami www.rri.co.id. Pagi hari ini pendengar informasi datang dari Kota Bima, Kabupaten Bengkulu, Kabupaten Bima sampai dengan Pulau Sumbawa hanya untuk Anda. 1, 2, 3.

seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

diberikan setiap program Satero di Republik Indonesia, di mana kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda di pagi hari ini, pendengar? Semoga Anda selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Nurul Imayah, kembali mengudara untuk Anda melalui frekuensi 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia, di mana kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini, dengan hadir untuk Anda, Halo Bima, yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan terupdate, tentunya yang kami kutip dan kami lansir dari laman Bercita Informasi, laman kebanggaan kami, ada www.rri.co.id. Informasi pertama, pendengar, mari kita mulai dari Kota Bima. Ada Wali Kota Bima, Haji Rahman Haji Abidin, yang menegaskan bahwa aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bima harus mampu beradaptasi dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang semakin kompetitif. Penegasan itu disampaikan kepala daerah saat melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah ASN di lingkungan pemerintah Kota Bima yang dirangkaikan dengan apel gabungan awal bulan di halaman kantor Wali Kota hari Senin kemarin, 8 Juni 2026. Rahman mengatakan pelantikan bukan sekedar bagian dari jenjang karir birokrasi, melainkan amanah yang harus dijawab dengan kinerja dan pengabdian yang lebih baik kepada masyarakat. Kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan integritas, profesionalisme, disiplin, dan kinerja yang semakin baik. Menurut dia, tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini menjadi kompleks, pendengar, di mana ada satu sisi pemerintah daerah yang dituntut untuk mencapai berbagai target pembangunan dan mendukung program prioritas nasional. Namun di sisi lain, kemampuan fiskal daerah menghadapi berbagai keterbatasan. Kondisi tersebut, kata Rahman, menuntut pemerintah daerah untuk tidak lagi mengandalkan pola kerja konvensional. Pemerintah harus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak serta mencari sumber-sumber pendanaan alternatif guna mendukung percepatan pembangunan. Ia juga menjelaskan pemerintah pusat kini mulai membangun ekosistem kompetisi kinerja antar daerah yang semakin terbuka. Berbagai indikator pembangunan menjadi tolak ukur keberhasilan daerah, pendengar. Ini dimulai dari pengendalian inflasi, kemudian penurunan angka kemiskinan, ada juga penanganan stunting, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, kualitas pelayanan publik, hingga

informasi selanjutnya bisa Anda baca secara lengkap melalui www.rri.co.id. Kini pendengar, ada Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Bima Kota yang kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukumnya. Seorang perempuan yang diketahui berstatus ibu rumah tangga atau IRT sekaligus residivis kasus narkotika berhasil diamankan bersama barang bukti sabu dengan berat bruto 5,11 gram. Pengungkapan tersebut dilakukan pada Senin 8 Juni 2026 sekitar pukul 8.00 WITA di RT 02 RW 01 Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Ada AKBP Mubiarto SIKMM selaku Kapolres Bima Kota ini melalui Kasatres Narkoba AKP Jahyadi Sibawai SH menjelaskan bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya aktivitas transaksi narkotika jenis sabu yang kerap terjadi di wilayah Kelurahan Sarae. Menindaklanjuti informasi tersebut, pendengar, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bima Kota melakukan serangkaian penyelidikan hingga memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah target dan lokasi dipastikan, tim langsung bergerak melakukan upaya paksa terhadap seorang perempuan berinisial LE berumur 30 tahun warga Kelurahan Sabinae, Kecamatan Pindah, Kota Bima. Dan dalam proses penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat umum dan ketua RT setempat, petugas menemukan 6 bungkus plastik klip, pendengar, ini berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu di atas sebuah gerobak jualan yang berada tidak jauh dari lokasi penangkapan. Tak berhenti di situ, pendengar, sekitar 3 meter dari lokasi tersebut, tim kembali menemukan 3 bungkus plastik klip. Ini juga berisi kristal yang diduga sabu dan disimpan di dalam dompet kecil berwarna ungu dan dibungkus menggunakan kemasan snack. Selain 9 paket sabu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya berupa 1 bungkus plastik klip kosong, 2 buah pipet yang dimodifikasi sebagai sendok, 2 buah dompet kecil warna hitam dan ungu, 1 unit telepon genggam merek Oppo warna hitam, serta uang tunai sebesar Rp255.000 yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Dari hasil penimbangan, total barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bruto 5,11 gram. Dan pendengar, mendengar informasi narkoba ya, jenis zat-zat terlarang seperti ini, tentunya kita harus bisa lebih mawas diri. Selain menjaga diri sendiri, juga menjaga sanak saudara dan lingkungan sekitar dari yang namanya bahaya narkoba. Narkoba ini, pendengar, sudah nyata sekali terlihat ya efeknya di tengah masyarakat. Selain merusak generasi, juga tentunya membuat tatanan sosial di sekitar kita itu jadi amburadul ya. Jadi banyak sekali yang bermasalah. Kemudian juga masyarakat lain merasa risih gitu ya, tidak nyaman, bahkan berada di lingkungannya sendiri pun tidak nyaman. Dan ini tentu PR kita bersama, bukan hanya pemerintah atau stakeholder lainnya, tapi kita pun sebagai masyarakat wajib menjadi garda terdepan untuk melindungi diri kita sendiri, sanak saudara maupun lingkungan di sekitar. Pendengar, Halo Bima hadir untuk Anda dengan dua informasi ini. Dan mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tentunya saya harus menutup Halo Bima untuk Anda. Selanjutnya kita beralih ke Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Dan masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bima, dalam tugas saya untuk Anda sampai di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah di hari ini. Saya Mugur Inayah, terus mengudara untuk Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

merasakan musim hujan setiap tahun ya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminin dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian.

0: Hadirkan terlebih dahulu informasi cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster Ongati BMKG Bima. Ada rekan Suci Ainun yang bertugas pagi hari ini mendengar. Oleh itu kita sapa terlebih dahulu. Halo-halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi rekan. Semangat sekali suaranya. Apa kabar pagi hari ini rekan Suci?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini rekan?
1: Sudah.
0: Sudah baik pendengar, karena rekan Suci sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Mari kita jelang informasi cuaca oleh forecaster Ongati BMKG Bima edisi Selasa di 9 Juni 2026 oleh rekan Suci Ainun.
1: Selamat pagi para pendengar RRIB. Kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 9 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam, dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 50 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah, dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 06.15 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima, pelabuhan Bima, dan pelabuhan Sape, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima, berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Saat ini, sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat telah berada dalam periode musim kemarau, termasuk wilayah Bima dan Dompu. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di musim kemarau. Kami juga menghimbau agar masyarakat selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat. Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suci dan selamat kembali bertugas.
1: Selamat kembali bertugas juga,
0: Mbak Naya. Baik, terima kasih, Mbak Suci. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari forecaster Ongati BMKG Bima, rekan Suci Ainun. Dan saya, Nurul Naya, masih hadir untuk Anda di Kahaba Angi. Mari

Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967. Sebelum

beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa kalau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu,

0: aku udah nanya satu sama kamu.
1: Apa?
0: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu enggak?
1: Pacaran?
0: Mungkin.
1: Kok cepet?
0: Soalnya kamu udah curi hati aku.

0: Ipin laporannya.
1: Oh iya, bentar ada panggil nih.
2: A few moments later.
1: Mana Er, laporannya?
0: Aduh, sorry, aku lupa sus. Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaan lu.
1: Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah,

0: Iya Ci, baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
0: Iya Ci, nanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
0: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu kan?
0: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya Zal. Aku ambilin ya.
0: Ya itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Makanannya
4: apa?
3: Makanannya.
4: Oke. Okay. Okay. Okay.

sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.

0: panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adik nih ya.

0: terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat pompa suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Gak mau ah, dikompresin sama kabaim. Namanya sama Vina

Nicholas Pilung di Indonesia Tengah Luar, kini tentang sebuah kehabaannya untuk Anda. Selanjutnya kita beralih ke Dimas yang ada musik dan informasi, dan saya Nurul Inayah masih berusaha udara untuk Indonesia.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: gimana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf dulu, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak mau pakai bahasa itu. Malah saya bangga.

0: ngepresin uang biar gak kecacaran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
1: Aduh, nomor catan itu lagi. Tulis di uang ini aja deh. Nih bro, jangan tulis di uang dong.
2: Dilipet aja deh, biar ngelap nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipet.
2: Kenapa sih? Kan biar praktis.
1: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

91,4 MHz program satu di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kami hadirkan untuk Anda di Masuk Informasi di bulan siang kali ini. Terdengar menindaklanjuti laporan masyarakat, jajaran Polsek Empang ini melakukan pengecekan dan penertiban terhadap sejumlah kios yang diduga menjual gas LPG 3 kg tanpa izin resmi. Ini di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, hari Minggu kemarin 7 Juni 2026 ya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan penertiban dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Polsek Empang Ibayan Chandra Utama SH serta melibatkan unsur pemerintah desa diantaranya Kepala Desa Gapit, kemudian ada perangkat desa, tokoh pemuda dan personel kepolisian sektor setempat. Dalam hal ini, pihak kepolisian menegaskan bahwa penertiban ini merupakan respon atas laporan masyarakat terkait dugaan praktik penjualan LPG bersubsidi yang tidak sesuai aturan. Aparat juga memastikan langkah pengawasan akan terus diperketat guna mencegah penyalahgunaan distribusi barang subsidi pemerintah. Kapolres Sumbawa melalui Wakapolsek Empang Ibda Yayin Chandra Utama menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penjualan LPG ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa distribusi LPG bersubsidi harus mengikuti ketentuan yang berlaku, mengingat komoditas tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Setiap pelanggaran dalam rantai distribusi berpotensi menimbulkan penyimpangan dan kelangkaan di tingkat konsumen.

angkasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai

0: jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20 M+.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
0: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus,
2: kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi ke domainnya.
0: Anda Miriam, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri. Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Minggir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara.

telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hadjar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hadjar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hadjar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk

0: Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kawan?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hey Raisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kau tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kau sebenarnya?
2: Raisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang butuh jual.

0: 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga stres.

Backup pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dengar kini tuntas sudah musik dan informasi untuk Anda. Selanjutnya ada KDAD masih dalam Ima Siang sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam tugas saya Nurul Inaya untuk Anda di Bro 1 RRI Bima, kanal informasi dan inspirasi.

Jabar Gaming, satu di Republik Indonesia, dengan banyak informasi dan inspirasi. Warga Kemayang, Aldi Gaya, Pembok Kamera kembali menemani Pak Dokaso Marai Akhir, tentunya Pak Kadiade, Peren Cai Maru hadir di Pak Dokaso sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah, lalu Jalur JSN juga menemani.

0: jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel. Emang itu paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
0: Berangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuuh. Ada kuku snack sih.
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain kesel sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya untuk lautmu.

0: perasaan sakit banget, Mbah. Udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Jangan-jangan saya disantet kali ya, Mbah.
1: Kamu perokok ya?
0: Bener, Mbah.
1: Pengen sembuh?
0: Iya, Mbah.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Apa itu, Mbah?
1: Berhentilah merokok.
0: Kok gitu, Mbah?
1: Jadi apa, Mbah? Sampai yang pikir merokok itu baik untuk kesehatan. Cepat atau lambat, asap rokok itu akan membunuhmu.
2: Berhentilah menyiksa tubuh Anda dengan asap rokok, karena rokok lebih mengerikan ketimbang santet.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hari, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bintomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.

sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

kampungan sekali selera musiknya.

0: selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian, malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat merdu.

0: la banqueta wagonan.
1: Loh,
0: bukannya itu lagu Sasa ya?

Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan.

0: inilah jam 12 yang mendengar Ake, tuntas juga pembesukan yang menemani Pak Dokaso, Pak Amurai Ake. Dan karena ucapkan terima kasih selanjutnya boleh bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta Takat Doi Kesenangan Aku Dinamika Olahraga. Karena izin memikir undur diri dari ruang mengari Pak Dokaso, sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya.
1: Saudaraku, saya Indonesia, bukan karena

0: saya, hidup saya, Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
0: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
2: Perbedaan budaya.
0: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nurdiansyah.
1: Waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Belanda Uzbekistan, Otabek Sukurov melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Daniel Malen membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Somerville menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls. Uzbekistan terjatuh akibat tackle dari Jakomir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi juga pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustio yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qadir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dalam menjatuhkan Dani Powell van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Dan kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik. Dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ja, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam tiga pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia, namun mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nurdiansyah,

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Maurin, Lille. Prancis dini hari tadi lebih menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: RRI, persaingan grup hal Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol, Lamine Yamal, hingga kapten Uruguay, Federico Valverde. Mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam Trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara.
1: Ketiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal

0: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams. Winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencapai sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
1: Federico Valverde goes for goal! So close!
0: Dalam memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2024.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ke-7 akan menghadapi petenis Belgia Greg Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heffelek dan Maya Lundstedt. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Awarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wanwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, pesan tuan dan perdamaian.

0: hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rakyat Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPEF PSSI Papua Barat, Hartonto Pilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rakyat 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara

0: yang terang. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Pesparawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak 19 negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Papua Warung Kaubur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kandang langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABB Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapelan Pailun mengadakan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ekosiomes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
5: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama ke babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dalam hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels melakukan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Natick Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gilman Warrior yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Kevin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena. Karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Pain Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jeffrey Boss, mengakui kelemahan timnya.
5: For the win,
4: selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United Banten pada Kamis 11 Juni 2020 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari lapangan voli, timnas voli putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
1: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Barong Tungku itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Dia mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
2: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, kontek-kontekan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, dia kalah.
3: Skill, fisik, mental, kekuatan pemain. Yang jelas, yang terbaik itu kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
1: Pelatih Bulu Tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
4: TC-nya ke depan kita akan gendong anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus target. Karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas yang habis di pertandingan.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: tim sepak bola PRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
1: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
0: Oke, dan ada dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup, sesuatu yang dulu hampir mustahil.

Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata Merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata Mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan

0: Sweet cewek.
1: Mau kemana nih sendirian? Mau bang terin.
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh no.

segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi

diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Sebanyak 195 dapur program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat berhenti beroperasi sementara sejak pekan lalu. Pemerintah Provinsi NTB masih melakukan verifikasi proposal program desa berdaya sebelum mencairkan bantuan keuangan. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Sebanyak 195 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Nusa Tenggara Barat berhenti beroperasi sementara sejak pekan lalu. Penghentian layanan dipicu keterlambatan pencairan dana operasional ke rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Muhammad Awi melaporkan.
1: Operasionalnya itu menunggu pencairan dana. Berprogres, nanti hari ini ada pencairan lagi.
2: Ratusan dapur program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat menghentikan operasional sementara akibat keterlambatan pencairan dana operasional. Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTB, Eko Prasetyo, mengatakan sebagian dapur MBG tidak lagi melayani penerima manfaat karena dana operasional belum masuk ke rekening pengelola SPPG. Menurut Eko, pencairan dana sebenarnya mulai dilakukan sejak Jumat pekan lalu. Namun proses transfer belum diterima seluruh SPPG, sehingga sejumlah dapur memilih menghentikan layanan sementara.
1: Belum pencairan itu kita sudah laporkan semua, jadi memang tidak operasionalnya itu menunggu pencairan dana. Berprogres, nanti hari ini ada pencairan lagi, nanti akan segera kita optimalkan semua. Itu belum ada informasi sih dari pusat ya, itu dananya pusat itu kalau terkait dananya, tapi kayaknya kendala teknis saja, biasa.
2: Bagian mencatat terdapat 195 dapur MBG yang tidak beroperasi di seluruh kabupaten kota di NTB. Rinciannya, 8 dapur di Kota Mataram, 30 dapur di Lombok Barat, 44 dapur di Lombok Timur, 42 dapur di Lombok Tengah, 14 dapur di Lombok Utara, 6 dapur di Kota Bima, 40 dapur di Kabupaten Bima, 4 dapur di Dompu, 2 dapur di Sumbawa, dan 5 dapur di Sumbawa Barat. Sementara itu, Ketua Satgas MBG NTB, Fatul Ghani, menyebutkan penghentian sementara operasional dapur terjadi di tengah masa transisi internal di tubuh BGN. Akibatnya, distribusi makanan bergizi kepada ribuan siswa di sejumlah daerah di NTB terpaksa dihentikan sementara hingga pencairan dana kembali normal. Ia memastikan percepatan pencairan dana terus dilakukan agar seluruh layanan MBG bisa kembali berjalan dalam waktu dekat.
3: Ini tentu BGN melakukan evaluasi secara menyeluruh. Nah, di saat evaluasi mungkin dalam satu minggu ini dah clear dah. Nah, ingin dipastikan insya Allah pendanaan sudah mulai bisa terisi atau cair di masing-masing SPPG. Dan mulai Jumat kemarin memang sudah ada mulai kan, mulai ada info laporan berapa SPPG yang sudah habis kas yang ada di EPA-nya ya. Dan yang kedua, memang di mereka tidak diperkenankan untuk menggunakan talangan. Misalnya ngutang lah, ngebon, segala macam, itu tidak diperkenankan.
2: BGN menargetkan seluruh proses pencairan dana operasional dapat kembali normal dalam sepekan ke depan, sehingga layanan makan bergizi gratis di NTB dapat kembali berjalan normal.
0: Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia sekaligus Sekretaris Umum LPTQ Nasional Muhlis M. Hanafi menegaskan pentingnya revitalisasi peran Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ menjelang usia emas 50 tahun pada 2027. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan pembekalan kepada Dewan Hakim MTQ ke-31 tingkat Nusa Tenggara Barat tahun 2026 di Praya hari ini. Muhlis mengapresiasi kepengurusan baru LPTQ NTB yang melibatkan generasi muda dan para praktisi. Ia berharap kepengurusan tersebut mampu meningkatkan kembali prestasi NTB pada ajang MTQ dan STQ tingkat nasional. Menurut Muhlis, LPTQ tidak boleh hanya berperan sebagai penyelenggara perlombaan. LPTQ harus memperkuat pembinaan nilai-nilai Al-Quran dan literasi keagamaan secara berkelanjutan di tengah masyarakat. Selain itu, Kementerian Agama bersama pemerintah pusat sudah juga mendorong terbitnya regulasi yang dapat memperkuat dukungan anggaran daerah bagi kegiatan LPTQ. Dalam kesempatan yang sama, Muhlis mengingatkan Dewan Hakim untuk menjaga integritas dan profesionalitas yang menegaskan di era digital, proses penilaian dapat disaksikan dan dievaluasi secara langsung oleh masyarakat melalui berbagai platform. Muhlis menilai objektivitas Dewan Hakim menjadi kunci menjaga kepercayaan publik dan marwah pelaksanaan MTQ. Ia juga meminta seluruh pihak menghindari benturan kepentingan serta tidak menghalalkan segala cara demi mengejar prestasi. Muhlis menegaskan MTQ tidak hanya bertujuan melahirkan juara tetapi juga membentuk generasi Quran yang berkualitas, berintegritas dan bermanfaat bagi masyarakat. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi dimulai dengan kegiatan Malam Ta'aruf di Kabupaten Lombok Tengah Senin malam. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan penyambutan kafilah dari 10 kabupaten dan kota se-NTB sebelum mengikuti berbagai cabang perlombaan MTQ. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bari menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Lombok Tengah sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah NTB sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Nusa Tenggara Barat Abdul Khair mengatakan, Malam Ta'aruf bukan hanya seremoni pembukaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan antar peserta dari seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Abdul Khair mengingatkan para peserta agar menjadikan MTQ sebagai momentum meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran, bukan semata-mata mengejar gelar juara. Ia juga mengajak seluruh kafilah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, berbagi pengalaman positif dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan melibatkan peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Kain Osap Lombok koleksi Museum Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu koleksi yang ditampilkan dalam pameran nasional Wastra bertajuk Nusa Wastra Living Patterns of Nusantara di Museum Sono Budoyo. Pameran tersebut menampilkan puluhan koleksi wastra dari berbagai daerah di Indonesia dan turut dikunjungi Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon. Pamong Budaya Muda Museum NTB Isna Hadi Septiawan menjelaskan, kain osap merupakan tenun tradisional masyarakat Sasak yang memiliki nilai budaya dan spiritual. Kain ini digunakan dalam berbagai tradisi termasuk ritual penghormatan leluhur. Dalam pameran tersebut, kain osap ditempatkan pada subtema kain-kain magis yang menampilkan wastra sebagai bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Nusantara. Sementara itu, Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nur Alam menyambut baik rekomendasi agar NTB menjadi tuan rumah pameran nasional Nusa Wastra tahun 2028. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan tersebut akan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya NTB sekaligus memperkuat promosi Wastra Nusantara kepada masyarakat luas. Pemerintah Provinsi NTB masih melakukan verifikasi proposal program desa berdaya sebelum mencairkan bantuan keuangan sebesar 300 hingga 500 juta rupiah per desa kepada 257 desa penerima tahun 2026. Kepala Bapeda NTB Baineli Yuniarti mengatakan seluruh proposal desa telah diserahkan kepada OPD pengampu untuk diperiksa sesuai bidang program yang diajukan. Selain verifikasi proposal, desa penerima juga diminta melakukan pencocokan data melalui musyawarah desa atau musdes sebagai bagian dari tahapan administrasi pencairan bantuan. Pemprov NTB menargetkan pencairan dana dapat dimulai pada Juni ini karena anggaran program desa berdaya telah tersedia dalam APBD murni tahun 2026.
4: Teman-teman OPD mengecek kalau proposalnya tentang pertanian, maka Kadis Pertanian harus memverifikasi. Itulah yang kita tunggu, setelah direkomendasikan baru proses pencairan. Dan saat ini desa juga sudah melakukan musbeskan untuk pencocokan pendapatan.
5: Untuk proposal semua sudah dikumpulkan?
4: Sudah. Bahkan sudah berada di UPD-UPD pengampu sesuai tema masing-masing proposal. Tinggal sekarang bagaimana desa melakukan musbes di tempatnya untuk merubah angka pendapatan supaya angka ini, apa, dana ini bisa masuk ke desa.
0: Nelly menegaskan bantuan tersebut hanya diberikan kepada desa yang memiliki konsep program jelas dan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai potensi wilayah masing-masing. Selain melakukan verifikasi

0: lapangan, progres pekerjaan telah mencapai 93% dan ditargetkan rampung pada pertengahan Juni ini. Project Manager Jalan Lamangguar Lunyuk Duatma Asmara mengatakan seluruh pekerjaan utama hampir selesai. Saat ini tim pelaksana tengah menuntaskan sisa pekerjaan berupa pengaspalan dan pembetonan di beberapa titik. Menurut Gra Duatma, sejumlah pekerjaan konstruksi seperti pembetonan, pelapisan lapis pondasi atas atau LPA, pekerjaan penggalian hingga pengaman tebing telah selesai dikerjakan. Ia memperkirakan proyek tersebut dapat selesai sekitar tanggal 15 Juni. Pengaspalan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Pengaspalan akan difokuskan pada segmen 2 serta segmen 5 yang masih membutuhkan lapisan aspal.
1: Kita coba efektifkan yang sudah ada aja ya. Jadi kalau masalah hujan sudah enggak, itu memang masih ada beberapa kali sih hujan di sini. Tapi ya tetap kita kerjakan sesuai dengan anu. Kalau pengaspalan nanti sekitar 2 hari. Jadi ada 1 hari mungkin di segmen 5, nanti yang 1 hari di segmen 2.
0: Graduatma juga menyebut kondisi cuaca yang sebelumnya menjadi tantangan kini tidak lagi menghambat pekerjaan. Meski masih terjadi hujan dengan intensitas rendah, aktivitas konstruksi tetap berjalan sesuai rencana. Setelah proses pengaspalan selesai, pekerjaan yang tersisa hanya rabat beton di bagian pinggir jalan. Pengerjaan ini sebagai tahap penyempurnaan akhir sebelum proyek dinyatakan rampung sepenuhnya. Pemerintah Kabupaten Dompu memastikan stok gas LPG subsidi 3 kg mencukupi. Tidak hanya itu, dari pantauan dan laporan distributor, volume distribusi ke Kabupaten Dompu juga ditambah. Sebelumnya pendistribusian dari distributor ke agen dan pangkalan dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Saat ini distribusi ini mencapai 3 kali, bahkan di beberapa kecamatan juga sampai 4 kali dalam sepekan. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perindak Kabupaten Dompu, Sri Astuti Mulyanti, mengatakan akan menindak pangkalan dan pengecer yang mencoba bermain dengan melakukan penimbunan. Adanya dugaan penjualan gas kuota Dompu ke daerah lain juga menjadi perhatian Dinas Perindak dan Polres Dompu.
2: Nanti kita akan melakukan tindakan kepada terhadap pangkalan-pangkalan yang melakukan jual gas di atas head, yang ketahuan menimbun gas, itu nanti kita akan tegur dan kita akan menelanjuti izinnya, nanti benar-benar kita cabut.
0: Hilangnya gas 3 kg ini juga diduga akibat adanya panic buying yang dilakukan masyarakat. Ini terlihat dengan seberapa besar distribusi dalam hitungan menit gas yang didistribusi ini langsung habis. Tidak hanya itu, gas dengan sebutan tabung melon ini tidak hanya digunakan masyarakat miskin sesuai dengan kebutuhan ketentuan, namun juga masyarakat sejahtera juga menggunakannya, termasuk sektor pertanian. Mulyanti meminta masyarakat tidak panik sebab dengan kepanikan masyarakat membeli gas dalam jumlah banyak, justru akan semakin membuat langka dan semakin mahal. Wali Kota Bima H.A. Rahman berharap masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk berbagai tanaman memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kota Bima saat ini memiliki inflasi yang cukup tinggi. Pemanfaatan pekarangan tersebut, kata Wali Kota Bima, seperti cabai, tomat, dan tanaman sayur lainnya juga bisa memelihara unggas seperti ayam, itik, dan lainnya. Jika ini dapat dilakukan bersama-sama, maka yakin akan mampu mengendalikan inflasi yang tinggi. Di samping itu, kata Wali Kota Bima, pemanfaatan pekarangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan pekarangan ini telah menjadi salah satu program pemerintah. Sosialisasi juga sudah dilakukan melalui program Urban Farming. Ketua Koalisi Perempuan Indonesia KPU NTB Cabang Bima, Mardiah, siap mendukung program pemanfaatan pekarangan. KPI Cabang Bima menaungi 12 kelompok kepentingan yang berasal dari berbagai unsur masyarakat seperti ibu rumah tangga, petani, nelayan, serta kelompok masyarakat marginal lainnya. Sebelum akhiri warta berita, kami sampaikan

Kampus di NTB berhenti beroperasi sementara sejak pekan lalu. Pemerintah Provinsi NTB masih melakukan verifikasi proposal program Desa Berdaya sebelum mencairkan bantuan keuangan. Saya Apriana Madan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: conditions, the battlefield.
1: Udah dari tahun 45 kali, bahwa itu aja masih kurang. Nah, ini game online bro, game online. Udah dari sana, ganggu aja nih, jelasin.
2: Yaelah, game online dulu.
1: Kan kerjanya, woy kerja, woy kerja.
3: Nah, coba.

0: cewek.
1: Mau kemana nih sendirian? Mau banterin.
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh, no.

polisi tanpa polisi saat ini.

0: isi DTS dong.
1: DTS apaan?
0: DTS teka-teki silang tanpa lawan nih. Pahlawan Maluku depannya B, pada huruf R-nya. Siapa ya? B, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Pati Ngura kali.
0: Pati Ngura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Agung Tirtayasa.
0: Sultan Agung Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin dan pabri. T, siapa ya?
1: Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuan Kuimam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Sibonique.

0: aku mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya.

mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar kini tuntas sudah untuk Anda makan siang bersama sahabat sejati. Dan di siang hari ini akan dilanjutkan oleh teman atau rekan kerja saya selanjutnya di Mas Siang dengan acara-acara yang masih menemani Anda. Saya Nurul ini izin pamit undur diri dari ruang dengan Anda sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Sometimes

HPAD kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya, ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lagu dangdut kami hadirkan hingga pukul 16 sore untuk edisi hari ini pendengar, Selasa 9 Juni 2026. Bersama saya Sukmi pendengar yang akan menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Cinta Tak Direstui miliknya Bella Nova sudah kita dengarkan, dari miliknya Ashraf Tak Mungkin Kubohongi Aku ya. Dan ada kasih lagu dari Amel Alvia dengan judul lagu Sebastian, Sebatas Teman Tanpa Kepastian. Waduh, dalam banget ya, ngeri. Aduh, jangan sampai gitu ya. Pokoknya berikan kepastian, gak mau, bilang mau gitu ya. Jangan digantung anak orang ya, apalagi main perasaan. Oke, kita lanjut dengan lagu-lagu dangdut berikutnya yang akan menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut di siang hari ini. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Lagu dari miliknya Roma Irama, Derita Pengangguran.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4,

0: 850 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak? Ngapain? Ngepet? Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.

Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi lagu dangdut sudah kami pendengarkan di ruang dengar Anda. Yang mau ikutan gabung silakan aja di 082234945100 untuk Anda yang ingin bergabung dengerin lagu dangdut kesukaannya, request dulu silakan ya, dan sampai tunggu di jalur WA dan telepon 082234945100. Untuk lagu berikutnya dari miliknya Meike Yolanda dengan judul lagu Bertepuk Sebelah Tangan.

Kita telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur,

0: makan bareng di tempat biasa.
1: Wah.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
2: Enak aja.
1: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
2: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
1: Ya, tapi.
2: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
1: Iya nih, sayang tahu makanannya, diliatin doang.
2: Gitu dong.
1: Udah, akur.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, 91,4 MHz menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu-lagu dangdut sudah kita perdengarkan, ada dari miliknya Jenate Janet dengan judul lagu Gue Juga Bisa. Ya, apapun bisa, yang penting ada niat, ada action di sana ya, enggak hanya untuk ya bicara saja, tapi harus langsung action ya. Oke, yang punya niat untuk berubah, ayo mulai dari diri sendiri. Kita langsung saja playkan lagu berikutnya yang akan menemani aktivitas Anda, dan Sukmi masih setia menemani Anda di program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore. Nasar dengan judul lagu Gejolak Asmara.

sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu-lagu dangdut kami masih hadirkan hingga pukul 16 sore dan waktu sudah menunjukkan pukul 15.05 menit. Dan Sukmi masih hadirkan beberapa lagu dangdut hingga pukul 55 menit ke depan. Oke, lagu berikutnya dari miliknya Ajeng dengan judul lagu Irama Cinta. Dan untuk lagu yang kedua dari miliknya Alam, Bah Dukun. Dua lagu untuk menemani aktivitas sore Anda.

0: tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Bi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Bi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, makan narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, makan narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, makan narkoba.

0: dan berguna bagi orang lain.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bisa.

Pendengar bersatu dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temannya ada di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Untuk edisi hari ini pendengar, Selasa 9 Juni 2026, dan Anda bisa berpartisipasi di jalur JSM dan WA kami 0822 3494 5100. Kita langsung saja playin lagu berikutnya yang akan menemani aktivitas sore Anda yang makin sore semakin panas ya. Untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, semangat terus untuk Anda semuanya. Yang lagi santai aja di sore hari ini, nunggu waktu pulang, hati-hati di jalan untuk Anda semuanya yang akan bepergian di sore hari ini. Baik, kita punya kursi lagu dari Cece Handika dengan judul lagu Angka 1.

0: besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dulu. Aku ada kutih.
1: Perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan untuk program Pro Dangdut di sore hari ini, kita akan mendengarkan dulu kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk umat muslim yang ada di Kabupaten Bima dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah salat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Dan kita akan kembali lanjutkan untuk program kita di sore hari ini dengan kami hadirkan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Sepertinya ayah sudah menunggu lama. Wah, kok belum tidur? Sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?
0: Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?
1: Enggak, apa? Aku sekedar pengin tahu aja.
0: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: Pak, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.

0: aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
1: Iya, iya, tapi buat apa?
0: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40.000. Karena itu

0: menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu.

90 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Buah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah

0: saat ini.
1: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
0: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi mirip tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan ya, pemirip segera diselesaikan.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu-lagu dangdut sudah kami perdengarkan hingga pukul 15.56 menit. Dan sisa kebersamaan Sukmi menemani Anda di program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore, sekitar 4 menit ke depan. Dan Sukmi langsung saja playkan satu lagu terakhir untuk menemani aktivitas sore Anda. Dan kita akan jumpa di edisi seterusnya. Setiap harinya Pro Dangdut kembali hadir di ruang dengar Anda pukul 14 siang hingga pukul 16 sore. Sukmi bertugas akan pamit undur sementara waktu, dan pada pukul tepat pukul 16 kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti program selanjutnya. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini. Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

berbicara. Ia tak pernah berbisik pelan. Ia datang tiba-tiba lewat gempa, banjir, longsor, atau badai. Kadang mengguncang bumi, kadang menyapu habis harapan. Tapi di tengah ujian itu, kita tidak boleh runtuh.

0: 101 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mataram. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat dan tetap setia bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi sore hari ini. Senang sekali pendengar, saya Sari Yusdawati menjumpai Anda kembali kali ini dalam program Dialog Kentongan, ruang diskusi kita yang insya Allah menghadirkan berbagai isu aktual dan juga penting yang kita bahas bersama-sama. Dan sore hari ini pendengar, saya pikir beberapa waktu yang lalu kita sama-sama mendengar tentang kebakaran hebat yang terjadi di salah satu spot wisata non pendakian, salah satu spot wisata juga yang lagi rame sekali pendengar. Dan kita padahal baru beberapa waktu sebelumnya tuh spot wisata ini dikatakan ada salju atau hujan es yang turun di sana, tapi malah beberapa waktu kemudian terjadi kebakaran. Nah, ini tentu saja menjadi isu yang patut menjadi perhatian kita bersama, apalagi ini kita sudah mulai memasuki musim kemarau. Untuk itu pendengar, hari ini Dialog Kentongan hadir dengan topik waspada ancaman karhutla di Taman Nasional Rinjani. Dan untuk menggali lebih dalam, mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang ini pendengar, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita narasumber kita untuk sore hari ini, Bapak Astekita Ardiaristo Eshut MSC. Beliau adalah Kepala Bagian Tata Usaha Balai TNGR. Assalamualaikum, selamat sore Pak Astek.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Sari.
1: Semangat ya, semangat. Pak Astek ya.
2: Ya, harus semangat.
1: Iya, yang pasti memang ancaman karhutla ini bagi warga Nusa Tenggara Barat ini harus menjadi perhatian serius ya Pak ya. Kita memiliki salah satu kawasan konservasi paling penting di Indonesia, yaitu Taman Nasional Gunung Rinjani. Dan kawasan ini tidak hanya dikenal sebagai tujuan wisata saja ya, sudah masuk kelas dunia bahkan, dan setiap tahunnya itu selalu dikunjungi oleh ribuan pendaki. Nah, saya ingin kita gali dulu dari perspektifnya Pak Astek melihat ancaman karhutla yang sudah mulai dilihat ya, sudah harusnya sudah menjadi perhatian kita karena kita sudah mulai memasuki musim kemarau, terutama untuk wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani. Silakan Pak Astek.
2: Iya, yeah, iya, yeah, terima kasih Sari. Jadi Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan kawasan konservasi di mana salah satu fungsinya dia sebagai daerah tangkapan air yang merupakan penghasil air bagi masyarakat di Pulau Lombok terutama, sehingga ancaman karhutla ini bisa berpengaruh juga terhadap penyerapan air di dalam kawasan seperti itu. Dan juga pada tahun ini, kalau kita sering dengar berita bahwa akan terjadi prediksi El Nino itu, itu juga merupakan ancaman bagi kawasan kita terhadap kebakaran, terutama karena kawasan kita juga akhirnya merupakan bahan bakar yang cukup mudah terbakar, yang bisa berpengaruh di kawasan seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, ini dia pembukaan dari Pak Astek untuk sore hari ini. Jadi pendengar, memang karena memang perhatian kita pada fenomena El Nino ini juga semakin mempertinggi tingkat resiko kebakaran hutan itu sendiri. Dan betul, kemarin juga sudah terjadi. Ya. Yang kemarin terjadi di Savana Provo itu penyebabnya apa itu, Pak?
2: Itu kita belum mencari penyebabnya, tapi kemungkinan karena itu merupakan tempat camping ya, mungkin dari wisata non pendakian di Propok, dari tempat savana tersebut mungkin masih ada sisa-sisa atau pembakaran itu tidak diharapkan atau tidak disengaja, mungkin tiba-tiba terbakar. Dan karena bahan bakarnya tadi itu savana, dan savana semak yang cukup banyak dan didukung juga angin, terus udara yang cukup panas, sehingga mempercepat kebakaran tersebut.
1: Proses kebakaran. Ini sudah harus menjadi warning untuk kita semua.

0: ini mudah sekali terjadi, terutama di ketika sudah mulai memasuki musim kemarau seperti ini. Pendengar, ketika kebakaran hutan terjadi, yang hilang ini bukan hanya sekedar pepohonan ya, tapi juga kita kehilangan habitat satwa liar begitu ya, kemudian juga kualitas udara menurun ya. Tadi Pak Asteng juga menyebut sumber mata air juga bisa terganggu. Betul. Ketika kebakaran hutan ini terjadi, dan bahkan juga pemulihan ekosistemnya juga bisa membutuhkan waktu puluhan tahun.
1: Betul.
0: Waktu yang lama sekali. Yeah. Yeah. Nah, karena itu pendengar, yang pasti memang menjaga Rinjani tetap lestari ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawabnya TNGR, tapi juga tanggung jawab kita semua, baik itu masyarakat, wisatawan, maupun juga para pendaki. Mungkin juga dalam tanda kita garis bawahnya juga wisatawan, karena kadang-kadang wisatawan juga kan agak cuek juga. Ada juga wisatawan yang juga, ah bukan tempat saya, penting udah datang, bayar, dan merasa selesai. Wisatawan juga punya tanggung jawab. Itu dia ya.
1: Kita juga selalu di medsos kita juga selalu mengingatkan ke terutama yang pendaki, wisatawan yang datang ke kawasan, agar selalu tidak membuat api unggun. Jelas kalau tidak boleh ya, tidak boleh membuat api unggun. Yang agak rawan ini yang kadang pendaki cowok yang suka merokok, ini kadang membuang baranya itu yang bisa membuat kebakaran. Nah itu kita selalu mengingatkan kalau ada pendaki yang merokok, segera dimatikan dengan penutup dengan apa tanah, biar tidak terasa baranya, tidak ada lagi ataupun nanti terbawa angin seperti itu.
0: Ya, karena kan kadang-kadang merasa aman ya. Betul. Untung rokoknya dirasa aman, nggak ada apa-apa, padahal sekecil apapun itu bara api bisa saja memicu kebakaran. Betul. Yang lebih hebat. Banyak. Untuk itu pendengar, mari kita buktikan kepedulian kita nih. Saya tunggu partisipasi Anda pendengar, silahkan di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-646-521 ya. Kita tahu bahwa Taman Nasional Gunung Rinjani juga salah satu tempat wisata yang memiliki dia punya magnet yang kuat. Kalau menurut saya dia cantik sekali ya, Sembalun ini luar biasa. Jadi dia kayak bentang alam yang luas dengan medan yang sebenarnya nggak ringan kalau ke Rinjani gitu ya. Makanya itu dia juga menjadi rumah berbagai jenis flora dan fauna. Nah Pak Astek, kan kita sudah mulai memasuki musim kemarau ini ya, kita juga pasti ingin tahu untuk menjaga kecantikan Rinjani dan kawasan sekitarnya ini, apa kira-kira langkah yang sudah dipersiapkan oleh Balai TNGR untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan agar tidak ada lagi nih, setidaknya meminimkan resiko itu, Pak Astek.
1: Terima kasih. Jadi sejak awal tahun sebenarnya kita sudah dikirimi surat juga dari pusat untuk langkah-langkah pencegahan seperti itu. Seperti kita selalu memantau untuk di Kementerian Kehutanan itu ada aplikasi Sipongi, jadi untuk mengetahui titik-titik hotspot, apakah di kawasan ada hotspot atau tidak. Setiap hari kita pantau. Selain itu juga kita lakukan kegiatan penyadar tahuan, jadi sosialisasi di sekitar masyarakat di sekitar kawasan ya, yang terutama yang kejadian apa kebakarannya yang berulang gitu, terutama menyadarkan masyarakat bahwa untuk membuka lahan tidak perlu dengan pembakaran seperti itu, karena akan mengakibatkan kebakaran yang tidak terkendali seperti itu. Selain itu juga kita melakukan patroli kebakaran di dalam kawasan, dan juga mengingatkan ke para pendaki untuk waspada terhadap kebakaran, dan juga melaporkan kalau misalnya menemukan misalnya ada asap ataupun titik api, itu segera melaporkan ke kita sehingga kita bisa cepat untuk melakukan pemadaman seperti itu. Selain itu juga kita juga berkoordinasi, jadi di bulan April kemarin dari Polda juga sudah mengadakan rakor dengan melibatkan seluruh stakeholder dari BPBD, dari BMKG, Basarnas, semua dengan di kita juga dan Dinas Kehutanan Provinsi juga, sehingga saling berkoordinasi sehingga nanti kalau terjadi pemadaman kebakaran itu kita bisa cepat dan semua pihak yang terlibat bisa langsung bergerak seperti itu.
0: Oke, berarti selalu ada pemetaan daerah-daerah yang rawan ya. Betul. Pak ya. Dan itu apakah hanya memang di Rinjaninya saja atau memang ada perluasan patroli ke wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, Pak?
1: Kalau di kita pembuatan peta rawan itu di dalam kawasan, tapi di sekitarnya kita karena ada masyarakat di sekitar kita, kita itu kita juga mengadakan sosialisasi, penyadaran, mengingatkan selalu ke masyarakat untuk tidak membuat apa melakukan pembakaran misalnya di dalam di, walaupun di luar tapi di lahan mereka yang berbatasan, nah itu yang bisa mengakibatkan kebakaran juga ke dalam kawasan.
0: Oke, nah kita jadi ingin tahu Pak, faktor apa nih kira-kira yang menjadi indikator suatu kawasan di sekitaran kawasan itu sendiri dinilai menjadi daerah yang rawan terbakar, Pak?
1: Oke, biasanya yang berbatasan dengan lahan kayak apa perkebunan, di ladang seperti itu yang walaupun di batas kawasan kita hutan ya, tapi kalau sebelahnya ada kebun itu mungkin sebagai daerah yang cukup rawan bagi kita untuk itunya.
0: Oke, selama ini kan tadi Bapak bilang bahwa selalu ada patroli juga dilakukan gitu ya. Pernah ada kasus misalnya menemukan entah itu wisatawan atau pendaki yang tadi melakukan apa istilahnya ya, aktivitas bakar api unggun atau sejenisnya begitu Pak, dan kalau misalnya ditemukan apa tindakan dari TNGR?
1: Ya, sementara tidak pernah kita temukan.
0: Belum ya, belum ya. Tapi mudah-mudahan tidak pernah ada.
1: Sebaiknya jangan melakukan itu karena di undang-undang juga ada ya, untuk yang kalau apabila melakukan pembakaran itu dikenakan sanksi pidananya juga kalau dan apa tidak hanya yang merugi kan tidak hanya kawasannya tapi juga apa masyarakat di sekitar itu yang merasakan bukan hanya kita yang jauh tapi masyarakat yang berada di sekitar itu yang lebih merasakan apa akibat dari kebakaran tersebut.
0: Nah kalau soal patroli kita balik lagi tadi Pak, karena saya pikir ini juga menjadi salah satu upaya pencegahan yang krusial ya. Betul. Pak ya, kita boleh tahu dong pasti Pak, sistem patroli yang dilakukan oleh petugas TNGR ini terutama saat mulai memasuki musim kemarau ini seperti apa Pak?
1: Jadi tiap bulan kita ada patroli keliling, kita ada 8 resort, ada 8 resort, mulai dari utara ada 4 dan selatan 4, jadi masing-masing kawasan itu teman-teman sudah punya target ini.
0: Targetnya masing-masing.
1: Tiap bulannya mereka akan keliling kemana dalam kawasan, selain itu juga di luar kawasan untuk menjaganya.
0: Oke, berarti setiap bulan itu ada dilakukan ada. Satu kali sebulan misalnya patroli itu atau justru satu bulan bisa 2-3 kali Pak patrolinya?
1: Kalau di awal-awal kemarin masih satu kali masih sebulan, satu kali. Tapi untuk waktunya kan kita tidak ada tanggal segini lama, tanggal segini nggak ada, tapi pokoknya fleksibel itu segera kita
0: lakukan gitu ya.
1: Tapi nanti mendekati bulan panas ini, kemarau ini mungkin akan kita intensif lebih seringan gitu ya. Lagi untuk lakukan patroli seperti itu.
0: Ini patrolinya hanya melalui jalur darat aja Pak, atau mungkin ada kemungkinan untuk juga memanfaatkan pengamatan dari udara Pak, menggunakan helikopter misalnya untuk memantau titik-titik panas yang rawan tadi untuk kebakaran?
1: Sementara kita patroli darat.
0: Darat,
1: tapi kita juga memantau tadi itu melalui aplikasi Spongi. Apakah ada titik kalau ada titik hotspot segera kita lakukan pengecekan ke lapangan, apakah benar ada hotspot di sana, titik api di sana atau tidak seperti itu. Selain itu juga kita punya drone, mungkin nanti kita akan memanfaatkan itu juga untuk menjangkau daerah-daerah yang
0: sulit terjangkau manusia.
1: Sambil memetakan kawasan seperti itu.
0: Jadi ternyata memang TNGR juga bertransformasi menggunakan teknologi tadi ya. Ada drone, ada yang sudah digunakan, ada aplikasi juga Spongi yang di situ. Artinya di aplikasi ini terbaca ya Pak ya, titik-titik rawannya, titik panasnya itu di mana. Jadi ketika misalnya ada potensinya semakin tinggi, baru nanti teman-teman bisa turun ke lapangan dan melakukan pencegahan ya. Seperti apa pencegahannya Pak? Misalnya ada ketemu nih satu titik yang resikonya tinggi sekali terjadi kebakaran, kemudian teman-teman ke lokasi, seperti apa nanti? Apa yang dilakukan ketika sudah sampai di titik lokasi tersebut?
1: Jadi mungkin cerita yang kemarin yang propok itu, jadi kita menerima laporan sekitar jam satuan itu, terus teman-teman di pengelola yang pengelola di propok itu segera mereka naik dan melakukan pemadaman dengan dengan alat seadanya, dengan ranting, dengan kayu itu untuk apa memadamkan menghalau api. Namun karena udah malam, akhirnya mereka tarik dan di kita juga sudah langsung mengumpulkan teman-teman yang ada di resort terdekat itu di Aikmel itu, dan di balai juga segera berkoordinasi dengan apa balai Dalkarhut, ada balai Dalkarhut seksi di Mataram ini. Dan setelah dari koordinasi tersebut, besok paginya kita langsung ikut pemadaman. Jadi ada gabungan dari berbagai unsur, dari balai Dalkarhut, dari kita pengelola, terus dari Babinsa, Babin Kamtibmas yang ikut dalam pemadaman.
0: Oke, berarti nggak sendiri. Betul. Ya, banyak yang terlibat untuk melakukan pemadaman tersebut. Jadi artinya informasi ini sebenarnya harus cepat begitu. Betul. Ya, didapatkan. Jadi masyarakat juga turut melapor, jadi pencegahannya juga bisa dilakukan lebih dini. Betul. Terakhir Pak, sebelum kita jeda nih, apakah kemudian dengan teknologi yang ada sampai saat ini yang dimiliki oleh teman-teman TNGR ini sudah cukup efektif Pak, mengingat luasnya kawasan Rinjani ini?
1: Insya Allah masih efektif. Jadi terutama itu tadi, kita selalu kalau ada informasi segera laporkan, segera itu laporkan ke call center kita, sehingga kita bisa langsung action untuk melakukan pemadaman. Karena pemadaman apa kebakaran ini tidak hanya urusan dari TNGR saja, tapi merupakan prioritas juga dari pusat. Jadi kementerian berharap kebakaran pada tahun ini semakin berkurang.
0: Call centernya tadi Pak, ini juga ini satu poin yang penting yang juga harus diketahui masyarakat. Kalau misalnya melihat ada potensi kebakaran atau mungkin ada isu, ada apa gitu, menemukan pendaki yang nakal misalnya, itu nanti call centernya akan diinformasikan. Tapi kita jeda dulu sejenak pendengar ya. Jadi tetap bersama kami di Dialog Kentongan. Banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya dilebay. Apaan sih? Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi masih di Dialog Kentongan untuk sore hari ini dengan topik waspada ancaman karhutla di Taman Nasional Gunung Rinjani bersama dengan Bapak Astekita Ardiaristo, Eskut MSC, pendengar sore hari ini. Dan saya juga mengundang Anda, pendengar, kami mengundang Anda di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Sore hari ini, pendengar, Dialog Kentongan juga bisa Anda tonton langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Mataram Official. Pendengar, tadi juga Pak Astek sudah menjelaskan ya, teknologi yang sudah dipakai, ada pemantauan juga melalui aplikasi pemantauan berbagai titik panas ya, yang bisa langsung mendeteksi melalui citra satelit tadi ya Pak ya, sehingga petugas bisa langsung melakukan pengecekan lapangan sebelum akhirnya api benar-benar meluas. Namun Pak Astek, kita pasti juga tahu bahwa verifikasi di lapangan juga tetap perlu dilakukan karena tidak semua hotspot ini menunjukkan adanya kebakaran. Nah, dalam hal ini Pak, dalam hal penanganan karhutla ini tentu nggak bisa sendirian ya, teman-teman dari TNGR ada diperlukan kerjasama lintas sektor. Nah, kita ingin tahu bagaimana kemudian koordinasi Balai TNGR dengan pihak-pihak yang lain seperti misalnya BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, bahkan masyarakat sekitar, Pak.
2: Oke, seperti tadi yang pernah saya sampaikan, pada tanggal 21 April kalau salah, itu dilakukan rakor. Jadi dari Polda sendiri yang sebagai leadernya untuk kita berkumpul untuk koordinasi terkait dengan ancaman karhutla di Provinsi NTB tahun 2026. Selain itu juga baru tadi pagi kita koordinasi dengan BMKG. Jadi kita mendapatkan informasi mengenai kapan ini, apa waktu-waktu bulan-bulan yang akan rawan akan
1: yang
2: puncaknya,
1: panasnya tuh puncaknya gitu ya,
2: puncak panas kemaraunya tuh nanti di bulan Juli Agustus itu merupakan puncak musim kemarau, sampai itu dan kemaraunya agak panjang. Jadi persiapan kita juga harus benar-benar di bulan tersebut dan juga sampai di akhir Desember itu masih kemarau mungkin seperti itu.
1: Berarti sudah ada informasi Pak, kira-kira di bulan apa yang puncak terpanasnya itu tadi Pak, sehingga teman-teman TNGR artinya sudah ada persiapan dong untuk menghadapi puncak panas ini.
2: Oke, tadi kalau dari informasi nanti di sekitar bulan Juli sampai Agustus itu merupakan puncak musim panas. Dan juga nanti persiapan juga disampaikan juga terkait dengan titik hotspot. Jadi selama 5 tahun terakhir itu disampaikan itu nanti di bulan September Oktober itu merupakan puncak titik hotspot yang paling banyak terjadi. Jadi puncak-puncak kebakaran itu antara September Oktober gitu. Nah, itu nanti kita juga akan persiapan juga di bulan-bulan tersebut akan kita siapkan untuk pencegahannya seperti itu.
1: Artinya tadi ada pembagian tugas dong Pak dengan pihak-pihak yang lain. Tadi sempat Bapak sebutkan baru aja selesai rakor dengan TNI, Polri. Itu berarti ada pembagian tugasnya seperti itu Pak?
2: Iya, seperti itu. Jadi kalau di kita kan memang di dalam kawasan, kalau di terutama kita menjaga di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, dan juga nanti di BPBD juga untuk supporting juga, Basarnas juga untuk melakukan juga bantuan untuk pemadaman seperti itu, dan dari TNI Polri juga sama seperti itu. Dan karena ini sudah program dari pusat ya, jadi harus tidak boleh ada kebakaran gitu. Jadi kalau ada titik apa sedikit, semua
1: harus
2: pihak
1: turun.
2: Betul, semua pihak yang kita koordinasikan dan sama-sama punya tugas untuk memadamkan seperti itu.
1: Oke, jadi tadi selain kesiapan petugas, tadi juga sudah didapatkan informasi bulan apa aja nih yang titik panasnya di puncaknya yang paling banyak juga. Betul. Begitu ya, kan ini artinya harus ada edukasi juga ke masyarakat yang juga saya yakin ini menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya kebakaran.
2: Betul.
1: Nah, apa aja nih Pak bentuk edukasi yang dilakukan kepada masyarakat, terutama masyarakat desa penyangga ya, maupun juga ke para pendaki agar mereka bisa bisa lebih peduli terhadap bahaya dari karhutlah ini sendiri, Pak? Ada semacam pelatihan khusus mungkin untuk kelompok masyarakat kalau misalnya mereka menemukan ya ada potensi misalnya, terutama yang berbatasan tadi sama kawasan ini, Pak?
2: Iya, iya. Untuk itu kita selalu kemarin juga di bulan ini juga sudah kita mulai untuk kegiatan penyadar tahuan ke kelompok-kelompok masyarakat, ke desa-desa yang ada di sekitar kawasan. Kita memberikan penjelasan, pengetahuan tentang bahaya kebakaran, dampak-dampak dari kebakaran tersebut. Dan kita juga mengirimkan flyer ke mereka supaya tidak melakukan segera melaporkan misalnya kalau ada kebakaran ataupun potensi untuk terjadinya kebakaran. Kita juga di medsos kita juga selalu kita ingatkan untuk para pendaki untuk selalu waspada dan tidak melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran seperti itu.
1: Oke, jadi ada sosialisasi melalui medsosnya juga tadi ya. Jadi masyarakat juga bisa mengakses informasi-informasi, termasuk juga mungkin untuk para pendaki ya. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan selama melakukan pendakian. Nah tadi itu Pak yang belum tersebut adalah call centernya itu, Pak. Saya pikir ini juga perlu juga oleh masyarakat ya, terutama juga mungkin untuk para wisatawan dan juga pendaki yang menemukan wah ini kayaknya ada potensi dan lain-lain atau mungkin apa gitu, silakan.
2: Iya, nanti bisa menghubungi kita nanti melalui WhatsApp di 081 128 3939. Saya ulangi, 081 128 3939, itu di call center ataupun nanti bisa juga di DM di Instagram ataupun message kita.
1: Nah, Instagramnya namanya apa, Pak?
2: BTN underscore GN underscore Rinjani.
1: Nah, itu jadi cari aja
2: harus di medsosnya.
1: Harus follow. Saya udah follow. Nah, tadi ya Pak, apa istilahnya, pertanyaan berikutnya ada kan pasti kita ingin tahu nih standar operasional prosedur khusus itu ada nggak ketika misalnya terdeteksi ada titik api di kawasan Taman Nasional ini, Pak?
2: Nggih, itu tadi. Jadi kalau ada laporan, kita berjenjang dari teman-teman di lapangan, nanti melaporkan ke kepala resortnya, nanti kepala resortnya juga akan memberitahu kita ada grup sendiri, sehingga ada laporan misalnya, oh ada kebakaran ataupun asap di sini, nanti kita, teman-teman yang berada di resort terdekat akan melakukan pengecekan ke lapangan ataupun mencari tahu informasi tersebut apakah benar atau tidak. Seperti itu. Setelah itu nanti baru berjenjang tindakan apa yang harus kita lakukan, apakah memerlukan anggota tambahan, anggota yang lainnya dengan dari balai ataupun dari resor-resor lainnya ataupun dengan koordinasi dengan berbagai pihak tadi itu.
1: Berapa lama Pak waktu respons yang ditargetkan sejak laporan pertama kali diterima sampai akhirnya petugas bergerak ke lokasi? Karena tadi Bapak menyebutkan berjenjang. Saya tuh langsung mikir, aduh, apa agak lama ya? Apa gimana? Itu gimana tuh, Pak?
2: Kita langsung, Mbak.
1: Jadi, langsung ya.
2: Jadi kalau misalnya jadi kemarin di WA jam 1 itu nanti kalau di Propo kemarin kan kalau perjalanan harus sekitar 3 jam ya.
1: Betul, dari Mataram ke Rinjani.
2: Dari Propo ke Sembalunya. Propoknya, jadi Propoknya dari depan pintu masuk ke dalam ke lokasinya itu. Kita kan harus menjangkau ke lokasinya kadang.
1: Iya, lama juga ya.
2: Iya, lokasinya itu yang kadang-kadang berada di jauh dari jangkauan. Jadi kemarin itu ada laporan, kita memantau walaupun oh benar-benar terjadi, seberapa besar nanti kita langsung menyiapkan anggota juga langsung bergerak ke sana seperti itu. Dan apabila ini tidak dimungkinkan perlu sampai besok ya, itu berarti kita menyiapkan lagi untuk teman-teman untuk bergerak besok paginya untuk melakukan pemadaman.
1: Intinya diupayakan secepat mungkin gitu ya Pak ya, karena memang apalagi kan mengingat medan Rinjani dan sekitarnya kan juga bukan medan yang mudah juga. Ya pasti ada tantangannya. Makanya itu tadi yang kita perlu ingin tahu, kesiapan tadi sarana dan prasarana untuk penanganan kebakaran ini sendiri. Ini apakah memang sudah ada misalnya tersedia peralatan khusus pemadam di setiap resort atau pos jaga itu sendiri, Pak, untuk ya setidaknya memperpendek waktu untuk menangani ini, Pak?
2: Oke, ya ada. Kita di masing-masing resort itu ada, kita menyiapkan kayak pemukul
1: Kentongan.
2: Gebyok.
1: Gebyok namanya.
2: Namanya gebyok. Dia bentuknya kayak sapu, tinggal di kayak ditutup-tutup nanti di apinya. Selain itu juga kita ada pompa, pompa kayak pompa punggung itu nanti bisa disemprot isinya air, itu nanti bisa disemprot untuk airnya. Selain itu juga di airnya itu ada kayak cairan khusus itu nanti yang untuk khusus untuk pemadaman. Jadi ada dari pusat itu kita dikasihkan kayak apa ya namanya formnya itu, jadi bisa untuk mempercepat untuk khusus untuk pemadaman,
1: semakin mempercepat pemadaman itu. Tapi kendala yang paling sering dihadapi Pak saat melakukan pemadaman selain medan tadi, medan yang tidak mudah dan kadang-kadang kan membutuhkan, dia hanya bisa didaki, hanya apa sih menuju ke lokasinya ini hanya bisa dengan mendaki aja, itu apa Pak selain medan itu tantangan yang paling berat dihadapi ketika melakukan pemadaman ini Pak?
2: Selain itu juga kita peralatan, terus juga jumlah cuaca juga,
1: cuaca termasuk ya,
2: karena termasuk angin itu kan juga mempengaruhi kita melakukan pemadaman, juga melihat-lihat apakah anginnya bergerak dari mana nih, bergerak kemana, dan kalau ada berhadapan dengan apa arah angin itu kan berarti asapnya ke kita ini, berarti kita harus dari baliknya. Selain itu juga strategi tergantung nanti kondisi di lapangannya. Apakah nanti kita harus membuat akhirnya membuat apa istilah membuat bakar balik, jadi di saat anginnya misal dari utara ke selatan, nah di selatan masih banyak bahan bakar, kita potong di tengah nanti kita bakar ke arah utara, jadi jadi biar ke selatannya tidak ke itu lagi, tapi habis di istilah bakar balik gitu, seperti itu. Jadi ada teknik-tekniknya juga nanti.
1: Menarik ternyata apa ya mekanisme penghentian kebakaran ini juga ada caranya ya. Jadi nggak sembarangan sekedar mematikan api aja, tapi ternyata ada cara-caranya ya. Dan seberapa besar sebenarnya kondisi cuaca ini berpengaruh Pak terhadap upaya pencegahan meluasnya kebakaran di kawasan TNGR itu? Seperti kan kita tahu kadang-kadang kan cuaca dan suhu di gunung itu berubah-berubah ya, kadang-kadang tidak menentu ya, kita naik itu masih dalam keadaan cerah, tiba-tiba nanti
2: berkabut.
1: Di atas berkabut angin. Karena saya pernah ngalamin Pak, waktu naik itu padahal cerah banget di bawah gitu kan, baru 30 menit mendaki, tiba-tiba sudah kabut, angin kencang sampai puncak itu udah badai saya di atas itu Pak. Itu seberapa besar Pak ini dia berpengaruh cuaca ini terhadap upaya pencegahan kebakaran itu sendiri, meluasnya kebakaran di kawasan ini?
2: Iya, itu tadi terutama angin ya, angin dan juga suhu panas itu, walaupun kita market di musim kemarau ini suhu panas itu yang mempercepat bahan bakar itu semakin mudah kebakar, dan juga angin itu juga membawa mempercepat dia apa terjadinya meluasnya kebakaran tersebut. Jadi kadang itu juga mempengaruhi kita, dan juga medan dari itunya titik apinya, kadang kan ada yang di jurang ataupun di apa, itu yang tidak bisa dijangkau oleh kita. Walaupun udah jauh, ternyata itu ada di jurang. Kadang kita mungkin istilahnya akan membiarkan, karena kita juga memikirkan resiko yang terjadi di personel yang akan melakukan pemadaman, seperti itu. Jadi tetap melihat tergantung pada lokasi dan jenis apinya seperti apa.
1: Kita balik lagi tadi ke tingkat resiko kebakaran ya. Apakah juga ini menjadi salah satu pertimbangan Pak? Kan kita tahu ya untuk naik ke Rinjani itu ada beberapa jalur ya, ada beberapa jalan gitu, ada yang dari Kentang Sapi, Torian dan lain-lain. Nah, apakah tingkat resiko kebakaran ini juga menjadi salah satu pertimbangan Pak dalam membuka atau bahkan mungkin menutup jalur pendakian ke Gunung Rinjani Pak? Itu menjadi salah satu pertimbangan juga kah?
2: Kalau membuka penutupnya mungkin tergantung nanti pada apakah terjadi kebakaran atau tidak di dalam di lokasi tersebut. Jadi kita juga memikirkan teman-teman pendaki yang udah jauh-jauh ataupun juga teman-teman TO yang berupaya apa mencari di dalam kawasan itu juga kita memikirkan. Jadi tidak, sebenarnya kalau terjadi kebakaran yang merugikan bukan hanya itu tadi, bukan hanya kawasan saja, tapi semua
1: rantainya itu sebenarnya yang banyak dirugikan. Jadi sebenarnya pertimbangannya banyak begitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya sudah harus ditutup banget ini Pak, dalam kondisi seperti apa nih yang pada akhirnya memaksa TNGR harus menghentikan dulu sementara pendakian itu Pak?
2: Oh, mungkin nanti mungkin di yang berada di jalur-jalur pendakian ya, yang yang bisa apa ngelibatkan teman-teman pendaki itu yang mengalami mungkin mengganggu perjalanan mereka ataupun mengganggu asapnya terlalu besar seperti itu. Itu mungkin jadi pertimbangan kita. Tapi selama dia masih di bukan di jalur, mungkin ya kita berharapnya sih tidak ada kebakaran.
1: Tidak ada ya.
2: Seperti itu.
1: Tapi pernah kejadian nggak Pak, misalnya ditutup pendakian karena ada kebakaran gitu misalnya, atau faktor-faktor tertentu?
2: Kalau selama di Rinjani
1: belum ya,
2: saya belum pernah ada.
1: Belum pernah ditutup karena kebakaran.
2: Karena kebakaran. Ya,
1: mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan. Nah, dari pengalaman beberapa tahun terakhir Pak, pelajaran apa yang paling berharga nih dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Taman Nasional Gunung Rinjani yang bisa kita renungkan bersama-sama gitu Pak?
2: Ya itu tadi, kalau terjadi kebakaran itu yang merugi bukan hanya kita, bukan hanya Taman Nasional Gunung Rinjani, tapi juga masyarakat di sekitarnya, masyarakat yang jauh di jauh juga yang berupaya di dalam kawasan kita seperti itu, dan juga akan berpengaruh juga terhadap satwa liarnya juga yang ada dalam kawasan, dan juga tadi yang paling utama dia sebagai daerah penyerapan air.
1: Nah, iya.
2: Nah, kalau terjadi kebakaran kebuka pada saat nanti musim hujan, penyerapan air dalam kawasan juga akan
1: rendah dan akhirnya bisa meningkatkan
2: kekeringan di sekitar kawasan.
1: Iya, dan kalau misalnya hutan kita kebakaran, tadi tingkat penyerapan airnya kurang, bisa banjir kalau di musim hujan. Tahun ini Pak, ada fokus atau mungkin target yang difokuskan, misalnya fokus utama Balai TNGR dalam menghadapi musim kemarau tahun 2026 ini Pak?
2: Target kita selalu waspada di seluruh kawasan, ya, taman nanti di daerah-daerah yang rawan, terutama yang merupakan bahan bakar yang cukup besar, ya, terutama di Sembalun, karena berulang terjadi kebakaran di sana, nanti kita juga akan lebih intensifkan di daerah-daerah tersebut seperti itu.
1: Oke, nah Pak, ini waktu kita udah mepet sekali ke jam 5 sore ya. Kalau misalnya begini, kalau misalnya boleh menyampaikan satu pesan nih misalnya kepada masyarakat kita, khususnya untuk para pendaki, wisatawan gitu yang akan berkunjung ke Rinjani, ini kan apalagi nanti puncaknya bulan Agustus ya kalau nggak salah ya Pak, ini udah mulai masuk musim kemarau, apa yang paling harus kita tekankan agar mereka ini benar-benar memahami bahwa menjaga hutan itu adalah tanggung jawab bersama?
2: Ya, terima kasih Mbak Sari. Jadi kita pesan ke teman-teman pendaki selama ya, nikmati alam, jangan tinggalkan jejak, hanya tinggalkan jejak aja, jangan tinggalkan yang lainnya, entah sampah, entah juga apa itu tadi, bara ataupun yang lainnya. Dan juga ini musim kemarau, biasanya pada malam hari itu sangat dingin itu, jadi perlu persiapan, entah persiapan fisik, jangan mendadak ke Rinjani, persiapan dulu 1-2 bulan persiapan olahraga pelan-pelan, nanti baru nanti di saat akan mendaki ke Rinjani itu sudah siap, benar-benar siap fisik, siap jasmani, rohani, mental juga, dan peralatan-peralatan standar harus dipenuhi. Jadi membawa juga makanan persiapan juga itu juga harus di siapkan.
1: Baik, oke. Okay. Terima kasih sekali Pak Astek. Yang pasti mendengar dari perbincangan ini kita belajar bahwa kebakaran hutan ini bukan hanya sekedar persoalan hilangnya pepohonan, ya. Di balik itu ada ekosistem yang rusak akibat satwa yang terancam, kemudian juga sumber mata air yang terganggu, ya, sampai bahkan kerugian ekologis yang kadang juga membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dipulihkan, juga kerugian ekonomi untuk masyarakat kita sendiri. Karena itu memang pendengar, mencegah kebakaran ini jauh lebih mudah dan jauh lebih murah dibandingkan dengan memulihkan hutan yang sudah terbakar. Terima kasih sekali untuk Bapak Astek, apresiasi setinggi-tingginya gitu ya untuk Bapak Astek kita Ardias Risto Eswut M. Hood, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, sudah hadir bersama kita membagi insight, ya, membagi Mudah-mudahan ini membuka pikiran kita lebih lebar lagi tentang menjaga hutan, karena hutan ini juga adalah milik kita.
2: Betul.
1: Gunung Rinjani milik kita, harus dijaga bersama-sama. Terima kasih sekali, kita akhiri dialog kentongan untuk sore hari ini. Saya Sari Wisdawati pamit undur dari ruang dengar Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian dialog kentongan persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.
3: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah. Sungai

0: akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Habis, buang sini aja deh. Kecil bisa ngotong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia.
1: Woi, katanya

0: juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
1: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
2: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan berita lintas Korwil, Bali, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kami pasti tetap mensiagakan petugas-petugas kami yang ada di puskesmas, dan itu sudah berbasis wilayah.
2: Di Bali, beberapa lahan itu 25%, itu lahan pertanian sudah dijadikan kayak villa, bangunan, gitu.
0: Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kota Mataram menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kota Mataram. Alih fungsi lahan pertanian di Bali dinilai mengancam ketersediaan pangan. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kota Mataram menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Dinkes Kota Mataram untuk terus memaksimalkan pelayanan di tingkat puskesmas. Fatmawati melaporkan.
1: Jadi hampir sama lah polanya dari tahun ke tahun, dan ini yang selalu kita terus edukasi kepada masyarakat.
3: Menghadapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Kota Mataram mengoptimalkan peran seluruh puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan sekaligus pusat edukasi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan warga dapat memperoleh layanan kesehatan secara cepat sekaligus mendapatkan informasi yang tepat mengenai cara menjaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Dr. Haji Emirat Isfihan menegaskan seluruh fasilitas kesehatan di wilayahnya telah siap menghadapi berbagai kondisi cuaca mulai dari musim hujan, pancaroba hingga musim kemarau. Menurutnya, sistem pelayanan kesehatan berbasis wilayah yang diterapkan saat ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses penanganan medis dengan lebih mudah. Kesiapan tersebut menjadi penting karena musim pancaroba kerap diikuti peningkatan kasus penyakit lingkungan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, demam berdarah dengue atau DBD, maupun influenza.
1: Kami pasti tetap mensiagakan petugas-petugas kami yang ada di puskesmas, dan itu sudah berbasis wilayah. Jadi seluruh wilayah itu sudah tercover oleh keberadaan tim yang ada di masing-masing puskesmas.
3: Menurutnya, jika sistem imun masyarakat baik, maka tubuh akan lebih mudah melawan bakteri maupun virus. Karena itu masyarakat perlu menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi vitamin, istirahat yang cukup, dan juga rutin berolahraga. Fenomena cuaca yang dipengaruhi minimnya tutupan awan, rendahnya kelembapan udara, serta hembusan angin monsun Australia membuat perbedaan suhu siang dan malam semakin terasa. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga meningkatkan resiko penurunan daya tahan tubuh, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Dalam situasi seperti ini, puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga menjadi pusat edukasi kesehatan masyarakat. Dr. Emirat juga menilai pendekatan preventif jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah penyakit muncul. Karena itu, solusi terus digencarkan melalui tenaga kesehatan di puskesmas maupun kader di posyandu. Edukasi difokuskan pada pengenalan gejala penyakit yang sering muncul saat perubahan cuaca, cara menjaga kebersihan lingkungan, hingga pentingnya menjaga asupan gizi dan cairan tubuh.
0: Memasuki musim kemarau, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan. Ketua Tim Kerja Substansi Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Haji Rasiatun, menyebutkan hingga saat ini laporan kasus penyakit menular di wilayah Dayen Gunung masih terkendali dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Untuk kasus demam berdarah dengue DBD justru menunjukkan tren penurunan. Lebih lanjut, ia menjelaskan Kabupaten Lombok Utara telah berhasil mencapai status eliminasi untuk penyakit malaria.
4: Musim kemarau ya tetap menjaga kesehatan, itu yang pertama, menjaga lingkungan tetap bersih. Kemudian menjaga kesehatan jika ada gejala flu, batuk maupun panas, ya segera ke puskesmas, itu saja sih.
0: Haji Rasyatu menambahkan Dinas Kesehatan Lombok Utara terus bersinergi dengan lintas sektoral untuk melakukan pemantauan dan surveillance secara rutin. Adapun penyakit yang biasanya muncul saat musim kemarau, yakni infeksi saluran pernafasan akut, flu, dan batuk. Cuaca yang tidak menentu saat ini mengakibatkan munculnya beberapa penyakit di tengah masyarakat. Masyarakat merasa perlu adanya upaya mitigasi agar tetap dalam keadaan sehat. Berikut tanggapan mereka.
5: Perkenalkan, nama saya Iza Asri, bisa dipanggil Iza. Tempat saya Kekeri Gunung Sari. Tanggapan saya tentang cuaca hari ini yang di daerah saya di Lombok ya, lumayan agak gimana gitu, soalnya sering berubah-berubah. Misal kalau di siangnya itu panas, panas sekali, ntar menjelang malamnya itu udah sekitaran jam 6 sore itu udah dingin. Apalagi kalau udah selesai Isa itu semakin dingin. Cara saya mengatasi itu mungkin kalau keluar gitu pakai baju yang tebal, yang dingin, yang bisa ngangetin badan. Terus mungkin juga nggak usah terlalu berpergian sampai malam hari gitu, soalnya nanti kan bisa sakit.
6: Perkenalkan, nama saya Nadira Yuna Lestari, biasa dipanggil Nadira, alamat Dasanagung, orang-orang Barat. Menurut saya, kondisi cuaca di NTB ini sekarang cepat berubah, kadang panas, kadang hujan. Terus akibatnya itu banyak warga yang sakit flu, terus terjadinya gatal-gatal. Cara saya ngatasin itu, saya selalu sedia perlengkapan hujan, rutin minum vitamin, dan membersihkan halaman rumah dari sampah. Saya berharap kita semua lebih peduli menjaga kebersihan dan kesehatan diri maupun lingkungan sekitar.
7: Saya Aswadi Apandi, saya mahasiswa Bumi Gora. Saya asalnya dari Bayan, Lombok Utara. Ya, kalau berbicara cuaca sih ya, memang betul sih, kita rasakan sendiri ya. Sekarang-sekarang ini kayak, ya kadang panas, kadang hujan. Memang cukup mengganggu lah. Apalagi kalau saya pribadi emang suka lah olahraga, berkegiatan-kegiatan luar ruangan. Tapi karena memang cuaca itu cukup mengganggu aktivitas luar ruangan memang. Nah, sejauh ini sih, kalau saya pribadi, pencegahan yang saya lakukan, karena memang jujur aja sekarang ini banyak sekali yang sakit, teman-teman maupun kita sendiri pun yang merasa aktif berkegiatan pun kadang lemas, mager gitu kan. Ya paling pertama ya kita proteksi ya, jaga kondisi lah, hidrasi tetap, minum air yang banyak, olahraga.
0: Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu penyakit yang kerap mengalami peningkatan kasus saat masa peralihan musim. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kesehatan mulai melakukan berbagai langkah pencegahan dan peningkatan kewaspadaan. Lalu seperti apa upaya yang dilakukan untuk menekan resiko penyebaran penyakit di tengah musim pancaroba? Berikut rangkuman wawancara reporter Maya Oktarifa bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan P3KL Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Putra Wangsa.
8: Pak Kabid, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat Lombok Tengah saat ini khususnya memasuki masa peralihan musim?
9: Untuk di bidang pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan Putra Lombok Tengah sampai saat ini, alhamdulillah untuk laporan SKDR, kemudian penyakit-penyakit yang berpotensi terjadinya KLB masih bisa dikendalikan. Artinya bahwa pelaporan itu, angka di masing-masing puskesmas, terutama untuk ISPA, itu masih dalam batas ring angka normal, yang memang kalau lihat dari tren 2 tahun terakhir itu, di bulan yang sama itu tidak ada peningkatan yang signifikan. Itu yang terjadi. Jadi trennya itu sama dengan 2 tahun terakhir, yang memang kita kalau kita lihat, intervensi yang paling penting untuk saat ini adalah memang kewaspadaan terhadap beberapa penyakit yang memang secara arahan nasional itu sudah diberikan edaran di kabupaten kota ya. Tapi sampai saat ini alhamdulillah untuk potensial terjadinya KLB, ISPA, kemudian penyakit-penyakit menular seperti penyebaran virus dan yang lain, alhamdulillah bisa dikendalikan.
8: Penyakit apa yang biasanya mengalami peningkatan, Pak Kabid?
9: Kalau yang biasa kan di awal musim kemarau, di akhir musim penghujan itu kan peningkatan kasus ISPA sama pneumonia, nanti akhirnya akan jadi pneumonia. Tetapi kalau kita melihat tren rata-rata di puskesmas itu sampai dengan hari ini di 29 puskesmas itu peningkatannya tidak ada yang peningkatan yang signifikan kasusnya.
8: Berbicara terkait dengan kelompok masyarakatnya, nah yang mana yang paling rentan terdampak penyakit saat kalian musim saat ini?
9: kalau yang paling rentan untuk ISPA itu balita sama lansia, karena rentan antibodinya kan sudah lemah dia. Makanya kita anjurkan kalau memang ada keluarganya yang ini, kita minta dan kita sudah bersurat itu untuk masing-masing puskesmas. Kalau yang potensial terjadinya KLB, misalnya ada di keluarganya yang terserang flu, karena kita lagi antisipasi ini jangan sampai terjadi kasus yang seperti di luar negeri, ada kasus peningkatan kasus untuk super flu dan yang lain-lain kan. Jadi alhamdulillah di sini tidak ada, dan kita anjurkan untuk menggunakan masker, kemudian etika bersin, etika batuk. Itu teman-teman puskesmas sudah melakukan edukasi di semua tempat di 29 puskesmas.
3: Oke, termasuk fasilitas di puskesmas gimana?
9: Oke, untuk fasilitas puskesmas sampai saat ini dari laporan LPLPU untuk kebutuhan obat, alhamdulillah stok obatnya aman dan peningkatan, karena ini akan berbanding lurus dengan kondisi kasus. Jadi artinya bahwa permintaan obat untuk kasus-kasus misalnya antisipasi flu, kemudian penanganan kasus flu, pilek, batuk, panas, dan yang lain-lain itu alhamdulillah sudah aman di masing-masing puskesmas.
3: Langkah-langkah untuk pencegahannya apa-apa Kabit yang akan dilakukan gitu?
9: Kalau ya untuk pencegahan, karena kita nih kan tim di kesehatan itu ada tim. Nah, tim itu yang bergerak, ini CKG-nya jalan, kemudian edukasi oleh tim-tim promkes juga sudah jalan, bagaimana melakukan promosi kesehatan, kemudian bagaimana PHBS-nya, pola hidup bersih dan sehatnya, itu sudah dijalankan di semua puskesmas. Itu teman-teman teman-teman promkes sudah melakukan kegiatan, kemudian di puskesmas juga kita sudah antisipasi dengan memang ada program MTBS, manajemen balita sakit itu. Jadi tata kelolanya sudah jelas. Jadi kita sudah tinggal bergerak saja di puskesmas ketika akan ada terjadi kasus. Tapi mudah-mudahan enggak ada kasus.
0: Terakhir Pak Kabit, apa himbauan kita untuk masyarakat Lombok Tengah khususnya untuk menerapkan PHBS tadi?
9: Makanya PHBS itu sangat perlu. Makanya itu teman-teman promkes sudah melakukan penyuluhan bagaimana pola hidup bersih dan sehat di semua rumah tangga, tataran paling rendah. Tataran paling rendah itu termasuk dengan bagaimana meningkatkan, mengaktifkan tentang 5 pilar STBM itu. Jadi itu juga sebagai pilar, karena memang penyebaran penyakit ini rata-rata bersumber dari lingkungan kan. Kalau lingkungannya tidak tertata dengan bagus, tidak terkelola dengan bagus, maka potensi penyebaran penyakit itu semakin tinggi.
0: Terima kasih Pak Kabit atas waktunya. Assalamualaikum.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Komil 7, RRI Denpasar, RRI

0: Pendidikan Teknologi Pertanian, Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amarta Giri Lesung, IKTEK Agus Indrawan menyatakan alih fungsi lahan pertanian yang terus berlangsung berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang. Menurutnya pemanfaatan teknologi pertanian perlu ditingkatkan untuk menjaga produksi pangan di tengah berkurangnya luas lahan produktif.
1: Ini sudah beberapa lahan itu dari 5 tahun ke belakang kita melihat bahwa sekitar

0: berlangsung, maka kita akan kekurangan pangan kalau kita tidak mengurangi dengan teknologi-teknologi yang ada, misal pertanian perpetaan kayak gitu.
1: Agus Indrawan menambahkan, alih fungsi lahan pertanian tidak hanya terjadi di wilayah Bali Selatan, tetapi juga telah meluas ke berbagai daerah di Bali. Pembangunan infrastruktur dinilai turut mengurangi luas lahan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
0: Tidak hanya di Bali Selatan, ini sudah mencakup seluruh Bali. Utama kalau di bidang infrastruktur itu Singaraja sudah kena, karena di mana lahan-lahan cengkeh petani itu sudah dijadikan infrastruktur kayak pembuatan jalan shortcut itu sudah.
1: Agus Indrawan menilai bahwa alih fungsi lahan yang terus berlangsung tanpa diimbangi penerapan teknologi pertanian berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: KPU Buleleng menegaskan pentingnya pendidikan pemilih pemula sebagai upaya membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan demokrasi guna mewujudkan kualitas pemilu yang semakin baik di masa mendatang.
3: Seluruh generasi muda agar memaknai dan memahami politik dalam sudut pandang.
4: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan pemilih pemula untuk mencetak generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, KPU mendorong pemilih muda memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suwarnato mengatakan, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga membangun pemahaman yang benar tentang demokrasi. Menurutnya, politik perlu dipandang sebagai sarana membawa perubahan positif, sementara nilai demokrasi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghargai, musyawarah, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat.
5: Dengan kita memahami dan mampu nantinya mempraktikkan politik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bersosial tentunya, harapan daripada bagaimana menciptakan demokrasi sesuai dengan harapan dan esensinya itu dapat terwujud di masa yang akan datang.
4: Putu Arya Suwarnato menambahkan KPU memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan calon pemilih sejak dini agar memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum memasuki usia pemilih. Pendidikan pemilih pemula menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran politik generasi muda sehingga mereka dapat menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
5: Mari bersama-sama melalui pendidikan pemilih pemula ini, KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas bagaimana nantinya ia mempersiapkan calon pemilihnya.
4: Putu Arya Suwarnato menegaskan generasi muda yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus siap berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu. Menurutnya, partisipasi aktif pemilih muda menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan bangsa. Karena itu, KPU Buleleng terus mendorong peningkatan literasi politik agar lahir generasi muda yang aktif, kritis, dan berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan peningkatan perolehan medali sebesar 10% pada Porjar Bali 2026. Target tersebut dipasang setelah Buleleng berhasil meraih 452 medali dan menempati peringkat ketiga pada Porjar Bali tahun sebelumnya.
6: Punya target, saya yakin mereka diberikan sebuah beban ataupun.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan peningkatan perolehan medali

0: sebesar 10% pada Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 yang berlangsung di Denpasar pada 5 hingga 10 Juni 2026. Target tersebut dipasang sebagai upaya meningkatkan prestasi sekaligus memperbaiki posisi Buleleng dalam klasemen akhir ajang olahraga pelajar tingkat Provinsi Bali. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan target tersebut telah melalui kajian bersama pelatih, ofisial, dan pengurus cabang olahraga. Menurutnya peningkatan prestasi yang ditetapkan masih realistis untuk dicapai mengingat persiapan atlet telah dilakukan secara matang melalui proses seleksi dan pembinaan di tingkat kabupaten.
1: Tentu ini sudah dianalisis oleh ofisial, pelatih, di bawah naungan Disipora, sehingga target yang diberikan 10% dari kenaikan itu adalah suatu hal yang sangat wajar. Kalau kita tidak berikan target, tentu nanti justru kurang semangat mereka. Dengan target, saya yakin mereka diberikan sebuah beban ataupun target itu akan menambah semangat mereka untuk bertanding merebut juara.
0: Pada Porjar Bali 2025, kontingen Buleleng berhasil meraih total 452 medali, termasuk 134 medali emas, dan menempati peringkat ketiga secara keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, peningkatan jumlah medali tahun ini dinilai memungkinkan untuk diwujudkan melalui kerja keras dan semangat para atlet. Untuk mencapai target tersebut, Buleleng mengirimkan 1.275 anggota kontingen yang terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, dan panitia pendamping. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.048 atlet dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK akan bertanding membawa nama Kabupaten Buleleng pada berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Gede Supriyatna menegaskan bahwa Porjar bukan hanya ajang perebutan prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan atlet menuju kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, ajang ini menjadi tahapan penting dalam mempersiapkan atlet-atlet muda menuju Pekan Olahraga Provinsi Pro Bali 2027.
1: Kita persiapkan atletnya untuk Provinsi Bali. Ya, boleh dibilang itulah jalan menuju korprop gitu yang kita siapkan sebagai tuan rumah. Untuk itu saya sangat berharap pada para atlet, ofisial dan para pelatih untuk benar-benar dengan penuh semangat bertanding untuk meningkatkan prestasi pada Porjar ini.
0: Ia juga mengingatkan seluruh anggota kontingen agar menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Selain mengejar prestasi, para atlet diharapkan mampu menunjukkan karakter disiplin, kerja keras, dan semangat juang sebagai representasi generasi muda Buleleng. Heradi Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Bali menilai kemampuan atlet pencaksilat antar kabupaten dan kota di Bali semakin merata. Kondisi tersebut membuat persaingan pada ajang Porjar Bali 2026 berlangsung lebih kompetitif.
3: Cabang olahraga pencaksilat menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porjar Bali tahun 2026. Selain diikuti atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Bali, pertandingan juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan pemantauan atlet usia pelajar. Koordinator pertandingan pencaksilat Porjar Bali sekaligus bidang pembinaan prestasi IPSI Bali, Igusti Made Semarajaya kepada RRI mengatakan, kemampuan teknik, taktik dan strategi atlet pencaksilat di Bali saat ini semakin merata. Kondisi tersebut membuat setiap kontingen memiliki peluang untuk meraih prestasi terbaik.
4: Cabur pencaksilat ini sekarang teknik dan taktik strateginya sudah merata di khususnya di Bali.
3: Lebih lanjut, Igusti Made Semarajaya menjelaskan, Porjar Bali mempertandingkan kategori jurus seni dan jurus tanding untuk kelompok putra maupun putri dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menurutnya, jumlah peserta yang bertanding tetap mengacu pada kuota dan kelas yang telah ditetapkan dalam peraturan pertandingan.
4: Nanti dilihat juga perkembangan pengumuman yang berhalangan, itu mungkin akan ada penggantinya dari runner-up-nya.
3: Ia menambahkan atlet-atlet potensial khususnya dari tingkat SMA akan terus dipantau untuk mengikuti tahapan pembinaan berikutnya. Hasil pemantauan tersebut nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses seleksi menuju Porprov Bali serta persiapan atlet untuk menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional. Melalui ajang Porjar, IPSI Bali berharap proses pembinaan atlet usia dini dapat berjalan berkelanjutan sehingga mampu mendukung regenerasi atlet pencak silat di Bali. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kota Mataram menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kota Mataram. Alih fungsi lahan pertanian di Bali dinilai mengancam ketersediaan pangan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Yusdawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia lewat berita-berita yang berseliweran di media massa atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektan, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluhlantakkan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik

keluarga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminasi, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita punya pengikat.

kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian.

0: dada niya sa batong niya. Nasumba de Tuhan yang sama. Bihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apa? Pilihan itu yang mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, living online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini, kami sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti beberapa program acara menemani aktivitas Anda sore hingga pukul 17.43 menit. Kita akan lanjutkan di program Tembang Islami. Lagu-lagu Islami kami hadirkan hingga pukul 19 malam ini, pendengar. Ya, kita sudah dibuka dengan kita dengarkan lagu dari miliknya Atun dengan judul lagu Tabe Kuliri. Lagu pop Bima sudah kita perdengarkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya kami informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 17.55 menit. Sebelum kita perdengarkan untuk kumandang azan maghrib, kita perdengarkan dulu untuk pengajian Al-Quran Surah Mukminun ayat 1 hingga 14 oleh Qori Maqbul.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara pendengar, selanjutnya kami akan mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan maghrib di wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan beberapa lagu di tembang Islami.

0: ngawasin gaji papa.
1: Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?
0: Enggak, Pak. Aku sekedar pengin tahu aja.
1: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400.000. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
0: Pak, jadi kalau satu hari papa dibayar 400.000 untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40.000 dong.
1: Kamu pintar. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau berani.

0: lagi aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
1: Iya, iya, tapi buat apa?
0: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40.000. Karena itu

Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang.

selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan,

0: puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang..."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat

makan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh

1 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berserta informasi kami rri.co.id. Begini cara pemerintah hadirkan generasi Koreah terbaik pendengar. Daerah Bima dan Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai daerah yang konsisten melahirkan generasi emas Kori dan Koreah berprestasi. Dari waktu ke waktu, putra-putri terbaik dari kedua daerah ini mampu menunjukkan kemampuan membaca Al-Quran yang membanggakan dan menorehkan prestasi pada berbagai ajang musabaqah Al-Quran yang membanggakan. Musabaqah Tilawatil Quran baik itu di tingkat provinsi, nasional hingga internasional. Pendengar, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kuatnya tradisi keagamaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Sejak usia dini, banyak anak-anak di Bima dan Dompu yang mendapatkan pendidikan Al-Quran melalui Taman Pendidikan Al-Quran atau PTQ, pondok pesantren, majelis taklim, serta berbagai lembaga pembinaan tilawah yang tersebar hingga ke pelosok desa dan kecamatan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bima, Haji Sirajuddin, mengatakan bahwa peningkatan kualitas Kori-Koriah membutuhkan pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Langkah itu perlu dilakukan secara bertahap dan fokus sehingga ke depan Bima menjadi daerah penyumbang Kori-Koriah yang bisa bersaing di level provinsi, nasional hingga internasional. Kemudian yang tidak kalah penting pendengar adalah maksimalkan fungsi TPQ mulai kelurahan atau desa, kecamatan atau kecamatan, kota, kabupaten, lalu dukungan anggaran pembinaan sehingga seluruh komponen terlibat bisa mengambil peran dan bagian. Kehadiran para Kori-Koriah yang berprestasi diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai Al-Quran, mempelajarinya dengan baik, serta mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan dukungan pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat, Bima dan Dompu diyakini akan terus menjadi salah satu lumbung lahirnya Kori-Koriah terbaik di Nusa Tenggara Barat, bahkan Indonesia. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan untuk beberapa lagu di Tembang Islami. Semoga menenangkan hati, dan syair demi syair lagu Islam yang kami hadirkan membawa ketenangan dan kebaikan untuk kita semuanya. Kita akan hadirkan untuk informasi tadi sudah kami hadirkan untuk informasi mengenai cara pemerintah hadirkan generasi kori-koriah terbaik di Bima dan Dompu, dan tentunya kita sudah dibuktikan juga raihan prestasi oleh kori-koriah terbaik yang dihasilkan dari Kabupaten Dompu dan Bima, Kota Bima tentunya, yang menghadirkan kori terbaik dan prestasinya di tingkat daerah, provinsi, nasional hingga internasional. Semoga kedepannya insan Qurani bisa tetap menjaga bacaan Al-Qurannya, dan itu menjadi sebuah kebiasaan, dan tentunya menanamkan Al-Quran di segala sendi kehidupan tentunya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.53 menit, sekitar 7 menit ke depan Sukmi akan hadirkan beberapa lagu terakhir di program di sore jelang malam hari ini di Tembang Islami. Selanjutnya pada pukul 19 malam kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program selanjutnya. Dan saat yang Sukmi bertugas akan pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salah satu lagu yang nostalgic banget ya, dari Rosa dengan Nada Cinta. Dan lagu ini merupakan single pertama yang dinyanyikan oleh Rosa. Kalau saya tidak salah sih, dia rilis di akhir tahun 90-an pendengar ya, antara 96 atau 97. Saya ingat banget, saya masih SD waktu pertama kali dengar lagu ini. Dan tidak terasa memang ya, sudah 30 tahunan Rosa berkecimpung di dunia musik Indonesia. Ya, pendengar, kami juga informasikan bahwa nanti kita akan mengikuti siaran langsung pembukaan MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana pendengar nanti akan kita ikuti sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, kumandang azan Isya akan kita dengarkan, akan berkumandang nanti pada pukul 19.21 Indonesia, waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar Pro Satarari Mataram, pukul 19.21 waktu Indonesia Tengah. Kita jeda informasi dan musik malam hari ini untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Peringat Perusahaan Rati Mataram, kaum muslim dan muslimah, rahimakumullah. Demikian kumandang azan isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kami informasikan pendengar bahwa sesaat lagi kita nanti akan mengikuti siaran langsung pembukaan MTQ ke-31 di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung dari Lombok Tengah, pendengar, yang nanti akan dilaporkan langsung dari teman-teman kami, rekan-rekan kami yang bertugas di lokasi. Jadi sekali lagi pendengar, malam hari ini akan segera kita ikuti siaran langsung pembukaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB sampai dengan selesai langsung dari kantor Bupati Lombok Tengah, dan akan kami siarkan melalui kanal ini. Sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung dengan rekan-rekan yang bertugas di lokasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

baik pendengar Pro Satera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Pendengar, kami informasikan bahwa sesaat lagi nanti kita akan mengikuti siaran langsung untuk malam hari ini, pendengar, yakni siaran langsung pembukaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung

0: sebelum nanti kita memulai secara langsung pembukaan MTQ, pendengar, kita dengarkan dulu laporan langsung dari rekan kami Maya Oktarifa yang saat ini sedang berada di lokasi, akan melaporkan persiapan pembukaan MTQ malam hari ini. Maya Oktarifa, silakan.
1: Baik, rekan Sari dan juga seluruh pendengar Pro 1 RRI Mataram, tepat hari ini atau malam ini langsung di kantor halaman Bupati Lombok Tengah, sesaat lagi acara pembukaan dari Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah, akan segera dimulai. Saat ini memang terpantau seluruh tamu undangan sudah mulai berdatangan ke lokasi, bahkan masyarakat secara umum juga

yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Tengah. Sudah hadir memang di beberapa tamu undangan di tepatnya di depan venue utama, baik itu jajaran OPD se-Kabupaten Lombok Tengah, kemudian juga beberapa kepala OPD yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau masing-masing kabupaten kota yang ada di NTB. Sementara untuk beberapa kapilah yang datang dari 10 kapilah gitu dalam kesempatan ini, saat ini juga

0: Lombok Tengah. Sementara untuk pembukaan sendiri memang saat ini tengah dilakukan beberapa defile kafilah ataupun pembukaan ataupun suguhan-suguhan beberapa persembahan yang dengan dipersembahkan untuk tamu undangan dan juga masyarakat umum yang ingin menyaksikan pembukaan MTQ 2026 kali ini. Sementara untuk opening ceremony atau pembukaan opening dari MTQ 2026 ini nanti akan dimulai sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Tengah maksud kami. Pembukaan sendiri nanti akan dimulai dengan defile kafilah atau promosi atau istilahnya memperkenalkan 10 kafilah yang datang dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baru selanjutnya memang nanti setelah pengenalan masing-masing kafilah, nanti acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars MTK yang dalam hal ini akan langsung dipersembahkan oleh paduan suara Gita Bahana Nastura. Baru kemudian acara akan dilanjutkan dengan parade kalam-kalam langit yang dalam hal ini memang diberikan kesempatan untuk tampil santri dari Pondok Pesantren Nurul Quran. Baru setelah itu akan dilanjutkan dengan doa sebagai tanda awal untuk menerima berkah dan ataupun sebagai tanda dimulainya acara pembukaan MTQ 2026, selanjutnya juga sebagai permohonan berkah kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyelenggaraan pembukaan MTQ pada tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kami informasikan juga pendengar, nanti usai pembacaan doa, acara akan langsung dilanjutkan oleh sambutan Bupati Lombok Tengah, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum dari LPTQ Nasional, yang dalam hal ini akan langsung diwakili oleh Sekretaris Umum LPTQ Nasional atau Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Baru selanjutnya memang nantinya akan langsung dibuka langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini Gubernur akan diberikan waktu untuk menyampaikan sambutan dalam hal membuka pembukaan MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan langsung dipusatkan di halaman Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Sementara untuk seremonial pembukaan sendiri memang nantinya akan langsung diserahkan begitu ya, ataupun simbolisnya akan dilakukan dengan pemukulan beduk dengan atraksi penari topeng yang memang sudah disiapkan. Sementara itu pendengar, untuk gambaran saat ini memang masyarakat juga sudah mulai turut berdatangan. Masyarakat memang beberapa juga sudah mulai menuju venue utama untuk menyaksikan beberapa penampilan yang memang disuguhkan dalam pembukaan MTQ 2026 ini. Sementara untuk stand UMKM yang memang disediakan saat ini, juga masyarakat turut menyerbu beberapa stand UMKM yang sejauh ini sudah disiapkan ataupun yang sudah ditunjukkan, yang juga sudah dihadirkan dalam venue utama ataupun yang masuk dalam stage dalam hal ini dalam pembukaan MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejak pagi tadi juga pendengar, seluruh kafilah dari 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat ini juga sudah mengikuti pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf sendiri dipusatkan di Kota Praia yang diikuti kurang lebih oleh ratusan peserta yang menjadi perwakilan dan juga turut memeriahkan di sini para aparatur sipil negara atau ASN sekabupaten Lombok Tengah. Pawai ta'aruf yang diikuti tadi pagi juga kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengukuhan dewan pengukuhan dewan juri dalam hal ini ataupun dewan hakim. Dalam hal ini setidaknya ada ratusan dewan hakim yang langsung dikukuhkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Gubernur pun dalam pengukuhan tersebut menegaskan agar seluruh dewan hakim yang bertugas pada MTQ 2026 ini bisa bekerja secara objektif kemudian juga profesional sehingga menghadirkan para hafiz ya, ataupun Hafizah yang bisa membawa ataupun mengharamkan nama Nusa Tenggara Barat di ajang NTK Nasional pada tahun 2026 ini dan juga hingga beberapa ajang-ajang NTK selanjutnya di Indonesia yang terus diselenggarakan secara nasional. Sementara untuk pembukaan sendiri, pendengar, hari ini juga nantinya akan dimeriahkan oleh beberapa penampilan yang sudah sangat spesial yang siap dihadirkan dalam ajang NTK ataupun pembukaan NTK 2026 ini. Sementara untuk ratusan peserta yang mengikuti NTK 2026 ini, memang masing-masing kapilah di 10 kabupaten kota ini membawa peserta dengan jumlah berbeda. Untuk jumlah kapilah yang terbesar memang sejauh ini datang dari Kabupaten Sumbawa Barat ini dengan jumlah 105 orang. Kemudian disusul Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah 93 peserta. Sementara untuk Lombok Timur memang ada 90 peserta. Sementara untuk peserta dari kabupaten kota lainnya seperti Kota Mataram, ini misalnya ada 87 peserta. Selanjutnya dari Kabupaten Bima ada juga sebesar 86 peserta. Selanjutnya Kota Bima 85 peserta. Kabupaten Sumbawa dan Lombok Barat ini masing-masing ada 80 peserta. Kemudian juga Kabupaten Lombok Utara 78 peserta dan terakhir Kabupaten Dompu ada 75 peserta. Iya, peserta-peserta saat ini sudah mulai berdatangan, bahkan beberapa di antara lainnya juga sudah mulai masuk di area venue utama di beberapa tempat ataupun di beberapa panggung yang memang sudah disediakan dalam MTQ 31 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saat ini dipusatkan di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara untuk penyelenggaraan MTQ 2026 ini, pendengar, bukan hanya difokuskan di halaman kantor Bupati Lombok Tengah di venue agung di Bencinga Agung, namun juga akan dipusatkan di beberapa titik-titik lainnya. Pertama ada di Gor Poltekpar Lombok, kemudian juga ada di IPDN Lombok. Selanjutnya juga ada di Bencinga Alun-Alun Tastura. Dan yang unik kali ini dari MTQ 2026 ini, yang menjadi venue utama adalah Dining Hall atau area dari sirkuit Mandalika. Nah, masing-masing venue ini pun dipastikan menjadi lokasi ataupun venue dari lomba, beberapa mata lomba yang dilombakan dalam MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kali ini bertepat ataupun berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah. Dan pendengar, sembari kami mengikuti atau menunggu acara pembukaan dimulai, sembari juga menanti dari kehadiran Gubernur Nusa Tenggara Barat berikutnya, kita sama-sama menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.
1: Baik, pendengar Pro Satu RRI Mataram, demikian laporan dari Maya Oktarifa dan segera kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugrasena menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu.

0: beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes, again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
1: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
2: Dilanjutkan dengan ada Ramatama dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
1: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tris Mudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Lupa pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RBG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
4: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok lagi.
3: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal gajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Dole mendorong LPPR RI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Penerangan

0: lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Niti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
2: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI.

0: videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main saat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dia bilang, haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat ini, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi, tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian, ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju. Pribadi.
1: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
5: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Al-Husna sebelum Al-Husna dari yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
4: Dan sementara itu, Mursyid Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam

0: dan Umroh Provinsi Riau, Devison, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
1: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji.

0: proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Embarkasi Banjarmasin, dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Embarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Embarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Embarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
1: Jadi ketika kedatangan ini ditancam, ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi
0: ya baik penanggap Pro 3. Untuk Embarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli, dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Embarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Embarkasi Banjarmasin, Iqim Nadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Dimana tim Indonesia untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari timnas Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih. Dan pada saat ini telah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Pardong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelepesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romini serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh pihak dan Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga jenis paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus, sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan jadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Rabu Lili Lali Pati KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa yang ada di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir kembali malam ini pendengar di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 untuk menggantikan rekan saya Sari Wisudawati yang sudah menemani Anda dari tadi sore di jam 15 ya, 15 sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai informasi dan juga kita masih akan tetap melanjutkan siaran langsung ya, MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB, tentu saja masih di Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: motivasi dan inspirasi. Kita akan mengikuti siaran langsung pembukaan MTQ 31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung di kantor Bupati Lombok Tengah. Selamat mengikuti.
1: Ya, Putri di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram dimanapun Anda berada. Saya Agus Santosa bersama Mayok Tarifa Muhammad Hawi dan tim teknik lapangan, juga mewakili rapat kerja yang ada di studio pada malam ini, mengajak Anda untuk menyimak pembukaan Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Saat ini tamu undangan sudah sebagian besar menghadiri atau duduk di tamu kehormatan, termasuk Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hajah Damayanti Putri, sudah hadir di lokasi bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Ibu Sinta M. Iqbal pun juga sudah hadir di tengah-tengah tamu undangan bersama dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Juga hadir Kepala OPD Tuan Rumah Kabupaten Lombok Tengah di tengah-tengah tamu undangan yang sudah sejak pukul 8 malam tadi atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah berada di lokasi ini untuk sekali lagi mengikuti pembukaan MTQ 31 Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Kita tahu bersama bahwa persiapan MTQ tahun ini di Lombok Tengah bukan dalam hitungan hari, tetapi dalam jangka waktu beberapa bulan terakhir telah melalui pembahasan rapat teknis, latihan, geladi, bahkan juga kegiatan yang menjadi rangkaian pembukaan pada malam ini. Kalau melihat situasi di tenda kehormatan, tempat Pro 1 RRI Mataram atau RRI Mataram melaporkan pada malam ini cukup leluasa melihat kehadiran tamu undangan yang terus berdatangan. Anda yang ingin mengikuti mungkin secara langsung, kita bisa sampaikan bahwa masih ada waktu untuk bisa menyaksikan secara langsung di halaman kantor gubernur. Maksud kami di halaman kantor Bupati Lombok Tengah, bergabung dengan masyarakat sekitar Lombok Tengah, dan kita bisa sampaikan pula bahwa masyarakat di Kota Mataram, Lombok Barat pun juga ada yang menyaksikan langsung di lokasi ini. Kita akan mengikuti pembukaan. Selain sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat, terdapat pawai para kafilah peserta MTQ Provinsi NTB 2026 yang sebentar lagi akan melintas di tamu undangan pada malam ini. Kemudian diikuti nanti setelah sambutan terdapat tari kolosal yang tak kalah sibuknya selama hampir sebulan lebih ini terus berlatih di tempat ini hampir setiap sore. Ini merupakan bagian dari keseruan bahwa MTQ tidak selalu mengedepankan hal-hal yang penting, prestasi kori-koriah, tetapi juga ikut menampilkan hal-hal yang spektakuler, termasuk juga tarian kolosal dan beberapa event lainnya, termasuk mengajak para kafilah nanti mengunjungi beberapa objek wisata di Lombok Tengah. Tapi hal tersebut tentu setelah pelaksanaan final selama sepekan ini di Kabupaten Lombok Tengah. Selain Forkopimda tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, pendengar dimanapun Anda berada, Forkopimda Lombok Tengah juga sangat terlihat cukup jelas pada malam ini menemani tamu undangan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk bersama-sama mengikuti jalannya pembukaan MTQ ke-31 NTB 2026. Anda mungkin mendengar juga Master of Ceremony pada malam ini sudah mulai menyampaikan sambutan atau membuka dari pelaksanaan MTQ pada malam ini. Saya bisa gambarkan juga tempat pembukaan pada malam ini, selain parade para kafilah, nuansa hijau yang mutlak hampir setiap pelaksanaan MTQ selalu hadir dalam nuansa pada malam ini. Berikut juga tenda tilawah dewasa. Ada dua monitor yang ada di samping kiri maupun kanan panggung, sebelah barat maupun timur. Juga terdapat nuansa lampu sorot yang ikut menyemarakan pada malam ini. Kabupaten Bima sudah melintas di hadapan tamu undangan. Kalau kita melihat kafilah dari Kabupaten Bima dipilih pertama, kita bisa simpulkan bahwa parade ini dimulai dari ujung timur dari wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, sudah melintas, mendengar dimanapun Anda berada, parade kafilah dari Kabupaten Bima tampil dengan seragam khusus yang membedakan tentu dibandingkan dengan kafilah lainnya. Kalau kita melihat atau dapat saya sampaikan, melintas di hadapan panggung utama agar bisa ikut disaksikan langsung oleh tamu undangan yang hadir pada malam ini. Laporan ini juga sedikit terbantukan oleh dua monitor besar di samping kiri dan kanan dari pembukaan MTQ NTB 2026 ini, ya, sudah memberikan sambutan selamat datang para tamu undangan. Oh, ternyata tidak hanya melintas di sisi panggung, tetapi juga maju ke hadapan dari para tamu undangan, ya. Saya rasa Maya malam ini juga menjadi hal yang tak kalah pentingnya bahwa Kabupaten Lombok Tengah dalam 5 tahun terakhir ini mendapat kesempatan sebagai tuan rumah. Dalam artian pembangunan kantor bupati berikut sekretariat DPRD ini menjadi momentum yang tak kalah pentingnya, ya. Semakin menandai bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga fokus terhadap prestasi dari Kori dan Korea di Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan kita harapkan bersama bisa berjalan dengan lancar sampai pada penutupan nanti, karena kalau melihat venue-nya juga ada yang menempati tempat kawasan ekonomi khusus. Sirkuit Mandalika, Maya.
2: Ya, Mas Agus dan juga pengar Pro 1 RRI Mataram, memang dengan adanya lokasi ataupun salah satu venue dari Mata Lomba MTQ 31 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Sirkuit Mandalika ini juga menjadi kebangkitan ekonomi, menjadi tanda bangkitnya ekonomi Kabupaten Lombok Tengah menyapu Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena KEK Mandalika, khususnya Sirkuit Mandalika, bukan hanya dikenalkan melalui event sport tourism, namun juga melalui kegiatan-kegiatan lainnya, salah satunya melalui musabakah tilawatil Quran. Bahkan Bupati Lombok Tengah, Lufatul Bahri pun sangat menyambut dengan gembira, dengan sebuah kebanggaan ketika Lombok Tengah ditetapkan menjadi venue dari penyelenggaran MTQ ke-31. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Bupati sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan Kabupaten Lombok Tengah, untuk memperkenalkan beberapa keunggulan-keunggulan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, termasuk juga potensi yang sekiranya bisa dikembangkan Lombok Tengah dan menjadikan Lombok Tengah makmur mendunia. Ini juga sesuai dengan visi dari Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk terus menjadikan Nusa Tenggara Barat menjadi makmur mendunia atau daerah yang maju, yang mendunia, yang turut dikenal oleh seluruh kalangan, baik itu yang ada di dalam negeri maupun juga yang ada di luar negeri. Dan dalam pelaksanaan MTQ ini pun, sirkuit Mandalika sengaja dipilih ataupun dijadikan salah satu venue dari salah satu lomba. Tujuannya nanti para kapilah yang hadir, khususnya mereka yang mengikuti cabang tilawah yang bertempat di sirkuit Mandalika ini, bisa turut memperkenalkan sirkuit Mandalika, bisa turut memperkenalkan bagaimana keindahan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Bahkan untuk menyambut momentum MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat ini pun, sebagai tuan rumah, Kabupaten Lombok Tengah dengan spesial, dengan bangganya membangun Bencingah Agung. Bencingah Agung ini pun menjadi venue utama dalam penyelenggaraan MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bencingah Agung yang dibangun ini pun memiliki makna yang cukup spesial, yakni tujuannya nanti Kabupaten Lombok Tengah turut ataupun tetap menjadi salah satu wilayah yang terus membumikan Al-Qur'an, yang terus memperkenalkan Al-Qur'an, yang terus menyiarkan Al-Qur'an hingga ke pelosok dunia. Bukan hanya nanti, sehingga nanti begitu ya, pasca pelaksanaan MTQ ke-31 di Bencingah Agung ini, nantinya Bencingah Agung ini akan terus dipucatkan menjadi lokasi-lokasi pelaksanaan seleksi tilawatil Qur'an. Bukan hanya MTQ namun juga STQ, baik itu yang ada di tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Bahkan dalam setiap arsitektur Bencingah Agung ini pun memiliki makna yang spesial. Dalam setiap pojokan, kemudian juga setiap sudut yang ada di Bencingah Agung ini memiliki makna tersendiri, melambangkan bagaimana Lombok Tengah ini menjadi daerah yang siap menggaungkan, yang siap membumikan Al-Qur'an, seperti halnya tujuannya dalam pelaksanaan MTQ ke-31 yang dipusatkan malam ini ataupun hingga nanti pada tanggal 15 di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk pembukaan sendiri, Mas Agus, begitu ya, nantinya akan dilanjutkan setelah adanya the file kafilah gitu ya, dari masing-masing 10 kabupaten kafilah yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Terutama nanti juga akan ada persembahan spesial, salah satunya tari kolosal yang membawa pesan bagaimana kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ya the file kafilah gitu ya, bagaimana maknanya pun. Dan yang spesial juga nanti dalam tarian kolosal ini setidaknya akan ada 300 penari yang siap menyujukan tarian yang luar biasa untuk seluruh tamu undangan, untuk seluruh kabupaten kota, khususnya bupati dan juga wali kota yang hadir malam ini, dan tentunya juga seluruh masyarakat yang turut hadir menyaksikan pembukaan dari MTQ ke-31 Kabupaten Lombok Tengah malam ini.
1: Ya, Maya, dua person yang tak kalah pentingnya pada malam ini yang ikut mendesain teknis dari pelaksanaan MTQ atau Musabakah Tilawatil Quran 31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 ini adalah Haji Lalu Fatul Bahri, Bupati Lombok Tengah, dan Dr. Haji Muhammad Norsyah, Wakil Bupati Lombok Tengah. Kita arahkan pandangan dulu ke defile yang sedang berlangsung pada saat ini. Kali ini Lombok Utara yang datang menghampiri, memberikan salam lambaian tangan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat atau tamu undangan yang hadir pada malam ini. Yang bisa kita pastikan juga bahwa mulai 7 atau sejak kemarin hingga 16 Juni 2026 nanti terus mengikuti jalannya pelaksanaan MTQ 31 Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Melalui tema MTQ tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang dari perlombaan membaca Al-Qur'an, tetapi juga bagaimana setiap gerakan membangun generasi Qur'ani yang berilmu juga hadir dari setiap peserta maupun masyarakat yang menyimak jalannya MTQ NTB 2026. Dapat saya sampaikan di Becika Agung ini juga terdapat berbagai ornamen yang menghiasi panggung, baik dari sebelah barat maupun timur panggung atau kanan dan kiri panggung. Kalau melihat filosofi dan makna logo dari MTQ tahun 2026 ini untuk tingkat provinsi, ada Balai Lumbung. Ini disebutkan sebagai bentuk keseluruhan dari logo yang terinspirasi dari siluet Balai Lumbung, bangunan tradisional suku Sasak untuk menyimpan padi, sekaligus juga lambang kemakmuran maupun kemandirian serta gotong royong. Kalau Anda mungkin yang sempat melintas atau melihat di berbagai platform broadcast maupun media mainstream, terdapat juga ornamen kubah yang membingkai struktur dari Balai Lumbung, yaitu merepresentasikan atau mewakili kubah simbol peradaban Islam dan persatuan umat. Masih dari jalannya defile, kali ini dari Kabupaten Dompu, sama seperti kabupaten kota lainnya tadi, ikut menghampiri tamu undangan yang sudah hadir sebelum acara ini. Dan kalau kembali lagi ke logo dan filosofi, pendengar, terdapat atap Meru yang merupakan arsitektur atap menara masjid yang merepresentasikan Lombok Tengah sebagai bagian dari identitas Lombok Pulau Seribu Masjid, sekaligus masyarakat yang religius. Ada juga sayap, ini lapisan atas dasar berbentuk lentangan sayap. Menyimak deskripsi yang diberikan oleh pihak panitia, melambangkan kebebasan serta kemajuan dan tekad masyarakat NTB untuk berprestasi lebih tinggi lagi. Dan Al-Quran sudah pasti merupakan visualisasi dari kitab Al-Quran yang terbuka, menegaskan bahwa Al-Quran adalah pusat dari seluruh kegiatan MTQ ini. Ikon atau ikon dari Nusa Tenggara Barat sendiri, Rinjani, juga hadir berbentuk segitiga merepresentasikan puncak Rinjani sebagai ikon alam Nusa Tenggara Barat, sekaligus pelambang cita-cita tertinggi dan iman kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar dimanapun Anda berada, masih dari jalannya defile sebelum sambutan maupun rangkaian pembukaan MTQ selanjutnya. Saya juga dapat sampaikan, mungkin Anda yang masih ingin mengetahui seperti apa rangkaian keseluruhan dari pelaksanaan MTQ tingkat provinsi tahun ini, malam ini merupakan malam pembukaan. Kemudian disusul mulai esok, setelah tadi pawai ta'aruf, adalah pelaksanaan dari Musabakoh sendiri mulai 10 sampai dengan 14 Juni 2026. Dan dapat ditarik simpul, 4 hari merupakan masa penyisihan dan 1 hari merupakan final di 14 Juni mendatang. Kemudian para dewan juri atau dewan hakam tentu akan melakukan rapat pleno di tanggal 15 Juni mendatang, yang selaras dengan dimanfaatkan sebagai waktu rekreasi bagi kafilah dan jelang malam penutupan. Dan terakhir 16 Juni pihak panitia akan melepas para 10 kafilah yang bermusabakoh selama 4 hari atau 5 hari ke depan. Ya. Ada juga OPD yang memang concern, yang baru saja kita bisa dengar dengan jelas. Kali ini Lombok Barat. Ya. Lombok Barat melakukan defile di hadapan para tamu undangan. Becinga Agung, Mas Mirah, sekali lagi menjadi tempat pembukaan MTQ ke-31 NTB 2026. Di sini cuaca di tengah musim kemarau, suhu mungkin sama juga kita rasakan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat, cukup terasa lebih dingin dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, karena Nusa Tenggara Barat tengah masuki musim kemarau, sehingga kesehatan fisik tentu bukan hal yang harus dianggap tidak penting bagi setiap peserta, tetapi menjadi fokus juga untuk bisa mengikuti jalannya musabakah. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, kali ini sedikit berbeda dengan nuansa pakaian adat. Kabupaten Sumba Barat memiliki giliran untuk melakukan defile di depan para tamu undangan. Pakaian adat tradisional Sumbawa jelas terlihat dengan nuansa benang emas di setiap helai kain yang dikenakan oleh sebagian dari defile Kabupaten Sumba Barat. Bung Halu sendiri melihat apa yang cukup menarik kalau melihat di dua sisi yang berbeda, di sebelah kiri dan kanan tamu undangan ini ada juga

khususnya masyarakat Kabupaten Lombok Tengah sudah berduyun-duyun datang sejak selesai sholat Isya tadi untuk menyaksikan keseruan pembukaan MTQ ke-31 di Bencinga, Kabupaten Lombok Tengah. Dan di samping kanan juga tidak turut sepi. Maksud kami di sini, walaupun ada mobil pemadam kebakaran, itu juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyaksikan seperti apa keseruan malam pembukaan pada malam hari ini. Di sini masyarakat yang datang berkunjung juga mungkin yang kehausan atau lapar, panitia juga menyiapkan beragam UMKM yang ada di kiri panggung utama MTQ ke-31 Provinsi NTB. Beragam UMKM yang disajikan oleh panitia yang melibatkan tentunya UMKM lokal yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Mulai dari jajanan tradisional, tadi banyak sekali kali kita melihat dijual makanan-makanan tradisional seperti urap, sate lengkap dengan lontongnya. Tentu ini masyarakat yang datang pada malam hari ini untuk menyaksikan pembukaan malam MTQ tidak akan pernah kelaparan. Yang penting masyarakat bisa terus tetap semangat untuk menyaksikan pembukaan MTQ pada malam hari ini. Seperti yang disampaikan oleh rekan Agus dan rekan Maya tadi, bahwa untuk kegiatan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Tengah tahun ini memang berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Dua tahun sebelumnya yang pernah dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur ya rekan Agus, itu untuk panggung utama tepatnya di lapangan utama Mas Bagi. Dan saat ini tepat di sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah, dan di sini berdiri megah Bencingah Mas Mirah yang sudah dibangun sejak beberapa tahun kemarin dan saat ini menjadi background untuk panggung utama MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan untuk malam pembukaan pada malam hari ini, kita masih melihat para kafilah yang melaksanakan defile tadi dari masing-masing kabupaten kota yang sudah menghiasi malam pembukaan. Dan kita melihat para kafilah dari tuan rumah yaitu Kabupaten Lombok Tengah yang disambut antusias tepuk tangan oleh para penonton maupun tamu undangan yang datang pada malam hari ini. Dengan ciri khas berbeda seperti kafilah lainnya, kita melihat para kafilah dari Kabupaten Lombok Tengah di depan ada iring-iringan dedare Lombok Tengah dengan baju khas lumbung Sasak dengan warna hitam dibalut dengan kain songket khas Lombok Tengah, dan diiringi beberapa kafilah lainnya yaitu baik itu dari laki-laki maupun perempuan juga tampil dengan ciri khas berbeda dengan seragam putih hitam. Mereka tampil anggun dan menawan untuk di malam pembukaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara. Tentunya meski waktu menunjukkan pukul 21 lewat 21 menit, namun tidak menyurutkan semangat masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menyaksikan malam pembukaan ini. Dan dengan masuknya kafilah dari Kabupaten Lombok Tengah untuk acara defile pada malam hari ini ditutup oleh penampilan dari tuan rumah dari Kabupaten Lombok Tengah. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan kegiatan beberapa acara pembukaan pada malam hari ini. Di antaranya yaitu sebentar lagi seluruh peserta tamu undangan akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Kemudian nanti selanjutnya akan ada parade kelam-kelam langit yang akan menampilkan santri Nurul Quran. Kemudian nanti juga akan ada Badan Kolosal tentunya juga yang sudah disiapkan jauh-jauh hari, yang merupakan besutan dari Kepala Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kita melihat setelah acara defile ini, masyarakat masih duduk dengan semangat. Tidak hanya orang tua, namun banyak kita melihat anak-anak juga ikut turut menyaksikan keseruan pembukaan MTQ pada malam hari ini. Dan perlu kami informasikan juga untuk pendengar dari Mataram dimanapun saja berada, bahwa untuk MTQ ke-31 tahun 2026 ini ada hal yang berbeda yang disajikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satunya memang di 8 lokasi acara yang sudah disiapkan nanti juga akan ada menampilkan perlombaan kaligrafi digital, di mana untuk lomba ini nanti akan dipusatkan tepatnya di kawasan ekonomi khusus, yaitu tepat di sirkuit Mandalika. Tentunya karena memang kita tahu bahwa Kabupaten Lombok Tengah ini pesat sekali pembangunannya dan menjadi salah satu tempat sirkuit internasional yang sudah berdiri megah di kawasan selatan Kabupaten Lombok Tengah. Dan ini menjadi salah satu tempat untuk pelaksanaan salah satu mata lomba untuk MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang digelar di Kabupaten Lombok Tengah. Dan sebentar lagi kita sama-sama untuk mengikuti nyanyian lagu Indonesia Raya.
1: Dilanjutkan dengan Bang MTQ.

Thank you.

I'm not going to be able to do that.

Thank you.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Paduan suara
2: persembahan dari Kita Bahana
1: Tastura dengan jumlah 99 orang dari anggota Korpri PGRI, mahasiswa Poltek Parlombok dan siswa S1 Praya.
3: Baik, Bro, di satu RRI dimanapun berada, barusan tadi kita telah mengikuti nyanyian lagu Indonesia Raya dan juga Mas MTQ yang langsung dipersembahkan oleh paduan suara dari Gita Bahana Tastura. Seusai tadi persembahan paduan suara dari Gita Bahana Tastura, selanjutnya nanti kita akan coba untuk acara selanjutnya, kita akan dilanjutkan dengan parade dari Kalam-Kalam Langit yang langsung dipersembahkan oleh santri dari Pondok Pesantren Nurul Quran Kabupaten Lombok Tengah. Baru selesai nanti kita mendengarkan Kalam-Kalam Langit gitu ya, dari santri-santriwati yang ada di Pondok Pesantren Nurul Quran. Selanjutnya nanti kita akan sama-sama membacakan doa atau mungkin ataupun mengikuti doa yang nanti akan langsung dipimpin oleh Ketua MOI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Acara selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama nanti akan langsung disampaikan oleh Bupati Lombok Tengah, baru kemudian akan langsung dibuka nanti oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Untuk pembukaan sendiri nantinya akan ditandai dengan penabuh beduk. Sementara untuk provinsi ataupun untuk MTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat kali ini, pendengar, sebelum mengikuti malam pembukaan malam ini, sebelumnya ratusan peserta yang akan menjadi peserta ataupun yang mengikuti MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun ini sebelumnya juga sudah melakukan registrasi dan verifikasi. Dan yang menarik dalam registrasi dan verifikasi ini memang untuk pertama kalinya melalui aplikasi EMTI. Nah, aplikasi EMTI ini menjadi salah satu inovasi utama dalam pelaksanaan MTQ tahun ini. Jika tahun-tahun sebelumnya registrasi dan juga verifikasi dilakukan secara manual oleh peserta, namun kali ini secara langsung dilakukan melalui aplikasi EMTQ. Aplikasi ini pun sebelumnya juga sudah diluncurkan langsung ataupun menjadi salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Pusat. Artinya dalam EMTQ ini seluruh data peserta dari 10 kabupaten dan juga kota langsung diverifikasi secara elektronik. Tujuannya ini bisa agar lebih cepat, kemudian juga akurat dan transparan. Adapun dalam proses e-verifikasi kemarin memang dinyatakan seluruh ataupun ratusan peserta MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dinyatakan lolos dan berhak untuk mengikuti lomba yang akan berlangsung nanti hingga 15 Juni 2026. Sementara untuk rincian peserta sendiri, masing-masing kabupaten kota ataupun masing-masing kapilah ini membawa jumlah peserta yang berbeda. Dari kabupaten Kota Senusa Tenggara Barat ini, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 105 orang. Kemudian juga disusul dengan Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 93 peserta. Kemudian Lombok Timur 90 peserta. Selanjutnya untuk Kota Mataram memang langsung membawa peserta sebanyak 87 peserta, kemudian Kabupaten Bima 86 peserta, Kota Bima 85 peserta, kemudian Kabupaten Sumbawa Barat, maksud kami Kabupaten Sumbawa dan juga Kabupaten Lombok Barat kali ini membawa jumlah peserta masing-masing 80 peserta, kemudian juga Kabupaten Lombok Utara 78 peserta serta Kabupaten Dompu 75 peserta. Dan pernah perlu satu RN Mataram, memang seusai mengikuti malam pembukaan pada malam ini, nantinya seluruh peserta begitu ya, sebelumnya juga pada tanggal 7 Juni 2026 secara resmi panitia sudah melakukan penerimaan peserta dan juga penyambutan kapila termasuk juga Dewan Hakim, Dewan Pengawas, Panitra dan juga dari Panitia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian pada 8 Juni 2026 itu memang sudah dilakukan pendaftaran ulang peserta termasuk juga malam ta'aruf dan juga pelantikan Dewan Hakim. Nah, malam ta'aruf ini pun memang kemarin malam juga dipusatkan di halaman kantor Bupati Lombok Tengah. Ia juga langsung turut dihadiri oleh masing-masing pimpinan daerah di 10 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan hari ini memang para peserta juga tadi pagi sudah mengikuti pawai ta'aruf. Selanjutnya juga mengikuti malam pembukaan yang saat ini sedang berlangsung di Mencingah Agung. Ataupun di timur dari halaman kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Baru kemudian keesokan harinya, nanti dari tanggal 10 hingga 14 Juni 2026, seluruh peserta akan mengikuti musabaqah ataupun babak penyisihan selama 4 hari dan juga nantinya finalnya 1 hari yang akan dilakukan pada 14 Juni 2026. Baru kemudian nantinya pada 15 Juni 2026 selesai dilakukan oleh musabaqah oleh ratusan peserta, nanti akan dilanjutkan dengan rapat pleno dari Dewan Hakim. Kemudian juga akan dilakukan akreasi gitu ya dari kapila dan juga akan dilakukan malam penutupan. Malam penutupan nantinya Pendengar Pusat RN Mataram juga akan kembali dipusatkan di Bencingah Agung atau tepat di halaman timur kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Baru nantinya pada 16 Juni 2026 akan kembali dilakukan pelepasan kapila secara resmi oleh panitia ataupun yang menyelenggarakan MTQ ke-31 dari Provinsi Nusa Tenggara Barat malam hari ini ataupun nanti hingga tanggal 15 Juni 2026. Dan terpantau di lokasi malam pembukaan malam ini, memang saat ini akan ada pembacaan kalam Al-Quran begitu ya, atau penampilan spesial yang memang akan langsung dipersembahkan dari Santri Nurul Quran Kabupaten Lombok Tengah. Setidaknya di panggung utama saat ini ada puluhan santri dan juga santriwati yang siap melakukan parade kalam-kalam langit yang diperuntukkan ataupun yang akan dipersembahkan untuk seluruh tamu undangan yang hadir malam ini dan tentunya juga seluruh masyarakat yang saat ini memang sangat antusias untuk menyaksikan malam pembukaan dari MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat malam ini. Sementara itu pendengar, sejak tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah begitu ya, seluruh masyarakat juga sudah memadati Bencingah Agung ataupun area dari kantor Bupati Lombok Tengah. Dan berikut sama-sama kita simak pembacaan kalam-kalam langit dari santri-santriwati dari Pondok Pesantren Nurul Quran Kabupaten Lombok Tengah.

Thank you.

Thank you.

ويذكر الإنسان بالشر دعاء

Sí. Sí.

مختصرا من خشية

وتلك الآيات لعلهم يتفكرون.

صلي وسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullah khairan kasih kami sampaikan kepada santri Pondok Pesantren Nurul Quran Lombok Tengah.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, itulah tadi persembahan dari Kalam Kalam Langit yang langsung dipersembahkan oleh santri dari Nurul Quran Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya memang dalam kegiatan pembukaan malam ini, acara akan dilanjutkan dengan doa bersama. Dalam hal ini yang akan langsung disampaikan oleh Ketua MOI Provinsi Nusa, MUI maksud kami ya, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baru kemudian nanti setelah sambutan-sambutan baik itu dari Bupati Lombok Tengah, kemudian juga Gubernur Nusa Tenggara Barat, hingga nantinya ada sambutan dari Ketua Umum LPTK Nasional yang dalam hal ini akan diwakili oleh Sekretaris Umum LPTK Nasional atau Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama RI, akan dilanjutkan dengan opening atau seremonial pembukaan yang ditandai dengan menabuh beku. Nah, dalam menabuh beku ini pun nantinya juga akan diwarnai ataupun turut dilakukan gitu ya, penyerahan pemenang Sayembara Longgo MTQ, sekaligus juga nantinya akan ada penyerahan piala bergilir oleh juara umum kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang kemudian nantinya Gubernur akan melanjutkan dengan menyerahkan piala bergilir tersebut langsung kepada panitia. Baru kemudian nantinya sebelum acara penutupan acara terlebih dahulu gitu ya, akan ada tari kolosal Rahmatin Lil Alamin. Tari kolosal ini pun menurut informasi yang kami peroleh nanti setidaknya akan ada 300 penari yang akan memberikan suguhan spesial untuk seluruh tamu undangan dan juga masyarakat yang hadir dalam acara malam ini ataupun dalam acara pembukaan MTQ 2026 di Kabupaten Lombok Tengah. Dan pelaksanaan MTQ di Kabupaten Lombok Tengah ini pun untuk pertama kalinya dilaksanakan di Bencinga Agung, yang memang beberapa waktu lalu sudah diresmikan secara langsung oleh Bupati Lombok Tengah, yang juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, kemudian juga beberapa pejabat tinggi yang ada di lingkup Kabupaten Lombok Tengah. Kedepan pun Bencinga Agung yang ada tepat di samping halaman ataupun di samping kantor Bupati Lombok Tengah ini pun kedepannya akan terus dijadikan sebagai venue untuk melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan, salah satunya seleksi tilawatil Quran atau STQ yang ada di tingkat Kabupaten Lombok Tengah. Dan saat ini pun Bapak Ibu, memang tadi seusai pembukaan ini pun nantinya para peserta di masing-masing 10 kabupaten kota ataupun 10 kafilah Senusa Tenggara Barat ini juga nantinya akan langsung kembali ke tempat penginapan, langsung ke tempat penginapan masing-masing, kemudian juga nanti akan bersiap keesokan harinya untuk mengikuti musabaqah ataupun pelaksanaan lomba di masing-masing cabang, baik itu yang ada di GOR Poltekpar Lombok, kemudian juga yang ada di IPDN Lombok, kemudian juga termasuk yang ada di ballroom lantai 5 kantor Bupati Lombok Tengah, dan juga yang ada di Bencinga Alun-Alun Pastura, termasuk juga yang ada di Dining Hall Sirkuit Mandalika. Nantinya panitia sudah memastikan beberapa venue yang akan menjadi lokasi pelaksanaan masing-masing lomba ini sudah siap, tentunya juga akan ada maksud kami juga termasuk juga sudah ada koordinasi bersama dengan Dewan Hakim yang dipastikan siap untuk menguji ataupun menjadi juri dalam musabaqah tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di tingkat Kabupaten Lombok Tengah, maksud kami tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Tengah. Dan ratusan dewan hakim ini pun gitu ya, pagi tadi atau siang tadi juga sudah dilantik ataupun sudah dikukuhkan secara langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal. Dan dalam sambutannya Gubernur pun menekankan kepada Dewan Hakim yang bertugas dalam NTK ke-31 Nusa Tenggara Barat ini agar bisa lebih objektif ataupun menjaga integritasnya sehingga nantinya bisa menghasilkan juara-juara yang memang berkompeten. Gubernur menekankan bahwa Dewan Hakim ini memegang peran sentral dalam menentukan kualitas dan juga kredibilitas pelaksanaan NTK. Karena itu para hakim yang telah dikukuhkan diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, kemudian juga jujur dan intervensi. Berikutnya pendengar, kita sama-sama simak doa yang dalam hal ini langsung dipimpin oleh Ketua MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3: Nabiyyul Huda war Rahmah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya nur as-samawati wal-ard, ya munzil al-Qur'an, ya man ja'alta kalamaka hudan wa rahman wa shifa'an lil-mu'minin fi hadhihi al-laylatil mubarakah وفي هذا المجمع القرآني العظيم نرفع إليك أكف الضراعة ونفوض إليك أمورنا كلها. اللهم بارك لنا في مسابقة تلاوة القرآن الكريم هذه واجعلها ميدانا للتعظيم كلامك لا ميدانا للمفاخرة والرياء، واجعلها سبابا لنزول رحمتك وبركتك على بلادنا. يا الله يا رحمن يا رحيم، malam ini kami berhimpun di bawah naungan kalammu. Kami datang dari berbagai penjuru bumi gora, dari lereng Rinjani yang menjulang, dari tanah Samawa yang kokoh, dari dataran dan pesisir Embojo yang membentang. Berbeda bahasa, berbeda adat, berbeda kampung halaman, namun malam ini kami dipersatukan oleh satu cahaya, yaitu cahaya Al-Quranmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika gunung-gunung dapat tunduk kepada kebesaran firmanmu, maka tundukkan pula hati-hati kami kepada petunjukmu, ya Rob. Jika lautan menyimpan rahasia kebesaranmu, maka penuhilah jiwa kami dengan hikmah Al-Quranmu, ya Rob. Jika bumi Nusa Tenggara Barat engkau karuniai para pecinta Al-Quran, maka jadikanlah generasi kami generasi yang hidup bersama Al-Quran, bernafas dengan Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran, dan wafat dalam kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, ya Aziz, turunkanlah ketenangan dalam hati kami, hati para qari'ah kami, para hafiz dan hafizah kami, para mufassir, khattat, dan seluruh peserta musabaqah. Jadikan lisan mereka lisan yang memuliakanmu, ya Rob. Jadikan suara mereka suara yang menggetarkan langit dengan ayat-ayatmu, ya Allah. Dan jadikan prestasi mereka sebagai jalan menuju ridhamu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan kepada para tamu kami, para ulama, para dewan hakim, para panitia, para pemimpin kami di daerah Nusa Tenggara Barat, serta seluruh masyarakat yang hadir memuliakan syiarmu, ya Allah. Karuniakan keamanan bagi daerah kami, keberkahan bagi negeri kami, kemakmuran bagi rakyat kami, serta persatuan yang kokoh bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Jangan biarkan Al-Quran hanya indah dilantunkan, tapi jauh dari diamalkan. Jangan biarkan ayat-ayatmu hanya terdengar di telinga, tetapi tidak meresap ke dalam hati. Jadikan ya Rob, MTQ ini bukan sekedar perlombaan, melainkan gerakan peradaban, gerakan akhlak, gerakan ilmu, dan gerakan kebangkitan umat. Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a akhzaina wa zahaba humumina wa gumumina. Allahumma rfa' dhil Qur'an sya'na Nusa Tenggara Barat wa ja'alha ardan mubarakatan tumbitu ahlal Qur'an jilan ba'da jilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatiha.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, baru saja kita ikuti pembacaan doa yang dalam hal ini dalam pembukaan MTQ 2026 langsung dipimpin oleh Ketua MOI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya Bapak Ibu, tentunya dalam pembukaan malam ini, selanjutnya nanti kita akan sama-sama mendengarkan sambutan-sambutan, baik itu dari sambutan Bupati Lombok Tengah dan juga hingga nanti sambutan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat, termasuk juga dari perwakilan yang lebih tinggi. Dan Bapak Ibu, untuk informasi seusai pembukaan ini, nanti para peserta juga akan melanjutkan dengan lomba, dengan berbagai jenis lomba. Dan berikut memang untuk jenis lomba dalam kesempatan ini untuk tilawah Al-Quran atau majelis satu, baik itu untuk golongan anak-anak dan juga cacat netra, kemudian juga golongan remaja dan dewasa, nantinya akan dipusatkan di Bejingah Agung Masmira. Sementara untuk mata lomba qiraat sab'ah atau majelis dua, nanti akan dilanjutkan ataupun akan dilakukan di Masjid Agung Lombok Tengah. Dan juga himzul Quran atau majelis tiga, nanti akan diselenggarakan di ballroom kantor Bupati Lombok Tengah. Dan pendengar, saat ini kita akan sama-sama menanti sambutan dari Bupati Lombok Tengah. Terpantau Bupati saat ini sedang berjalan menuju panggung utama dan siap memberikan sambutan. Terpantau Bupati menggunakan seragam begitu ya, yang serba hijau, baik itu dari baju warna hijau kemudian juga sarung warna hijau hingga peci yang memang dalam kesempatan ini warna hitam. Berikut Pendengar, kita sama-sama menyimak sambutan dari Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillahina maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma wa'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal SIPMSI, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Haja Indah Damayanti Putri EMAP. Yang saya banggakan Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Nasional sekaligus Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhlis Muhammad Hanafi LCMA. Yang saya banggakan rekan-rekan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat juga yang hadir. Ibu Siti Ari, terima kasih yang seluas-luasnya. Berikut yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada hadir Bapak Rektor Universitas Mataram Profesor Dr. Sukardi S.Pd., M.Pd. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya banggakan saudara saya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, Pak Dr. Haji Zamroni Aziz. Terima kasih yang setinggi-tingginya. Sekda Provinsi NTB Bapak Abdul Khair, terima kasih dari tadi malam membersamai kita semua juga di tempat ini. Saudara saya Bapak Wakil Bupati Lombok Tengah Bapak Dr. Haji Muhammad Mursyah SMSI. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang saya banggakan dan saya cintai. Mobil khusus kami sampaikan dan tidak berlebihan mohon kiranya masing-masing kabilahnya menghadap Bapak Wali Kota Mataram dan seluruh bupati-bupatinya dan wali kotanya yang hadir pada kesempatan ini, dan mohon masing-masing kabilah tepuk tangan. Terima kasih kepada saudara saya Bapak Wali Kota Mataram. Mohon tepuk tangan kabilah Kota Mataram. Bapak Dr. Haji Muhan Ruliskana SOSMA, terima kasih dan yang tentu kami banggakan. Saudara saya Bapak Wali Kota Bima Pak Rahman Pak Abidin SE, terima kasih yang seluas-luasnya atas kehadirannya. Berikut saudara saya yang saya banggakan Bapak Bupati Lombok Barat Bapak Haji Lalu Ahmad Zaini SSI MT, terima kasih yang setinggi-tingginya. Bupati Lombok Utara, terima kasih atas kehadirannya Dr. Haji Najmul Ahyar SAMA. Selanjutnya yang saya banggakan Wakil Bupati Sumbawa Barat Hajah Hanifah Musafirin SPT MM Inop, terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan yang saya banggakan, Wakil Bupati Sumbawa, Dr. Andos Haji Muhammad Ansori. Berikut yang saya hormati, Bupati Dompu, Bapak Bambang Firdaus SE. Terima kasih atas kehadirannya. Berikut Wakil Bupati Bima, Dr. Irfan. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadirannya. Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, terima kasih yang tak terhingga. Ketua DPRD Dompu, Insinyur Mutakun, terima kasih. Selanjutnya, Sekda Lombok Tengah, Saudara Haji Lalu Firman Wijaya. Terima kasih yang setinggi-tingginya. Ada hadir juga tadi Sekda Sumbawa Barat, Darha Hairul MM. Selanjutnya yang saya muliakan, para Dewan Hakam, para Hafiz-Hafizah, Kori-Koriah, Hatot-Hatot, Mufassir-Mufassirah, seluruh peserta Musawakoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan saya lupa menyampaikan apresiasi, terima kasih, sinergitas, kolaborasi, saudara-saudara, saya mulai dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin yang berbahagia, pertama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita semua kesehatan, keafiatan, kesempatan dapat hadir bermuajah silaturahim, bertatap muka, berijtima pada malam yang penuh kebahagiaan bagi kami. Pelayan, hadam masyarakat, mewakili keluarga besar masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang ditunjuk gilirannya menjadi Sahibul Bait MTQ yang ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah. Mungkin banyak yang bertanya, Mas Mirah, kalau kami jabarkan itu bisa sampai subuh. Yang jelas, emas adalah logam mulia, mirah adalah batu permata. Maka Lombok Tengah ini harus disayang seperti logam mulia yang dikelilingi oleh batu-batu permata. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Kami jujur menyampaikan, setelah menjadi tuan rumah dengan berbagai macam dinamika dan kebutuhan, maka berpikir oleh kami, kiranya setelah kami diskusi dengan beberapa saudara-saudara saya, Bapak Bupati atau Wali Kota, kalau saja ada aturan, kita urunan 10 kabupaten kota untuk memberikan siar tentang Al-Quran di bumi Nusa Tenggara Barat, tentu yang paling pas menjembatani adalah Bapak Gubernur. Maka kami-kami Bupati siap urunan ketika ada acara di setiap tahunnya di semua kabupaten kota. Apakah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, kalau dikalikan 10 maka ada 10 miliar untuk membumikan Al-Quran di Nusa Tenggara Barat ini. Tadi bisik-bisik sama rekan-rekan bupati, harus ada memang yang memfasilitasi kita. Karena itu mudah-mudahan nanti Nusa Tenggara Barat setelah dinahodai oleh Bapak Gubernur yang hari ini bersama Ibu Wakil Gubernur, terus Al-Quran ini membumi di Nusa Tenggara Barat. Tadi malam kami bersama 1400-an kapilah seluruhnya hadir malam silaturahim para kapilah, membersamai juga Pak Sekda dan rekan-rekan OPD. Kami melihat hubungan-hubungan emosional ketika kami bertemu dan melihat dari dekat membersamai para hafiz-hafizah qori-qoriah ini sungguh luar biasa. Karenanya tadi pagi juga hampir 4.000-5.000-an orang Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh bupati yang mengirim peserta beserta rekan-rekan yang ikut pawai ta'aruf tadi pagi. Dan itu kami lombakan pawai ta'aruf tersebut. Dan pada kesempatan ini, izin kami menyampaikan juga beberapa lomba yang telah kami laksanakan beberapa waktu yang lalu. Pertama, lomba desain logo MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah. Ini dimenangkan oleh Widya N. Pirdangsah. Ini kalau tidak salah dari Jawa Barat ini. Itu kami lombakan desainnya. Selanjutnya ada lomba desain piala MTQ juga tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimenangkan oleh Muhammad Fahrul Rozi. Dan itu sudah kami kabar siarkan. Selanjutnya, melihat kondisi pawai ta'aruf yang begitu ramai, seluruh bupati mengirim peserta dan masyarakatnya. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati Lombok Barat, Bupati Wali Kota Mataram, Bupati KLU, kemudian Bupati Lombok Timur, hampir 1.500 terkirim dari Lombok Timur. Ada yang pakai sepeda motor dan lain sebagainya. Sampai dia, rekan-rekan itu, sudah mau finish baru datang. Sebenarnya itu juara umum, tapi agak terlambat ya. Maka keputusan ini tidak bisa digugat karena langsung dilihat dengan mata Bupati Lombok Tengah yang melombakan. Masalah hadiah jangan dipikirkan, tapi semangat untuk memberikan yang terbaik pada korik-korik hafiz-hafiz. Juara satu, Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya, juara dua, Kota Mataram. Juara tiga, Kabupaten Sumbawa. Juara favorit, Kabupaten Lombok Timur. Kami menilai ada yang masuk di pertengahan perjalanan, ada yang kumpul dulu orang sudah datang, sudah mau finish baru datang, itu semua ada penilaiannya. Dan hadiahnya nanti diambil di panitia. Hadirin yang saya hormati, itu hanya sebuah semangat yang dikolaborasikan dari pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi. Kami punya keyakinan ke depan, kita semua, lebih khusus kami sebagai pelayan ada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang hari ini terus ikhtiar membersamai para kori-koriah, perlu juga kami sampaikan bahwa sinergitas kolaborasi dengan DPRD, setiap tahun para hafiz-hafizah yang mendapat juara wajib diumrohkan. Semua yang mendapatkan juara tidak pernah kurang dari 30 orang, 40 orang setiap tahun. Kami hitung-hitung sudah 520-an orang selama ini sudah pergi umroh. Termasuk juga memberikan reward kepada guru-guru ngaji, para guru-gurunya, dan lain sebagainya yang ditentukan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Kami sampaikan juga, walaupun ini kecil, menyekolahkan 18 orang, mohon maaf, kuliah kedokteran tidak pakai dana APBD. Satu orang masuk di Universitas Mataram dan Unizar itu 500 juta masuk saja. Itu hafiz, mereka ngapal 30 juz.
5: menghafal 6.666 ayat. Ternyata sampai di universitas mereka IP-nya sungguh luar biasa. Kalau kami hitung ada berapa sih nama-nama obat, tapi ternyata penghafal Quran ini menghafal 6.666 juz. Setelah kami hitung obat cacing, obat pilek, obat demam, susitan, antalgin dan lain sebagainya, maka cocok para hafiz-hafizah ini IP-nya dia bagus setelah kami melihatnya. Itu tidak pakai uang pemerintah. Ini kami sekolahkan dari sedekah seluruh pegawai negeri. Rp5.000 garis miring seikhlasnya. Itulah yang kami kumpulkan untuk mengkuliahkan kategori miskin para hafiz-hafizah menjadi dokter. Ini kami sampaikan kepada keluarga besar kami, masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, bahwa uang sedekah itu kami pertanggungjawabkan. Dan hari ini anak-anak kita sudah koas mau selesai jadi dokter penghafal Quran. Ada 18 orang. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pegawai negeri Kabupaten Lombok Tengah yang hampir setiap bulan bersedekah Rp5.000 untuk

0: ditunjuk menjadi Sohibul Bait pada kesempatan MTQ 2026 kali ini. Terima kasih yang seluas-luasnya kepada semua para kapilah, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam perjalanan pelaksanaan MTQ. Pinyu-pinyunya sudah kami bagi di 7 titik, sampai nantinya ada pinyu Hot Al-Quran di Mandalika, kalau tidak salah. Itu sudah kami bagi, dan segala kurangan tentu itulah batas kemampuan kami yang kami sungguhkan kepada Muhibbul Quran yang hadir dari 10 kabupaten kota di kabupaten kami. Kurang lebih ada 1.100 orang yang menginap di mana-mana, dan tentu ini memberikan dampak menggerakkan ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih yang seluas-luasnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh bupati. Mari mulai dari ujung timur, Bupati Bima, Kota Bima, Dompu, Sumba Besar, Sumba Barat, KLU Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram yang hadir pada kesempatan ini, dan seluruh kapilah, mupasir, mupasirah, hatot-hatotah, para korek-koreah, hafiz-hafizah. Mudah-mudahan kita diberikan barokah untuk melaksanakan tugas-tugas kita kesehari-harian kita semua, bersama kita semua tentunya, dan keluarga kita. Demikian, jazakumullah khairul jaza, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar RRI Mataram dimanapun saja berada, barusan saja kita sama-sama mendengarkan sambutan Bupati Lombok Tengah, yaitu Bapak Haji Lalu Fatul Bahari, di mana tadi Pak Bupati menggambarkan bagaimana suasana pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah dimulai sejak tanggal 7 kemarin, mulai dari kegiatan pawai ta'aruf juga yang sudah dilaksanakan pada pagi hari tadi. Dan selanjutnya, sebentar lagi kita akan sama-sama mengikuti sambutan Ketua Umum LPTQ Nasional. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum LPTQ Nasional atau Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Mukhlis M. Hanafi MA. Pak Wakil Direktur sudah turun dari tamu VIP untuk menuju panggung utama MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan mari kita sama-sama mendengarkan sambutan Ketua Umum LPTQ Nasional yang diwakili oleh Sekretaris Umum LPTQ Nasional, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Mukhlis M. Hanafi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Wakil Gubernur NTB, segenap kepala daerah seprovinsi Nusa Tenggara Barat wabil khusus Bupati Lombok Tengah beserta Wakil Bupati selaku tuan rumah, sahabat saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB dan juga Kabupaten Lombok Tengah, segenap jajaran Porkombimda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, para alim ulama, tokoh agama,

0: tokoh masyarakat, anggota Dewan Hakim, dan seluruh kafilah peserta MTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kami banggakan. Izinkan Bapak Gubernur, dalam kesempatan ini saya atas nama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Nasional dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan rasa haru dan bangga kami menyaksikan prosesi pembukaan MTQ tingkat provinsi tahun 2026 di Lombok Tengah ini, yang kami rasakan sejak awal, sepanjang yang kami rasakan sejak berpartisipasi dalam Musabaqah Tilawatil Quran di tingkat nasional dari tahun 2014 sampai saat ini. Jujur kami katakan, Pak Gubernur, bahwa penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi NTB kali ini, walaupun itu tingkat provinsi, tetapi rasa nasional. Bahkan dibandingkan dengan penyelenggaraan MTQ tingkat nasional yang telah diselenggarakan sejak tahun 1968, lebih dari setengah abad MTQ itu dilaksanakan, sampai saat ini masyarakat per-MTQ-an itu masih terngiang-ngiang mengingat bagaimana masyarakat NTB begitu sangat antusias dalam menyambut pagelaran MTQ nasional tahun 2016 yang sampai saat ini rasanya belum ada bandingannya dengan provinsi-provinsi yang lain. Saya kira ini bukan satu hal yang mengherankan, karena NTB kita kenal sebagai masyarakat yang religius dan berbudaya. Di sini agama dan budaya hidup secara berdampingan, secara harmonis. Sehingga kita bisa melihat partisipasi masyarakat yang begitu luas, bukan hanya dari kalangan muslim, tetapi juga non-muslim. Oleh karena itu, saya kira penyelenggaraan MTQ di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional, saya kira sejalan dengan visi dan misi Bapak Gubernur, ini dapat kita jadikan sebagai bentuk diplomasi keagamaan di tingkat dunia. Karena kami di Kementerian Agama menjadikan MTQ setelah sebelumnya penyelenggaraan ibadah haji sebagai bentuk diplomasi keagamaan kita di tingkat internasional. Dan sejauh ini Indonesia dikenal dalam penyelenggaraan ibadah haji sangat disiplin dan tertib. Dan dalam keikutsertaan di MTQ-MTQ internasional, Indonesia dikenal unggul dalam bidang seni baca Al-Quran. Oleh karena itu, saya berharap suatu saat nanti Nusa Tenggara ini bisa menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ tingkat internasional. Saya yakin, karena sejak perjumpaan dengan Bapak Gubernur, dengan visi dan misi besar beliau untuk mengenalkan, apalagi tadi disambut oleh Bapak Bupati dengan mengambil tema penyelenggaraan MTQ kali ini, Masbirah Mendunia, Menebar Rahmatan Lil Alamin, saya kira dari bumi gora inilah kita memperkenalkan Al-Quran kepada dunia. Bukan hanya dalam bentuk seni bacaan dan hafalan, tetapi kita mempertunjukkan kepada dunia bahwa peradaban Al-Quran itu lahir dari bumi Indonesia, khususnya dari bumi gora NTB ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, MTQ adalah salah satu tradisi keagamaan yang cukup menyejarah panjang. Lebih dari setengah abad, sejak tahun 1968. Menyadari bahwa MTQ ini bukan sekedar perlombaan membaca, menghafal, dan lain sebagainya. Maka pada tahun 1977 dibentuklah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran agar MTQ ini tidak hanya melahirkan qari'ah, hafidh-hafidhah, mufassir-mufassirah, tetapi MTQ ini sebagai wahana kita, wadah untuk melakukan pengembangan dan pembinaan hal-hal yang terkait dengan literasi Al-Quran. Tentu kami berharap di tengah keterbatasan fiskal kita tahun ini, dan mudah-mudahan tidak terjadi di tahun yang akan datang, di tengah keterbatasan itu, kami tetap berharap penyelenggaraan MTQ tetap berlangsung dengan suasana yang lebih meriah. Sebab justru di saat-saat seperti ini, kita harus banyak kembali kepada Al-Quran. Kalau dulu kita membaca dalam sejarah, bagaimana ulama-ulama kita mengajak masyarakat untuk mengkaji kitab-kitab tertentu, Ihya Ulumuddin, Kitab Al-Hikam, di tengah berbagai fitnah dan malapetaka yang terjadi, untuk melangitkan doa-doa kita. Justru dalam situasi seperti ini, kita harus lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur NTB, kepada seluruh kepala daerah yang telah memberikan dukungan penuh terhadap LPTQ di tempatnya masing-masing dan terus mendukung penyelenggaraan MTQ ini dengan harapan tentunya MTQ ini bukan sekedar lomba membaca, menghafal Al-Quran, tetapi melalui MTQ ini kita membumikan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat kita. Kita yakin bahwa dengan kedekatan kita kepada Al-Quran, dengan meningkatnya penghayatan masyarakat terhadap Al-Quran, akan turun keberkahan Allah dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Penyelenggaraan MTQ ini adalah sebagai bentuk kita mengajak masyarakat untuk terus memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Sebab Al-Quran itu penting untuk kita hayati, tapi pada saat yang sama penting juga untuk kita syiarkan. Melalui MTQ kita mensyiarkan itu. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kita buktikan ketakwaan kita ini dengan terus mengagungkan syiar-syiar Allah, di antaranya melalui penyelenggaraan MTQ ini. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur beserta Ibu Wakil Gubernur, Bupati Lombok Tengah dan kepala daerah lainnya, dan juga kepada seluruh kafilah. Kami ucapkan selamat mengikuti perlombaan. Mudah-mudahan dalam perlombaan ini bukan hanya juara yang dikejar, tetapi bagaimana Al-Quran itu memberikan inspirasi kepada kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Demikian hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dari Mataram, bersun saja kita sama-sama mendengarkan sambutan Ketua Umum LPTQ Nasional yang diwakili oleh Sekretaris Umum LPTQ Nasional / Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Profesor Dr. Kyai Muhlis M. Hanafi. Dan sebentar lagi pendengar dari Mataram, kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat, yaitu Haji Lalu Muhammad Iqbal, yang sama-sama sebentar lagi kita akan dengarkan di malam pembukaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, pendengar dari Mataram, kita lihat Bapak Gubernur sudah turun dari panggung VIP menuju panggung utama MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengenakan kemeja warna hitam lengan panjang dan celana warna keki dibalut peci warna hitam. Bapak Gubernur tampak gagah berjalan menuju panggung utama atau venue utama MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tadi sedikit kami ulik bahwa harapan dari LPTK Nasional menginginkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat kedepannya bisa menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan MTQ tingkat internasional. Dan mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat.
2: Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana iman imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati al-mukarramun wal-muhtaramun, para tuan guru, para masayih, para ulama, asatidz, asatizah, dan tentu saja dewan hakim. Yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati dan saya banggakan tuan rumah Bapak Bupati Lombok Tengah beserta Wakil Bupati Lombok Tengah dan seluruh jajarannya yang telah bekerja keras selama berbulan-bulan untuk menyiapkan acara pembukaan MTQ tingkat provinsi yang ke-31 ini. Yang saya hormati para bupati dan wali kota se-Nusa Tenggara Barat dan wakil bupati yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Kakanwil Kementerian Agama NTB, anggota Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota, Ibu Ketua Umum Laski NTB yang juga Ketua TP PKK, Ketua LPTQ Provinsi NTB, dan seluruh pengurus LPTQ Provinsi NTB yang bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mempersiapkan kegiatan ini, para pejabat sipil TNI dan Polri, anggota Forkopimda Provinsi maupun Kabupaten Kota, para Dewan Hakim, pimpinan kafilah, peserta MTQ serta seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, dan saya ingin memberikan salam hangat saya secara khusus kepada saudara-saudara saya, Nini, Mami, Sanak, Bije, semua keluarga saya yang ada di Lombok Tengah yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat hadir bersama dalam rangka pembukaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang penuh cahaya dengan ilmu dan kemuliaan akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini kita berkumpul bukan hanya untuk membuka sebuah perlombaan membaca Al-Qur'an. Lebih dari itu, kita senang menghadirkan sebuah ikhtiar bersama untuk semakin mendekatkan masyarakat kita kepada Al-Quran. Karena itu, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca dengan suara indah, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dengan demikian, penyelenggaraan MTQ ini adalah cara kita untuk memuliakan Al-Quran di satu sisi, tetapi juga untuk memuliakan akhlak di sisi yang lain. Para hadirin sekalian yang saya hormati, tema MTQ kita tahun ini adalah Masmirah Mendunia Menebar Rahmatan Lil Alamin. Tema ini mengandung pesan yang sangat dalam bahwa nilai-nilai Al-Quran yang tumbuh di tengah masyarakat Nusa Tenggara Barat harus terus kita hidupkan sebagai sumber persaudaraan, kedamaian, dan kemajuan. Nusa Tenggara Barat memiliki tradisi panjang dalam menjaga nilai agama dan budaya. Kita tumbuh dengan masjid-masjid yang menjadi pusat kehidupan masyarakat, dengan pesantren yang melahirkan generasi berilmu, serta dengan semangat gotong royong yang menjadi kekuatan kita bersama. Hadirin yang saya muliakan, kita bersyukur bahwa tradisi Qur'ani yang terus dijaga masyarakat NTB telah melahirkan putra-putri terbaik yang mampu mengharumkan nama daerah hingga tingkat internasional. Kita mengenal Samsuri Firdaus yang telah mengukir prestasi dalam ajang MTQ tingkat internasional. Begitu pula generasi muda seperti Muhammad Zain Fahrezi yang menunjukkan bahwa anak-anak NTB memiliki potensi besar untuk tampil dan berprestasi di panggung dunia. Prestasi tersebut menjadi inspirasi bagi kita bahwa pembinaan Al-Quran di daerah kita memiliki kekuatan yang besar. Melalui MTQ tingkat provinsi NTB ini, kita berharap semakin banyak lahir kori dan koriah terbaik yang mampu membawa nama baik daerah, tidak hanya di tingkat internasional, di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Hadirin yang berbahagia, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan khusus kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah beserta seluruh panitia yang telah mempersiapkan penyelenggaraan MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB tahun 2026 ini. Untuk kerja keras yang telah dilakukan oleh Bapak Bupati beserta seluruh jajarannya, kami mengundang teman-teman semua untuk memberikan aplaus bersama-sama. Kepada seluruh peserta MTQ, saya berpesan agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan ketulusan. Tampilkan kemampuan terbaik, junjung tinggi sportivitas, dan jadikan MTQ ini sebagai momentum untuk semakin mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dalam membangun NTB yang maju, religius, harmonis, dan penuh keberkahan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dulu NTB disegani dalam setiap MTQ. Setiap menjelang penyelenggaraan MTQ, daerah-daerah lain sibuk mencari tahu apa yang dipersiapkan oleh NTB. Sudah hampir pasti dulu NTB selalu berada di tiga besar. Tadi saya diskusi dengan Pak Direktur Penerangan Kemenag RI. Sayangnya, dalam 10 tahun terakhir, kita mengalami penurunan. Karena itu, kita berharap bahwa di dalam kegiatan pembukaan MTQ yang sangat membanggakan ini, yang tadi disebut dan saya juga setuju, bahwa ini adalah pembukaan MTQ tingkat provinsi rasa nasional. Sebagai warga Lombok Tengah, milut bangga jari niki. Ikut bangga rasanya bahwa kita mampu menyelenggarakan kegiatan semacam ini. Dan kita harapkan di dalam kegiatan pembukaan MTQ yang sangat membanggakan ini, sekaligus di sini kita deklarasikan bahwa ini adalah titik kebangkitan kembali tilawatil Quran NTB. Kalau Aceh menjadi Serambi Mekah, insya Allah kita akan jadikan NTB ke depan sebagai Serambi Al-Quran. Dan insya Allah, Pak Direktur, jika Kemenag mendukung, kami siap untuk menjadi tuan rumah, baik penyelenggaraan tingkat nasional maupun tingkat internasional. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada LPTQ NTB yang baru dibentuk beberapa bulan tetapi sudah sibuk berbenah menyiapkan keikutsertaan kita di dalam MTQ nasional tahun ini dan bahkan sudah mulai memikirkan untuk MTQ nasional tahun yang akan datang. Insya Allah dengan dukungan kita semua, kita niatkan bahwa kita ingin menjaga sebuah nilai yang terus dijaga oleh pendahulu kita, yaitu bahwa Al-Quran dan masyarakat NTB tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita tumbuh, kita besar dengan nilai-nilai Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB tahun 2026. Secara resmi, saya nyatakan dibuka. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baiklah, Gubernur 1 RRI Mataram, itulah tadi sambutan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Iqbal. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan agar seluruh peserta ataupun masing-masing 10 kapilah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini bisa menjunjung sertifikat, maksud kami bisa menjunjung sportivitas selama ajang berlangsung. Dan malam ini juga pendengar, begitu ya. Saat ini juga akan dilakukan seremoni pembukaan yang akan dilakukan dengan secara simbolis dengan menabuh beduk yang saat ini terpantau memang panitia tengah mempersiapkan proses penutupan ataupun proses pemukulan beduk sebagai tanda dibukanya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan dalam penutupan ataupun dalam pemukulan beduk ini, pemukulan beduk bukan hanya akan dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, namun juga turut mengundang 10 kepala daerah sekabupaten di Pulau Lombok, kemudian juga yang ada di Pulau Sumbawa. Saat ini pantauan di lapangan, memang seluruh kepala daerah tengah berjalan menuju area panggung utama untuk turut bersama-sama menabuh beduk sebagai tanda dibukanya Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah. Dan malam hari ini pun memang terpantau rata-rata Bupati, kemudian juga Wali Kota, termasuk juga Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, dan juga beberapa pejabat tinggi di masing-masing 10 Kabupaten Lombok Tengah sudah berada di area panggung utama dan bersiap untuk melakukan ataupun menabuh beduk sebagai tanda dibukanya MTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Tengah. Mas Agus, mungkin sedikit juga bisa digambarkan makna kenapa harus dilakukan tabuhan beduk dan juga siapa saja yang terlibat dalam mengikuti tabuhan beduk malam hari ini, Mas Agus.
4: Ya, filosofi beduk atau gong, mungkin ini dua instrumen yang senada, mengakhiri setiap perhelatan, tetapi pada malam ini ditujukan untuk membuka rangkaian pelaksanaan MTQ 31 Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mengarahkan pandangan ke atas panggung MTQ 31 NTB 2026, sebentar lagi akan ada pemukulan beduk tanda dimulainya musyabaqah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat 2026. Untuk tempat ini pendengar adalah merupakan tempat tilawah Al-Quran untuk golongan anak-anak, cacat netra, golongan remaja dan dewasa, yaitu tempatnya di Becingah Agung Mas Mirah. Ada tempat saya melaporkan, ada tempat dibukanya MTQ pada malam ini tingkat provinsi. Ini merupakan teater amabir yang sudah cukup melegenda di kalangan anak-anak, tidak hanya dipentaskan malam ini tetapi juga di beberapa tempat masih menjadi pilihan drama tingkat anak-anak maupun remaja yang mengisahkan tentang kebijakan dalam berkehidupan sosial. Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Muhammad Iqbal sebentar lagi akan memukul beduk tanda dibukanya MTQ 31 Provinsi NTB 2026.
5: 3, 2, 1.
4: Iya, sudah mulai ditabuh beduk seremonial pembukaan MTQ ke 31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, terdapat beberapa venue seperti Masjid Agung Lombok Tengah, Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah, kemudian Masjid Poltekpar Lombok, Gedung PKK Lombok Tengah atau Pendopo Bupati, Gor Poltekpar Lombok, Fit Deluxe Pertamina Sirkuit Mandalika, Ruang CAT BKPSDM Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan lokasi dari pelaksanaan jenis-jenis lomba musabaqah tilawatil Quran ke 31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Dan untuk kafilah sendiri untuk Lombok Tengah menempati tempat menginap di Swiss Belkot Lombok. Untuk kafilah Lombok Utara sama di Swiss Belkot Lombok, masih di Swiss Belkot Lombok juga kafilah dari Lombok Timur. Kemudian untuk kafilah Kota Mataram menempati Wisma Dana Praya dan Hotel Queen. Kemudian Kota Bima menginap di penginapan Arta. Untuk Kabupaten Sumbawa menempati homestay Al-Kiswah Batu Jai. Lombok Barat Praya Long Selatan Kodim. Kemudian kafilah atau peserta dari Dompu menempati Kampung Baru Jontlak Praya Tengah, dan Bima di Edotel Kawan Mandalika Praya, dan para dewan hakim menempati Debalen Sultan Hotel Poltekpar Lombok atau berhadapan langsung dengan Becingah Agung pada malam ini. Bagi Anda yang ingin menempuhi kafilah yang mungkin bagian dari keluarga maupun sahabat, bisa untuk secara periode bisa bertemu di tempat menginap tadi. Kali ini piala bergilir untuk juara umum ya. Ada tradisi bagi mereka yang juara umum menempati atau kedapatan sebagai tuan rumah ke depan, dan kita akan dalam beberapa hari ke depan akan segera mengetahui siapa juara umum untuk MTQ tingkat provinsi tahun 2026 ini. Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, setelah resmi dibuka, tentu perhelatan dari Musab Wakaf akan dimulai esok pagi, dan pelaksanaannya terbuka untuk umum selama ikut melaksanakan kepertiban dari pelaksanaan MTQ. Pengen sekali lagi untuk sambutan maupun pemukulan beduk tadi merupakan puncak dari pembukaan MTQ 31 NTB 2026. Setelah ini akan ada pertunjukan tari kolosal ratusan remaja putra dan putri, koreografer Lalu Suryadi Mulawarman akan menghibur para tamu undangan yang hadir. Untuk itu pendengar, setelah pemukulan beduk kemudian resmi dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan sebentar lagi ada pertunjukan tari kolosal juga menjadi akhir dari siaran langsung pada malam ini Radio Republik Indonesia Mataram. Saya mengajak Anda untuk menyimak perkembangan atau pelaksanaan MTQ melalui website rri.co.id atau mengikuti akun media sosial RRI Mataram seperti Instagram untuk bisa melihat keseruan sekaligus hal yang utama dari perhelatan MTQ 31 NTB 2026. Saya Agus Santosa. Sebelum menutup siaran langsung atau kembali ke studio Pro 1 RRI Mataram, menyampaikan kerabat kerja penanggung jawab kepala RRI Mataram, produser pelaksana Ahmad Yani, pengarah siaran Zainal Arifin, pengarah teknik Made Wijaya Kusuma, teknik studio Yosi Nugraha, dan tim teknik silang di lapangan pada malam ini Neng Ahmadiyasta M. Satriaji Arofa, dan saya reporter Agus Santosa, Mayok Tarifa Muhammad Halwi bersama Iren Diah Lukita Sari Ceti Cita Amanda di KMP. Ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi dalam siaran langsung dari pelaksanaan MTQ 31 NTB 2026 esok. Dan untuk itu kembali ke studio Pro 1 RRI Mataram bersama Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, reporter Agus Santosa menyampaikan dari lapangan kantor Bupati Lombok Tengah. Terima kasih untuk informasinya kepada saudari Agus Santosa, Mai Oktarifa, dan Muhammad Hawi. Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita kembali menuju studio Pro 1 RRI Mataram.
5: Pro 1 RRI.

Bakal Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara.

menjadikan MTQI sebagai momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an. MTQI ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan

Pendengar Pusat Tukang Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari yang masih akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, karena

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia lewat berita-berita yang berseliweran di media massa yang ada di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluhlantakkan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu? Belum lantak karena konteks sekitarnya. Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya. Emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: sini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, saya pilih
1: istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali tanggung tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

0: beli emas ke aku dong nih, bantuin ibu-ibu kompleks ini. Emang aku lagi cari masker, tapi yang kayak gini nih, model dan warnanya yang spesial gitu.
1: Oh, model gimana? Ayo, ayo kasih tahu, warnanya kayak apa? Saya ready kan?
0: Yang kayak gini.
1: Oh, yang itu import. Menang mahalnya doang, karena mereknya. Udah, yang ini aja, bayar langsung, barangnya jadi.
0: Ayo sini. Tapi kan gengsinya dong. Kan masker sekarang udah jadi mode, gaya hidup. Jadi harus selalu up to date. Dipakai tiap hari.
1: Terus menurut kamu masker dagangan tuh gak keren, gak kekinian? Lihat dong nih, lihat.
0: Iya. Intinya pakai masker kan, itu yang penting. Karena pakai masker artinya kita berperan bagi negara ini dengan selalu patuhi protokol kesehatan.
1: Nah, bener tuh, bener. Apalagi kalau pakai masker buatan dalam negeri, artinya kita membantu UMKM kita, membantu sesama warga negara, saling bahu-membahu, bela negara namanya.
0: Iya ya. Gak jadi deh beli masker import. Mana-mana maskermu? Nih, aku borong.
1: Asyik, gitu dong.
2: Bangga buatan Indonesia.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Raya. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, aku langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Raya.
0: Yes, Selnya udah kirim.

Utang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup

0: sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Kehabisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
1: Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Yes, hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oke, mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan

dalam kesesatan, baik Bani Israel atau yang ingkar atau Fir'aun, itu semua mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Begitu juga orang-orang musyrik yang dimaksud di sini, haula ilaya inha inna haula ilaya kulun, mereka-mereka sungguh mengatakan ini adalah kembali kepada musyriki Makkah, orang-orang musyrik Makkah, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dari ya orang-orang Makkah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama mengatakan ismul isyarah pada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan inna haula, ya mereka-mereka itu maksudnya kembali kepada musyrik, orang musyrik Makkah. Ya. Karena sudah disebutkan cerita ini pada ayat sebelumnya, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan balhum fi sakin yal'abun. Ya. Mereka-mereka itu terus meragukan tentang kebenaran. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang musyrik Makkah. Ternyata ya mereka-mereka ini memiliki kepercayaan seperti itu. Bukan hanya mereka saja, tapi berkelanjutan. Ada juga di antara umat manusia yang memiliki kepercayaan seperti orang musyrik Makkah. Apa keyakinan atau sikap orang-orang musyrik terhadap hari kebangkitan, hari Ba'isah, hari Nusyur itu? Mereka mengatakan hidup itu ada satu. Itu bentuk pengingkaran mereka. Hidup itu ada satu. Tidak ada namanya kebangkitan, tidak ada namanya hari setelah hari yang ada di dunia ini. Ada enggak orang yang percaya seperti itu sekarang? Banyak juga yang mereka menganggap bahwa hidup itu hanya hidup di dunia saja gitu. Tidak ada namanya hidup setelah hidup di dunia. Ya. Nah, mereka mengatakan apa? Innaha ula ila yaqulun in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsharin. Ya, mereka menolak akan dibangkitkan. Pokoknya mati itu sekali, tidak ada namanya kebangkitan. Nah, ini pendapatnya orang-orang musyrik. Inna haula'il kafirin la yaquluna 'ala sabilil jazm wa takdzib lil ba's. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir Makkah itu dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada namanya kebangkitan. Mal mautatu allati namutuha fi nihayati hayatina ad-dunyawiyah. Yang namanya mati itu ya matinya hidup kita di dunia ini saja. La hayata ba'daha wala ba'sa wala nusura. Tidak ada kehidupan setelahnya. Tidak ada kebangkitan. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran bagaimana orang-orang dulu itu tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Dan ayat ini juga menguatkan keyakinan kita bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang lain, dan ada hari namanya hari kebangkitan. Ya, ini kan memang tidak bisa dicerna hanya berdasarkan akal, tapi berdasarkan keyakinan. Ya, kalau hanya menggunakan peran akal susah untuk bisa diterima, tapi perlu kita juga menggunakan keyakinan, percaya kita kepada ajaran-ajaran Allah, dan kita yakin bahwa

0: hari atau kehidupan setelah kehidupan di dunia. Mungkin karena kita belum merasakannya, mungkin juga sehingga ada sebagian di antara ya umat manusia ini yang tidak meyakini ada hari setelah hari itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan gambaran-gambaran tentang hari hari akhirat. Contohnya hidup aja ini kan. Tidur itu kan setengah daripada mati. Kita hidup lagi. Itu gambarannya bahwa ada hidup setelah setelah mati. Ada gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada manusia, tapi memang seperti kata ulama itu hum musirun alad dalal. Mereka itu ya ya tidak mau menerima yang hak yang benar itu. Jadi maksud mereka itu adalah mautatunal ula, artinya mati yang as-sabiqah al-mutaqaddimah alal maw'id alladhi yu'adunahu lil-ba'si wal-nusyur. Nah ini yang dimaksud mautatul ula, ini adalah ya hari ketika dia merasakan kematiannya. Kalau sekarang kan kalau orang meninggal dunia dia akan merasakan kematiannya ya, tapi dia tidak akan tahu bagaimana dia akan merasakan kebangkitan. Nah inilah yang mereka apa namanya percayai bahwa mati itu hanya sekali, tidak ada hidup setelah setelah mati, tidak ada kebangkitan dan seterusnya. Jadi mereka menolak adanya hidup setelah setelah mati. Kemudian mereka lagi berdalih, orang-orang musyrik Makkah ini berdalih, bahkan menantang begitu. Fa'tu bi'abaina in kuntum shadiqin. Summa bayyana subhanahu wa ta'ala matalibahul muta'annitah wa adillatuhumul batilah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana orang-orang musyrik Makkah ini mencari dalih, alasan-alasan yang keliru, alasan-alasan yang batil. Sampai mereka mengatakan fa'tu bi'abaina in kuntum shadiqin. Inna ha'ula'il kafirin qalu aidan lirrasul sallallahu alaihi wasallam walil mu'minin. Orang-orang kafir itu mengatakan kepada Rasul dan kepada orang-orang yang beriman, in kanal amru kama taqulun. Kalau memang katanya apa yang kau katakan annahu laka ba'san wa hisaban, ba'san wa hisaban, kalau memang ada yang namanya hari, namanya hari kebangkitan, atau ada namanya perhitungan timbangan, fa'idul hayat ila abainal awalin. Dia menantang orang-orang musyrik ini, kembalikan kehidupan nenek moyang kami yang dulu-dulu itu, katanya yang meninggal-meninggal dulu, coba kembalikan dia. Kalau memang betul-betul ada namanya hari kebangkitan, ada namanya hisab. Ini luar biasa ya tantangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman terhadap kaum kafir musyrik Makkah. Sampai mereka mengatakan waj'aluhum yakhrujuna ilaina maratan linarahum. Biarkan mereka keluar katanya bangkit, kembali kepada kami agar kami bisa melihat mereka. Coba berat sekali ya tawaran mereka itu kepada Rasulullah SAW. Kalau memang katanya Al-Quran itu mengatakan ada hari nanti hari kebangkitan, sudah kembalikan saja nenek moyang kami yang dulu-dulu itu sudah meninggal itu, biar kami melihat mereka lagi katanya, sehingga kami percaya terhadap hari kebangkitan, hari hisab itu. Nah, ini apa namanya, ya, tawaran dari kaum kafir musyrik Makkah saat itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka dan mengatakan ahum khairun am qaum tubba walladzina min qablihim. Mereka-mereka ini yang banyak omongnya ini gitu. Ini mereka ini orang-orang terpilih atau orang bagaimana dibandingkan kaum tubba min qablihim. Ini intimidasi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atas kebodohan dan mereka tidak mau menerima yang namanya kebenaran itu. Ini yang mereka ini apakah memang lebih bagus dari atau kaum tubba itu yang lebih bagus yang mereka itu sudah dibinasakan. Nah, yang dimaksud dengan kaum tubba itu katanya, kata ahli tafsir Abu Quraib As'ad bin Malik. Jadi dinamakan tubba al-Humairi. Kaum tubba itu kaumnya Abu Quraib As'ad bin Malik, salah satu di antara Raja Himyar. Tubba ini karena mu'minan, orang beriman. Wa qaumuhu kanu kafirin. Tapi kaumnya mereka itu, kaum Tubba, kaumnya Abu Quraib As'ad bin Malik ini, Tubba ini karena mu'minan, orang beriman. Wa qaumuhu kanu kafirin. Tapi kaumnya mereka itu, kaumnya Abu Quraib As'ad bin Malik ini kafir. Rajanya beriman, tapi masyarakatnya kafir. Ahlaka humullah. Allah membinasakan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kaum musyrik Mekah, mereka ini apakah lebih bagus dari kaum Tubba? Yang kaum Tubba itu juga kafir, tapi Allah binasakan mereka juga. Katanya dari kaum Tubba inilah dinisbahkan kaum Ansor. Wa ilaihi yunsabul Ansor. Salah satu di antara Raja Himyar namanya Abu Quraib As'ad bin Malik, hingga disebut dengan Tubba al-Himyari. Ada juga yang menyebutkan Tubba itu katanya lakob bagi setiap raja dari raja-raja Yaman. Artinya orang-orang kafir pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih bagus daripada kaum Tubba itu. Karena kaum Tubba itu kaum yang sangat kuat, kemudian mayoritas orang banyak itu. Mereka itu, kaum-kaum Tubba itu, tatkala mereka sombong, angkuh, Allah membinasakan mereka. Apalagi kaum musyrik atau kafir musyrik Makkah. yang kuat saja dibinasakan, apalagi model-model inti itu orang-orang musyrik Mekah. Itulah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kaum musyrik Mekah. Ahum khairan am qaum tubba'in walladzina min qablihim ahlaknahum, kami binasakan mereka juga. Sekalipun mereka itu kuat, kemudian mereka itu banyak, rajanya beriman, mereka itu kafir, kami binasakan. Kenapa dibinasakan? Karena innahum kanu qauman kanu mujrimin. Karena mereka ini adalah mujrim. Ya, orang yang tidak menerima kebenaran. Walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Maksudnya adalah al-aqwam sabiqun ala qaumi tubba. Seperti siapa? Qaumi 'ad wa Tsamud wa ghairihim. Atau katanya ala haula al-kafirin al-mu'asirin lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang sikap orang-orang musyrik Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana Allah membinasakan orang-orang pada masa sebelumnya yang dianggap kuat. Begitu juga Allah akan binasakan mereka, orang-orang yang datang belakangan mengingkari akan adanya kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana harus merenungi, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Dan Allah mengatakan, "Wa ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan juga tentang bagaimana Allah yang maha kuasa menciptakan langit dan bumi. Bagi apa? Bukti bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang harus disembah. Ya, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin." Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi bukan main-main. Langit dan bumi ini dan segala makhluk ciptaannya di antara langit dan bumi, min makhluqatin la ya'lamuha illallah. Wa ma khalaqna dzalika la'ibin. Bukan kami ciptakan langit dan bumi ini main-main katanya. Langit dan bumi maksudnya beserta isinya. Menciptakan bukan main-main, abisin au li gharadin li ghairi gharadin sahihin, atau bukan dengan tujuan-tujuan yang tidak baik, tidak. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya ini ada tujuannya, ada manfaatnya, kembali kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya menegaskan juga, "Wa ma khalaqnahuma illa bil haq." Ya. Apa yang kami ciptakan dari langit dan bumi ini memiliki hikmah. Ada hikmah rahasia yang Allah Subhanahu wa taala tuankan kepada manusia, tapi manusia bagaimana menyikapinya? Walakinna aktsarhum la ya, akan tetapi aktsara katanya, bukan aqalluhum, akan tetapi kebanyakan mereka la ya'lamu, tidak mengetahui. Artinya mayoritas dari isi dunia ini, dari manusia-manusia ini banyak yang tidak memahami, yang tidak tahu. Dia tahu tapi pura-pura tidak tahu. Dia tahu tapi dia mau tidak tahu dengan kejahilannya. Nah, kalau kita hitung jumlah orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman di dunia ini, mana lebih banyak? Hah? Lebih banyak orang yang tidak beriman, kan? Mungkin itu hikmahnya mengatakan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan atau mayoritas di antara mereka itu banyak yang tidak tahu. Dia lihat tapi dia tidak mau tahu. Dia baca tapi dia tidak mau tahu. Dia tahu, dia tidak mau dia pahami dan amalkan. Itu kan? Orang banyak tahu tentang Al-Quran. Tahu tentang isi Al-Quran. Al-Quran menyebar di mana-mana. Baik secara digital maupun secara manual. Manusia bisa membacanya. Diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa. Mereka kaji, tapi sebatas mengkaji. Mereka tahu, tapi sebatas mengetahui. Mereka melihat, tapi sebatas melihat. Tidak meresapi, merenungi, menyadari, dan mengamalkannya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman, yang berupaya terus untuk mengamalkan Al-Quran, ya, isi Al-Quran ini. Dan apa yang kita baca ini adalah pelajaran bagi kita tentang bagaimana kita harus mengasah, menguatkan keyakinan kita. Bagaimana orang-orang dulu tidak percaya sama sekali terhadap kebenaran. Bahkan sampai saat ini banyak juga orang yang tidak percaya dengan kebenaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita semua. Yang apa yang beliau sampaikan kepada kita itu adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita amalkan. Tapi ya walakinna aktsarahum la ya'lamun. Banyak di antara mereka yang tidak paham. Dan kata-kata walakin aktsarahum la ya'lamun itu sering diungkapkan di dalam ayat-ayat yang lain. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan bagaimana Fir'aun ditenggelamkan, kemudian Fir'aun taubat di akhir masa hayatnya dan tidak diterima taubatnya. Begitu juga disebutkan di sana, banyak juga yang tidak percaya terhadap apa yang terjadi pada peristiwa tenggelamnya Fir'aun itu. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan anugerah keyakinan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terus berupaya menguatkan keyakinan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu, jemaah Subuh Masjid Hubul Watan dan pada pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan surat Ad-Dukhan ayat 34 sampai 39. Mudah-mudahan ini dapat kita ambil pelajaran dari ayat-ayat yang kita kaji dan kita baca pada pagi hari ini. Demikian, kalau memang ada masukan atau penjelasan, dipersilakan.
1: Baiklah jemaah rahimakumullah. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada para jemaah yang ingin bertanya. Waktu dan tempat kami persilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Tuan Guru, yang saya mau tanyakan mengenai Fir'aun. Jadi sesuai dengan pernah saya dengar di YouTube juga, aku selalu bilang aku. Aku adalah iblis, aku adalah Fir'aun, aku adalah Korun, aku adalah aku. Jadi yang ada enggak Fir'aun atau caranya Fir'aun pada diri masing-masing? Ada enggak yang dibawa oleh kita masing-masing sifat-sifat Fir'aun yang ada pada saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampura Tuan Guru. Allah menciptakan bumi dan langit ini dan isi-isinya itu tidak main-main. Tapi di dalam Undang-Undang Dasar 45 di negara kita ini, bumi, air dan isi-isinya itu adalah dikuasai oleh negara dan untuk kesejahteraan dan untuk kepentingan rakyat itu. Tapi kenyataannya yang kita lihat begitu, walaupun dikuasai oleh negara, tapi khusus untuk kepentingan orang-orang yang tertentu, seperti para pejabat, begitulah, pejabat negara. Sedangkan untuk rakyat tidak. Nah ini dalam hukum itu dosa, termasuk dosa besar atau dosa kecil ini? Nah terus yang kedua, Tuan Guru, kaum Tuba itu, kesombongan kaum Tuba itu dan kejahilan kaum Tuba itu cepat sekali dibinasakan oleh Allah gitu. Tapi kesombongannya, kejahilan Israel itu kapan akan berakhir, begitulah. Lalu diberikan keistimewaan, begitulah. Kepintaran juga sampai sekarang itu, orang-orang Israel itu orang pintar-pintar semua, begitu. Nah ini kapan akan berakhir ini? Apakah nanti azabnya nanti di hari akhirat saja atau bagaimana? Sedangkan kaum Tuba itu nyata-nyata diberikan azab, begitu. Mohon pencerahannya, Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini ada beberapa pertanyaan ya, bagus juga ini, menjadi pencerahan bagi kita. Kalau Fir'aun itu kan disebut dalam Al-Quran alian minal musrifin, orang yang angkuh, sombong. Ya, sifat-sifat ya angkuh, sombong, jahat, bahkan rusak di muka bumi ini, itu disebutkan dalam Al-Quran kembali kepada Fir'aun. Nah, ada gak sifat-sifat itu yang melekat kepada Bani Adam yang sekarang ini? Ya, kembali kepada diri masing-masing. Ya, kalau ada yang angkuh, sombong, yang merasakan dirinya paling berkuasa, yang apa namanya, dia saja yang paling kuat dan sebagainya, berarti secara sifat mirip seperti Fir'aun. Makanya orang kadang-kadang kalau marah itu kan apa katanya, ini kamu marah Fir'aun, kamu katanya kan. Bahkan orang kalau menyebut orang anjing itu kan, bukan anjingnya yang seperti dia, tapi sifatnya gitu. Orang menyebut monyet misalnya juga, bukan kayak monyet rupanya, tapi sifatnya. Bahkan juga orang mengatakan kamu ini seperti Fir'aun, kata itu juga cara jasad tidaklah sama, tapi sifatnya. Maka apakah ada enggak orang sekarang ini yang mirip seperti Fir'aun? Banyak mungkin ya, banyak Fir'aun masa kini lah gitu. Dari sisi sifatnya banyak manusia yang belum beriman. Dan tadi juga pertanyaannya

anugerahkan kepada kita berupa langit dan bumi beserta isinya ini untuk dimanfaatkan. Karena tujuan diciptakan langit dan bumi ini ada tujuannya pada bagus. Tapi siapa yang merusak langit dan bumi ini? Manusia, dan itu juga sudah disebutkan dalam Al-Quran. Zaharul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di langit dan bumi ini dengan sebab apa? Ulah manusia. Hingga ada di antara manusia yang ingin meraup kepemilikan hanya untuk dirinya dan untuk orang lain. Ya, kalau misalnya kepemilikan itu dimiliki dengan cara yang baik, ada masalah, dan dimampatkan dengan cara yang baik, tidak ada masalah, itu hak masing-masing. Oh. Tapi kalau kepemilikan itu hanya untuk mengeksploitasi, untuk hanya untuk dia, kemudian apa namanya, kepemilikan itu untuk digunakan untuk hal-hal yang merusak ekosistem kehidupan manusia, maka itulah bentuk daripada kezaliman. Telah digunakan hingga apa yang terjadi, kerusakan yang terjadi, dan kerusakan itu tidak menimpa hanya kepada orang yang memiliki itu saja, tapi orang yang tidak memiliki juga merasakannya. Jadi kalau musibah datang bukan hanya pemilik kebun sawit itu saja yang apa namanya rugi, ya, orang-orang lain juga yang tidak memiliki tanah itu juga kena dengan musibah itu. Ini adalah bentuk kezaliman yang dilakukan oleh umat manusia yang mereka miliki, dengan tentunya mereka miliki dengan jalan tidak benar, tidak sesuai dengan aturan negara, apalagi dengan aturan agama. Nah, kemudian kalau kita melihat sekarang ini fenomena yang kita lihat, ya Allah, kadang-kadang kita seperti tadi berkeluh kesah, kenapa ini Israel ini kita lihat di YouTube itu dengan terang-terangan dia menyiksa dan sebagainya, membunuh dan sebagainya. Kenapa tidak dibinasakan langsung aja seperti kaum Tuba gitu? Itu juga ada hikmahnya. Itu balaun mubin juga, ya. Nah, jadi ujian untuk membedakan siapa yang benar-benar yakin kepada Allah, siapa yang melenceng dari ajaran Allah. Jangan sampai dengan sebab belum turunnya kebinasaan itu kepada mereka, kemudian kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian daripada ujian bagi kita. Sampai kita melihat yang mana-mana ya cari entah ndak percaya lain-lain, misal Allah itu. Itu juga bagi ujian bagi orang yang ini bagian dari tanda-tanda juga, tanda-tanda ayat min ayatillah yang kita tidak tahu bagi apa rahasia dan hikmahnya. Ya, kita tidak tahu. Mungkin untuk menguji keyakinan dan keimanan kita, sehingga siapa yang teguh kuat imannya, siapa yang tidak, jelas. Makanya kita jangan sampai ya frustasi melihat kondisi yang kita lihat terang-terangan sekarang ini. Tetap kita berdoa kepada Allah. Nah, tetap kita berdoa semoga saudara sekutu dan saudara kita yang terhina, yang disiksa, yang disakiti, ya, itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu saja jalan kita.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Syukur kehadiran Tuan Guru atas segala penyampaian materinya. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian jemaah rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafalkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seiring salawat tadi maka tentu sudah rangkaian ibadah salat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Apa yang disampaikan Tuan Guru Nike insyaallah nggih akan bisa menjadi panduan dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari, dan semoga kita termasuk orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kita tuntaskan mutiara pagi. Kini saatnya kami akan mengajak Anda bersama dalam NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Anda pendengar hari ini? Alhamdulillah ya, Anda dalam keadaan sehat walafiat dan sudah terbangun dari tempat tidur masing-masing meskipun cuaca saat ini mendukung untuk Anda menarik selimut lagi. Tapi Anda lebih memilih ya untuk bangkit ya hari ini dari tempat tidur Anda dan bersiap-siap karena sudah banyak sekali aktivitas Anda yang menanti. Tugas-tugas Anda sedang menunggu untuk Anda selesaikan. Oke, tiang sapa ju Anda side ina amat tiang sak tiang kangen nggih nini mami bijasanak yang sedang bergabung juga di siaran Pro 1 RRI Mataram nggih napi kabar side semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa juga nggih sida menjalankan aktivitas sida masing-masing. Dan di NTV pagi ini pendengar saya Dian Musapa dan Bung Oke juga di operator yang akan mengawal Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, pendengar saat ini kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Rabu 10 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini pendengar, Lombok Barat, Lombok Tengah udara kabur dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban dari 48 sampai 92%. Sementara Lombok Timur berawan dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 63 sampai 93%. Sumbawa udara kabur, Dompu juga, Bima juga sama udara kabur dengan suhu yang hampir merata pendengar dari 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 57 sampai 97%. Sementara Sumbawa Barat cerah pendengar untuk hari ini dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 55 sampai 96%. Lombok Utara, Kota Mataram dan Kota Bima udara kabur dengan suhu 21 sampai 32 derajat Celcius, kelembabannya dari 47 sampai dengan 98%. Ya pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini, pendengar, di hari Rabu 10 Juni 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 89,2 FM Pro Satu RRI Mataram masih terus lanjut menemani Anda di NTB pagi. Untuk Anda yang sudah berada di depan jualan Anda, Masya Allah pagi ini ya, Insya Allah berkah ya. Kalau berbicara tentang jualan, ini pasti terkait dengan pelaku usaha, di mana memang sektor usaha mikro, kecil dan menengah ini bisa menjadi sebuah peluang seperti itu ya, peluang ekspor produk daerah lah ya. Nah untuk itulah pendengar, nanti bagaimana terus ya didorong penguatan sektor ini agar terus juga bisa memberikan peluang yang lebih luas lagi begitu untuk ke daerah, terutama di wilayah Nusa Tenggara Barat. Seperti apa informasinya pendengar, nanti kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda di NTB pagi, dan juga nanti akan dibahas selanjutnya di sesi opini publik klarifikasi. Tetaplah bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Lago 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Ini kalau untuk eksporter sebenarnya bagus dia, selama kita tidak import apapun ya kita nggak terlalu inilah.
2: Tinggal 6 perusahaan aja yang belum lunas. Ya mereka kan nama LHP itu kan dia ada kesempatan untuk membayarkan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah sekaligus memperluas peluang ekspor produk daerah. Sebanyak 6 event organizer yang terlibat dalam pelaksanaan Motocross Lombok Sumbawa tahun 2023 hingga kini belum melunasi temuan hasil audit Inspektorat Provinsi NTB. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sekaligus memperluas peluang ekspor produk daerah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nusa Tenggara Barat Lalu Wiranata menjelaskan pihaknya telah menjajaki kerjasama dengan investor yang berencana beroperasi di Nusa Tenggara Barat. Selain investasi, perusahaan tersebut juga didorong menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Salah satu program yang ditawarkan adalah pembinaan pemanfaatan eceng gondok di kawasan Bendungan Batu Jai menjadi berbagai produk bernilai ekonomi seperti kerajinan tas dan produk kreatif lainnya. Sementara itu terkait nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat, Kadis Perindak NTB menilai kondisi tersebut dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor.
1: Ini kalau untuk eksporter sebenarnya bagus dia, selama kita tidak import apapun ya kita nggak terlalu inilah. Eksporter kita mendapat yang lebih jadinya, karena mereka dalam bentuk dolar kan.
0: Menurut Kadis Perindak NTB, peluang pasar masih terbuka di berbagai kawasan termasuk Asia Timur, ASEAN, Australia, hingga sejumlah negara lainnya. Bahkan saat ini juga tengah diupayakan perluasan akses pasar ke Kanada. Wiranata menilai optimisme terhadap kinerja ekspor NTB tetap perlu dijaga dengan memperkuat kualitas produk, pendampingan usaha, serta perluasan akses pasar internasional. Sementara itu, upaya menaikkan kelas produk pertanian lokal terus dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan menyiapkan sertifikasi indikasi geografis bagi kopi daerah, sekaligus membuka jalan bagi kakao, cengkeh, dan kurma menembus pasar ekspor internasional. Reza Kurnia melaporkan.
3: Upaya meningkatkan daya saing produk pertanian daerah terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah pengurusan sertifikat identifikasi geografis atau IG untuk kopi khas Lombok Utara sebagai pintu masuk menuju pasar ekspor internasional. Kabupaten Lombok Utara dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan berbagai komoditas unggulan yang tumbuh di wilayah pegunungan hingga dataran rendah. Sejumlah komoditas yang selama ini menjadi andalan daerah antara lain kopi, kakao, cengkeh, dan kurma. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Tresna Hadi mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu terbitnya sertifikat identifikasi geografis untuk kopi lokal. Sertifikasi tersebut menjadi salah satu syarat penting agar produk kopi dapat dipasarkan ke luar negeri secara legal sekaligus memperoleh pengakuan atas karakteristik dan kualitas yang dimiliki. Menurutnya, pengurusan identifikasi geografis merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, daya saing, dan nilai ekonomi produk pertanian lokal.
4: Punya cengkeh, ya. Kita punya kelapa, kita punya kakao, ya. Yang itu memang kualitas ekspor. Ya, cuman memang sekarang ini salah satu syarat untuk ekspor itu adalah harus memiliki sertifikat IG. Kopi ini sudah kita proses untuk identifikasi geografis istilahnya itu.
3: Lebih lanjut, Trisna Hadi menyebutkan, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada komoditas kopi. Setelah proses sertifikasi kopi rampung, pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga berencana mengusulkan identifikasi geografis untuk komoditas unggulan lainnya seperti kakao, cengkeh, dan kurma. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap produk lokal, memperkuat identitas daerah, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para petani. Trisna Hadi optimis, peluang ekspor komoditas unggulan Lombok Utara terbuka lebar dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa mendatang.
0: Target kunjungan wisatawan Lombok Timur tahun 2026 meningkat dari tahun sebelumnya. Target itu tetap diupayakan untuk direalisasikan di tengah melemahnya nilai tukar rupiah. Yunia Herawati melaporkan.
5: Kita harapkan homestay ini bisa naik kelas. Nah, homestay tapi kayak nginap di bintang 5 gitu loh kira-kira.
6: Dinas Pariwisata Lombok Timur optimis target kunjungan wisatawan pada tahun 2026 dapat tercapai meskipun nilai tukar rupiah sedang mengalami pelemahan. Kondisi tersebut justru dinilai menjadi peluang untuk menarik lebih banyak wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, karena biaya berwisata di Indonesia menjadi lebih kompetitif. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur Widayat mengatakan, pihaknya terus menggencarkan promosi pariwisata, sekaligus melakukan berbagai pembenahan fasilitas guna memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Dikatakannya, target kunjungan wisatawan pada tahun 2025 mencapai sekitar 49.000 kunjungan. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan jumlah kunjungan mencapai 53.000 seiring dengan berkembangnya sektor akomodasi. Widayat menegaskan sejumlah penginapan yang sebelumnya hanya memiliki puluhan kamar, kini telah menambah kapasitas hingga lebih dari 100 kamar. Selain itu, pembangunan homestay juga terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Ini berdampak pula pada tingkat okupansi dan pendapatan yang terus meningkat.
5: Kalau hotel pantauan dari kami, biayanya kan dari pembayaran pajak ya, dan semakin tahun semakin meningkat gitu loh. Dan sudah ada yang tembus 1M salah satu hotel, dan mudah-mudahan ini menjadi rekaman bahwa kunjungan cukup masif nggak. Dan juga banyak sekali teman-teman yang dulunya hanya 38 kamar itu sudah sekarang meningkat ke 100 sekian kamar untuk wilayah selatan. Sehingga animo mereka untuk membuat homestay, kita harapkan homestay ini bisa naik kelas.
6: Selain pelayanan, dikatakan Widayat, aspek keamanan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir potensi tindak kriminalitas yang dapat mengganggu kenyamanan wisatawan. Untuk mendukung sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga berencana melengkapi berbagai fasilitas dasar. Salah satunya melalui pemasangan penerangan jalan umum PJU di sejumlah ruas jalan menuju destinasi wisata. Pemerintah juga berupaya mengatasi persoalan ketersediaan air bersih serta memperkuat jaringan telekomunikasi di beberapa titik yang masih mengalami gangguan sinyal. Diharapkan kawasan wisatawan Lombok Timur dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang mampu menjadi penyangga kawasan lainnya di Nusa Tenggara Barat. Dengan berbagai upaya promosi, peningkatan pelayanan dan pembangunan infrastruktur pendukung, pihaknya optimis mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
0: Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika diharapkan tidak berdampak pada investasi global di Kabupaten Dompu. Di Buminggai Rawi Pahu, terdapat investasi global di sektor pertambangan dikerjakan PT Sumbawa Timur Mining SPM. Sementara itu, naiknya dolar Amerika ini tidak berdampak pada program pemberdayaan masyarakat oleh PT SPM. Salah satu program yang baru saja diselesaikan, yakni sosialisasi program partisipasi desa tahun 2026. Musahidin melaporkan.
7: Hal yang sifatnya
8: melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang disebut menembus angka 18.000 rupiah per dolar kini mulai berpotensi memberikan tekanan besar terhadap sektor investasi pertambangan di Kabupaten Dompu. Akademisi dari Stiyapis Dompu, Dr. Egar Saiful Subhan mengatakan kenaikan dolar akan berdampak langsung terhadap biaya produksi perusahaan tambang karena sebagian besar komponen operasional menggunakan mata uang dolar. Menurutnya, peralatan tambang hingga biaya sewa alat berat rata-rata menggunakan transaksi dolar Amerika Serikat sehingga penguatan dolar otomatis membuat beban perusahaan semakin tinggi. Ia menjelaskan Kondisi tersebut dapat membuat perusahaan kesulitan bertahan, terutama bagi perusahaan yang sudah melakukan produksi namun belum mampu menjual hasil tambangnya secara maksimal. Terkait keberadaan investasi tambang mineral di Kabupaten Dompu, Ekar berharap kondisi ekonomi global tidak sampai berdampak besar terhadap aktivitas pertambangan yang ada saat ini. Menurutnya, meski masih berada pada tahap eksplorasi, keberadaan perusahaan tambang sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama warga di wilayah lingkar tambang. Ia juga berharap program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang selama ini dijalankan PT Sumbawa Timur Mining tetap berjalan dan tidak mengalami pengurangan.
9: Ini satu hal yang perlu kita pikirkan bersama. Maka harusnya ada peluang. Kalau kita memang menghadapi masalah kan tentu tidak kita matikan perusahaan itu. Karena lama-lama dia tidak akan kuat untuk menahan penguatan dolar ini dalam waktu lama.
8: Sementara itu, Head Office Communication PT Sumbawa Timur Mining, Cindy Elsa, mengatakan PT STM tetap menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM seperti biasa, meski saat ini perusahaan masih pada tahap eksplorasi dan belum memperoleh keuntungan. Menurutnya, seluruh program tetap berjalan dengan prinsip kolaborasi dan saling mendukung bersama masyarakat serta pemerintah daerah. Ia menjelaskan salah satu program yang baru saja diselesaikan yakni sosialisasi program partisipasi desa atau PPD untuk tahun program 2026. Selain itu, perusahaan juga masih melanjutkan rencana pembangunan dermaga nelayan yang dilakukan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Dompu. Cindy menegaskan dukungan dan stabilitas daerah menjadi faktor penting bagi keberlangsungan aktivitas perusahaan di Kabupaten Dompu. Karena itu, STM berharap dukungan penuh dari masyarakat agar PT STM dapat terus beroperasi dengan aman dan nyaman di bumi Gairayu Pahu. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
9: Dolar ini dalam waktu lama.
0: Kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar menimbulkan berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Berikut tanggapan mereka.
10: Nama saya Nang Sakti, alamat dari Monjok, Mataram. Ya, tentu sangat berdampak ya. Kenaikan dolar pasti berpengaruh pada kenaikan harga bahan pokok ya, khususnya yang sumbernya dari impor gitu. Tapi khusus saya sebagai seorang akademisi, tentu dampaknya itu lebih kepada kewajiban kita dari Dharma ketika kita ingin melakukan penelitian. Jadi untuk kita publikasi jurnal, khususnya jurnal internasional, kita publikasi menggunakan pembayaran dolar. Tentunya kenaikan dolar ini berapa juga pada nilai atau jumlah uang yang tersiapkan untuk publikasi jurnal itu.
11: Baik, nama saya Halid Prawira Negara. Saya saat ini berdomisili di perumahan Gria Pesona Alam. Jadi kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah bukan hanya persoalan ekonomi ya, jadi dia juga memiliki implikasi hukum yang cukup luas, terutama dalam bidang kontrak, perdagangan internasional, investasi, dan juga perlindungan konsumen. Ya, apabila kita tinjau dari perspektif hukum, kenaikan dolar dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian yang menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran.
12: Oke, baik, nama saya Muhammad Jesar dari BTN Gria Taman Puri Kekeri. Tanggapan saya tentang kenaikan dolar ke rupiah ini sangat membuat para pelaku usaha sangat banyak rugi atau sedikit dapatkan keuntungan. Pertama dari kenaikan harga bahan baku akibat penguatan dolar sering mendorong pelaku usaha F&B menaikkan harga produk. Dalam kondisi demikian, pelaku usaha wajib tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen, yaitu memberikan informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai harga maupun kualitas produk. Harapannya untuk segera divaluasi atau diperbaiki kenaikan dolar dari ke rupiah ini.
0: Menguatnya dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan ekspor dan mengoptimalkan tata kelola APBN atau APBD menjadi lebih baik lagi. Lalu seperti apa tata kelola serta ekspor yang dimaksud terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Dr. Muhammad Firmansah.
13: Saya sudah bersama dengan Dr. Muhammad Firmansah. Pak Firman, kita ingin meminta pendapat Pak Firman tentang sisi lain dari penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Yang pertama ada tentang sejauh mana keyakinan Pak Firman ada sisi-sisi lain yang tentu bisa positif dalam konteks untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi kita dan terhindar dari inflasi yang cukup signifikan. Kira-kira sejauh mana keyakinan Pak Firman?
14: Ya, memang kalau masalah dolar, IHSG ini kan selalu ada dua sisi mata uang ya. Ada yang dampak negatifnya, kemudian ada juga dampak positifnya. Kalau dampak negatif kita sudah tahu semua ya, yang menyebabkan inflasi ya, karena kebutuhan dari impor itu masih cukup tinggi kita ya, khususnya untuk baik bahan industri, bahan penolong maupun bahan baku masih sebagian diimpor ya. Tapi di lain sisi itu menguntungkan karena khususnya untuk eksportir ya. Kemudian juga untuk sektor pariwisata ini karena kita kebetulan di sektor pariwisata ya, maka rendahnya rupiah atau tingginya harga dolar memberi keuntungan bagi eksportir karena mereka pegang dalam bentuk dolar kemudian dibawa ke Indonesia gitu kan, maka ditukar dengan rupiah yang lebih banyak. Begitupun dengan pariwisata. Pariwisata mereka akan lebih berleluasa untuk berbelanja, long stay-nya juga bisa lebih panjang karena lebih murah menurut mereka dengan dolar yang menguat dan rupiah yang melemah.
13: Tapi kita rasa juga bahwa optimalisasi ya katakanlah APBN kita Pak Firman tentu perlu ya. Artinya ini momentum untuk menata kelola lebih baik lagi. Kira-kira dari aspek mana yang mungkin yang perlu untuk ditingkatkan lagi tata kelolanya?
14: Ya, kalau dari aspek otoritas fiskal ya, kebijakan fiskal, tentu saja ini kesempatan bagi pemerintah misalnya membuyback. Ini kan saham-saham lagi anjlok. Ini level nasional kita bicara dulu ya. Maka peluang mereka untuk membeli kembali misalnya obligasi yang ditinggalkan oleh investor asing itu kan, sehingga yield atau keuntungan dari pembelian itu menguntungkan negara kita gitu atau pemerintah kita gitu. Tentu saja disiplin fiskal juga perlu kita pikirkan. Disiplin fiskal ini tentu saja pembelanjaan itu ya harus menyentuh aspek produk level nasional maupun level daerah. Kemudian juga orientasi ekspor. Jadi semua diarahkan untuk orientasi ekspor ya, produk UMKM, produk lokal ini bagaimana ketika dolar menguat seperti ini diarahkan untuk eksportir.
13: Terima kasih Pak Firman atas kesempatannya. Pendengar, itu dia wawancara singkat saya dengan Pak Dr. Muhammad Firmansah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, seputar sisi lain dari penguatan dolar AS terhadap rupiah.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, sebanyak 6 event organizer atau EO yang terlibat dalam pelaksanaan Motocross Lombok Sumbawa tahun 2023 hingga kini belum melunasi temuan hasil audit Inspektorat Provinsi NTB. Hasil audit menemukan potensi kerugian negara sebesar 2,6 miliar dalam penyelenggaraan event tersebut. Namun mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaludin Maladi, mengatakan sebagian besar temuan sudah dikembalikan secara bertahap oleh pihak terkait. Menurut Jamaludin, dari total temuan 2,6 miliar, sekitar 1 miliar telah dikembalikan oleh Ikatan Motor Indonesia atau IMI pada Desember 2024 lalu. Selain itu, sejumlah perusahaan ekonomi kreatif dan EO juga terus mencicil kewajiban pengembalian sesuai laporan hasil pemeriksaan atau LHP Inspektorat.
15: Nah, dari hasil audit ya, kalau tidak salah ada 9 perusahaan itu dari 15 yang bekerja, tapi kan nggak semua LHP, ada 9. Nah, sudah dibayar 6. Tinggal 6 perusahaan aja yang belum lunas. Ya, mereka kan nama LHP itu kan dia ada kesempatan untuk membayar kan, bisa dicicil-cicil.
0: Jamaludin menjelaskan terdapat 15 perusahaan yang terlibat dalam kegiatan Motocross Lombok Sumbawa 2023. Dari jumlah tersebut, 9 perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya, sementara 6 perusahaan lainnya masih dalam proses pembayaran secara bertahap. Ia menegaskan dalam mekanisme LHP Inspektorat, pihak terkait tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengembalian kerugian negara dengan sistem cicilan. BPR NTB mengklaim penyaluran gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi NTB berjalan lancar. Pembayaran bahkan tetap dilakukan tepat waktu meski bertepatan dengan hari libur. Muhammad Halwi melaporkan.
16: Dari percobaan penggaji yang pertama di 1 Juni pertama dan di gaji ke-13 hari kemarin, alhamdulillah semua berjalan lancar.
17: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan gaji P3K melalui sistem payroll BPR-NTB. Hingga awal Juni ini, sebanyak 6.208 P3K dari 30 OPD telah menerima gaji melalui rekening BPR-NTB. Direktur Utama BPR-NTB, Faisal, mengatakan, proses penyaluran gaji perdana hingga pembayaran gaji ke-13 berjalan lancar tanpa kendala berarti. Total dana yang disalurkan mencapai lebih dari 23 miliar rupiah. Menurut Faisal, proses pembayaran gaji dilakukan tepat waktu, termasuk saat tanggal pencairan bertepatan dengan hari libur nasional.
16: Dari percobaan pembayaran yang pertama di 1 Juni dan di gaji ke-13 hari ini kemarin, alhamdulillah semua berjalan lancar, jadi diterima tepat pada waktunya, walaupun hari ini tepat tak diterima. Dan kami juga sudah pada saat pembayaran itu, kami juga langsung meminta masukan dari teman-teman yang langsung wawancara beberapa responden untuk terkait dengan bagaimana dari hasil pembayaran ini apakah ada masukan positif atau negatif dari kerjasama ketiga dan alhamdulillah semua positif.
17: Selain penyaluran yang tepat waktu, BPR-NTB juga mengklaim para P3K merasa puas dengan sistem pembayaran baru tersebut. Penerima gaji kini dapat melakukan penarikan melalui seluruh jaringan ATM Bank NTB Syariah tanpa harus mengantre mengambil gaji secara tunai. Meski demikian, masih ada 6 OPD dengan total 902 P3K yang belum menerima gaji melalui payroll BPR-NTB.
16: Jumlah total P3K belum waktu provinsi NTB 2010. Tetapi yang disalurkan melalui kami baru 6.208. Hanya 30 PD dan 36 PD di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengapa belum yang kami ini? Karena memang masih adanya permasalahan di pemandangan. Jadi semua instansi di Provinsi Kesehatan, Rumah Sakit, dan Labuan Bajo itu memang belum bisa penyalurannya melalui SPD-OSN untuk rekening masyarakat ketiga.
17: P3K yang telah menerima gaji melalui BPR-NTB kini dapat melakukan penarikan melalui seluruh jaringan ATM Bank NTB Syariah tanpa harus mengantre untuk pencairan.
0: Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan pentingnya menjaga objektivitas dan integritas dalam pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah. Pesan tersebut disampaikan kepada Dewan Hakim yang telah dikukuhkan dan akan bertugas menentukan hasil perlombaan pada seluruh cabang Musabaqoh. Maya Oktarifah melaporkan.
18: Esensial sekali karena kalau ada tidak ada Dewan Hakim, tidak ada MTQ. Jadi
0: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menekankan pentingnya objektivitas dan integritas Dewan Hakim dalam pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ 31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah. Penegasan tersebut disampaikan saat mengukuhkan Dewan Hakim yang akan bertugas menilai seluruh peserta MTQ pada Selasa 9 Juni kemarin. Menurut Iqbal, Dewan Hakim memegang peran sentral dalam menentukan kualitas dan kredibilitas pelaksanaan MTQ. Karena itu, para hakim yang telah dikukuhkan diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan bebas dari intervensi.
18: Ya, objektif, jujur, dan insya Allah kalau itu sih tidak kita ragukan ya. Dan tadi beliau-beliau kan sudah mengambil sumpah atas dirinya sendiri gitu. Berikrar tadi bahwa, dan alhamdulillah kan sampai edisi ke-31 ini kan MTQ punya kredibilitas yang tinggi Dewan Hakimnya gitu, dan tidak pernah ada keraguan terhadap ini.
0: Selain menekankan profesionalitas Dewan Hakim, pihaknya berharap pelaksanaan MTQ 31 juga menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi kafilah di NTB. Yang menargetkan NTB dapat kembali meraih posisi terbaik pada ajang MTQ tingkat nasional. Pihaknya juga mengajak seluruh pihak untuk mengembalikan kejayaan NTB yang pernah menjadi langganan tiga besar nasional dalam ajang MTQ dan menghasilkan kori-kori terbaik yang akan mewakili NTB di tingkat nasional.
18: Semangat dan menunjukkan peningkatan

0: Kabupaten Bima 86 peserta, Kota Bima 85 peserta, Kabupaten Sumbawa dan Lombok Barat masing-masing 80 peserta, Kabupaten Lombok Utara 78 peserta, serta Kabupaten Dompu 75 peserta. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai mengkaji pengadaan insinerator sebagai alternatif penanganan sampah pasar tradisional. Fasilitas pengolah sampah berkapasitas 10 ton per hari itu dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan sementara maupun tempat pembuangan akhir. Fatmawati melaporkan.
1: Malah kita mau coba sekarang untuk membuat pengelolaan baru di setiap pasar. Jadi pengelolaannya yang sampah pasar itu langsung diselesaikan di pasar.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram Haji Nijar Deni Cahyadi mengatakan mesin insinerator menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah perkotaan khususnya dari sektor pasar. Menurutnya satu unit insinerator membutuhkan investasi sekitar 3,5 miliar rupiah. Dengan kapasitas pengolahan mencapai 10 ton sampah per hari. Kapasitas tersebut dinilai cukup besar sehingga memungkinkan satu fasilitas digunakan secara bersamaan oleh dua pasar sekaligus.
1: Kita evaluasi terus gitu, kira-kira pola yang mana yang bisa digunakan di situ. Kalau menurut saya, jika pemerintah Kota Mataram keadaan fiskalnya sudah normal, sampah yang pasar yang besar itu satu insinerator udah bisa diselesaikan di tempat. Jadi tidak lagi ada pengangkutan sampah pasar itu ke TPS atau TPA lagi. Sudah langsung selesai di pasar. Bisa jadi dua pasar dibuatkan satu insinerator nanti.
2: Ia menjelaskan rata-rata produksi sampah dari satu pasar masih berada di bawah kapasitas maksimal mesin. Karena itu pola penggunaan bersamaan dinilai lebih realistis dan efisien dari sisi pembiayaan. Selain mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, penggunaan insinerator juga dipandang dapat mempercepat penanganan sampah dari sumbernya. Sistem ini berpotensi mengurangi frekuensi pengangkutan sampah menggunakan armada kebersihan sehingga beban operasional pemerintah dapat ditekan. DLH menilai konsep pengolahan sampah langsung di lingkungan pasar sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah kota yang selama ini masih bergantung pada sistem pengangkutan menuju TPS dan juga TPA. Namun demikian, rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan pemerintah Kota Mataram akan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari kemampuan fiskal daerah, kebutuhan setiap pasar, hingga efektivitas teknologi yang akan digunakan sebelum mengambil keputusan pengadaan.
0: Ombudsman dari Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap semangat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau program nasional ini berjalan dengan baik. Berikut laporan M. Sarahlin Rifait.
3: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB turut andil dalam pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman tak lain sebagai penerima aduan dari masyarakat yang merasa kualitas menu MBG tidak sesuai standar. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Dwi Sudarsono menerangkan bahwa salah satu tugasnya saat ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dwi akui tugas Ombudsman adalah menerima aduan jika ada masyarakat yang merasa dirugikan saat menerima menu MBG. Kata Dwi, jika ada laporan masyarakat, maka timnya akan langsung ke lokasi melakukan pemeriksaan mendalam. Ia mengungkapkan, Ombudsman pernah melakukan pemeriksaan terhadap MBG di wilayah NTB setelah menerima aduan terkait keracunan yang dialami oleh para penerima manfaat program tersebut.
4: Kalau MBG yang di Bima kita belum ada, tapi kita pernah menangani MBG di 4 kabupaten di Lombok. Kasus keracunan. Jadi kalau ada di Bima yang ada kasus keracunan, nah itu bisa disampaikan keracunannya. Lalu kemudian baru kita nanti lapor, kita periksa DPG-nya, kita periksa koordinator, apa namanya, kecamatannya. Misalnya komplain soal kualitas apa namanya, makanannya, misalnya busuk.
3: Sekedar diketahui, Ombudsman hadir sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di dalamnya adalah pelayanan MBG di wilayah Nusa Tenggara Barat. Ombudsman melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di seluruh kabupaten dan kota dengan harapan semakin banyak masyarakat yang mengenal dan memanfaatkan layanan pengaduan tersedia.
0: Pasca pergantian kepala BGN, berbagai informasi terkait kebijakan baru program MBG banyak beredar di medsos, termasuk mengenai penghentian sementara izin pembangunan SPPG Paru. Namun, Kabupaten Sumbawa belum mendapatkan informasi resmi

0: mengenai hal tersebut. Randy Pratama melaporkan.
1: Belum kami terima informasi terbaru dari koordinasi kami dengan Korwil.
2: Informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya moratorium atau penghentian sementara izin pembangunan SPPY baru di Kabupaten Sumbawa hingga kini belum dapat dipastikan kebenarannya. Ketua Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari BGN terkait kebijakan moratorium tersebut. Menurut Budi, berdasarkan hasil koordinasi dengan koordinator wilayah MBG, belum ada arahan maupun kebijakan resmi yang menghentikan proses pembangunan ataupun pengajuan SPPG baru. Ia menjelaskan, setiap kebijakan strategis dari BGN akan disampaikan melalui mekanisme koordinasi resmi mulai dari tingkat regional, koordinator wilayah, hingga koordinator kecamatan dan Satgas MBG di daerah.
1: Belum kami terima informasi terbaru dari koordinasi kami dengan Korwil. Jadi untuk urusan MBG itu kan di hierarki itu ada yang namanya Korwil, Korwil yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui bentuk Satgas MBG. Belum ada update maupun informasi apapun terkait. Jadi ya, tetap berjalan dengan apa adanya dan kita tetap memantau dalam proses pelaksanaan 27 yang sudah operasional di Sumbawa itu.
2: Sementara itu, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sumbawa masih berjalan normal. Saat ini, sebanyak 27 unit SPPG telah beroperasi dan melayani masyarakat di berbagai wilayah. Budi menambahkan, usulan pembangunan SPPG baru tetap berjalan sesuai prosedur yang telah dilaporkan melalui Korwil BGN. Selanjutnya, akan dilakukan koordinasi lanjutan dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan program tersebut.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nusa Tenggara Barat memprediksi sebagian besar wilayah NTB akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dalam beberapa pekan ke depan. Kondisi tersebut dipengaruhi menguatnya angin monsun Australia serta fenomena El Nino yang masih berlangsung. Reporter Ian Mudar melaporkan.
3: Diprediksi untuk 10 hari ke depan dari bulan dasarian 2 Juni itu curah hujan mulai berkurang.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nusa Tenggara Barat memprediksi sebagian besar wilayah NTB akan menghadapi musim kemarau yang semakin kering dalam beberapa pekan ke depan. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga memasuki awal Juli 2026 seiring berkurangnya intensitas hujan di berbagai daerah. Anggota Tim Desiminasi dan Informasi BMKG NTB, Igede Widi Haryata menjelaskan, berdasarkan analisa cuaca terbaru, curah hujan pada dasarian 2 Juni 2026 mulai menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Ia menjelaskan salah satu indikator utama masuknya musim kemarau adalah perubahan pola angin muson yang kini bertiup dari Australia menuju Asia. Pola angin tersebut membawa massa udara yang lebih kering dan dingin ke wilayah Indonesia, termasuk NTB.
3: Kita wilayah NTB ini sudah seluruhnya memasuki musim kemarau, kecuali di NTB 10, yaitu di Lombok bagian tengah gitu. Ini pertama karena angin monsun sudah mulai bertiup dari Australia menuju Asia gitu. Karena memang indikator untuk masuknya musim kemarau itu adalah anginnya itu berasal dari Australia menuju ke Asia gitu. Di mana suhu udara gitu umumnya lebih dingin daripada biasanya.
4: BMKG mengingatkan kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, khususnya kekeringan dan krisis ketersediaan air di sejumlah wilayah NTB. BMKG juga meminta pemerintah daerah, pelaku pertanian, dan masyarakat untuk memperkuat langkah mitigasi sejak dini guna menghadapi potensi musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sekaligus memperluas peluang ekspor produk daerah. Sebanyak 6 event organizer yang terlibat dalam pelaksanaan motocross Lombok Sumbawa tahun 2023 hingga kini belum melunasi temuan hasil audit Inspektorat Provinsi NTB. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sedekah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 89,2 MHz.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi pada pagi ini. Saya Agus Santosa bersama Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Namun di tengah perjumpaan nanti ada warta berita dari Jakarta disiarkan oleh Pro3, dan kita akan menyiarkan juga relay membelah Opini Publik dan Klarifikasi pada pagi ini. Kita lanjutkan lagi topik tentang sisi lain dari penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Anda yang baru saja atau sudah menyimak warta berita daerah Pro1 dari Mataram tadi, cukup beragam sisi-sisi yang positif dari kenaikan harga atau perbandingan dolar AS dengan rupiah yang disebut-sebut melambung tinggi, menyebabkan adanya kontraksi atau semacam reaksi pasar, terutama di indeks saham gabungan, ya, artinya perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham yang memburu dolar. Tentu saja dampaknya adalah mereka dari sisi produksi apakah mengurangi atau menaikkan harga. Tetapi sekali lagi pendengar Pro1 RRI Mataram, pada pagi ini di balik kenaikan tersebut, penguatan tersebut, ada hal-hal positif yang bisa kita petik. Mungkin dua di antaranya adalah bagaimana kita menata kelola lagi fiskal kita secara optimal. Ada standarisasi, kemudian ada maksimal. Dari upaya maksimal itu kita naikkan menjadi optimal. Kemudian dari sisi ekspor juga demikian. Kita Nusa Tenggara Barat, walaupun mungkin belum memiliki forum eksportir, tetapi dari perbincangan dengan berbagai narasumber yang ada di Pro1, cukup banyak eksportir kita yang memiliki kapasitas untuk terus mengirim hasil produksinya ke luar negeri. Sebut saja ada industri rotan, kemudian ada industri kemiri, biji kemiri yang dikirim. Kemudian terakhir ada cengkeh. Yang terbaru kakao kita sudah mulai diterima di luar negeri. Tinggal bagaimana menerbitkan sertifikat terkait dengan kadar kalium di dalam kakao. Artinya tidak boleh melebihi standar karena ada nilai aspek kesehatan yang holistik yang harus dipenuhi agar bisa diterima di pasar ekspor. Dari dua itu saja sebenarnya kita bisa memanfaatkan momentum tersebut, dan jika itu dilakukan, penguatan dolar Amerika Serikat ini bisa saja kita bisa abaikan atau halau dari sisi aspek lain yang bisa kita lakukan. Beruntung juga bagi usaha-usaha mikro yang mencoba untuk mengirimkan hasil produksinya, apakah itu dalam skala rumah tangga atau barang dan jasa, saya rasa apapun itu bisa meraih sisi lain dari penguatan dolar Amerika Serikat. Yang terakhir tentu kunjungan wisatawan bisa saja meningkat, long stay-nya atau lama tinggalnya, okupansinya juga bisa bertambah karena membawa dolar untuk dibelanjakan di Nusa Tenggara Barat. Apa pendapat Anda soal ini? Silakan, saya tunggu untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000 dalam arah obrolan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah penguatan dolar Amerika Serikat. Silakan pendengar, poin-poinnya tadi, sisi-sisi lainnya tadi, yaitu bagaimana kita yakin bahwa pertumbuhan ekonomi ini masih bisa terus tumbuh, optimalisasi bisa kita lakukan, peran-peran dari stakeholder pemangku kebijakan kita yang ada di Nusa Tenggara Barat masih optimis. Dukungan penguatan belanja dari pemerintah daerah juga tetap ada. Kalau kita lihat semalam siaran langsung pelaksanaan MTQ 31 NTB 2026 juga menunjukkan masih ada upaya untuk bagaimana menggerakkan pasar, terutama masyarakat mikro itu bisa berjualan dan sebagainya, dan itu adalah spell dari pemerintah daerah menggunakan APBD. Silakan pendengar, masih ada lagi pokja-pokja yang dimiliki oleh Satuan Kerja Kementerian Keuangan di daerah, terutama pokja-pokja UMKM yang sangat berharap dari adanya bazar atau festival. Satu wadah untuk bisa bergabung di tengah kuatnya harga dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Apakah Anda punya pendapat, Anda punya produksi, Anda punya pengalaman, silakan bisa diceritakan di opini publik dan klarifikasi pada pagi ini. Nanti kita bagi cerita tersebut dengan salah satu ekonom di Nusa Tenggara Barat. Kita minta pendapatnya, gambarannya seperti apa, termasuk juga apakah betul daya beli masyarakat kita masih cukup kuat di pasar tradisional terhadap kebutuhan pokok. Sambil saya warnai perjumpaan kita di opini publik dan klarifikasi ini dengan pesan-pesan tematik yang bisa juga menjadi sebagai sarana untuk menggugah bisa beropini pada pagi ini dengan menelpon ke 0818-0205-6000.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Oke, kita ternyata harus berpisah terlebih dahulu. Saya mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari Jakarta, dan setelah itu kita kembali lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk memberikan atensi juga di 0818-0205-6000 tentang situasi tingginya dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Apa yang bisa kita lakukan selain apa yang sudah disampaikan oleh sejumlah pihak di warta berita daerah pagi tadi. Tapi saya menginginkan adanya pendapat Anda mungkin yang lebih sederhana. Misalnya berkeinginan untuk menjadi eksportir itu pun sudah luar biasa. Baik, sekali lagi nanti kita ketemu di 8.30 waktu Indonesia Tengah.

0: 27 waktu Indonesia Barat. Dan TK Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional dan menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat. Gitu. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah, tadi Pak Dudu sudah sampaikan. Dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal, Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya.